93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama nih tentunya, masih di teman kenangan yang menemani sama Sarah hingga pukul 8. Oke, di sesi kali ini karena udah menompok ketensinya, untuk sahabat Star yang mau bergabung di 08223 1070, di 08223 1070, dan tentunya masih disponsori oleh Habut Obat Herbal, Ramuan Arab yang paling ngetop, dan juga Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata. Yang pagi harinya sudah mulai sibuk, jangan lupa sarapan dulu ya. Sarapan itu penting, biar apa? Biar semangat lah ya. Masa sarapan biar kaya? Sarapan dulu ya, biar pada sehat-sehat, pada semangat-semangat, jadi gak lemes tentunya. Sarapannya apa nih sahabat Star pagi-pagi? Kayaknya rekomendasi sarapan di pagi hari tuh bubur juga enak ya. Atau mungkin ubi kukus, tapi ada beberapa orang yang gak mau makan ubi kukus karena apa, katanya bikin kentut, nanti kentutnya bau ya. Terus bisa jus buah dulu ya sahabat Setara. Tapi ada kok itu yang di pojokan pasar ya, yang sedang sarapannya gorengan. Pagi-pagi gorengan nasi uduk, wah enak banget sih sebenarnya ya, janganlah. Oke, baik, sahabat Setara, Uni lanjut menyapa-nyapa deh ya. Kayaknya kalau ngomongin sarapan nanti gak akan ada habisnya, dan yang pasti bakal banyak laparnya ya. Halo Mbak Uni, halo, apa kabar? Baik dong, alhamdulillah. Ini Mino di Kuripan Cilacap. Wow, kita baru ketemu kah? Sepertinya iya ya, udah pernah ya dulu ya, di bulan April, wah lama banget itu. Bulan April ketemu sama Uni, dan ini baru kelihatan lagi ya, dari Cilacap, Kuripan Minu. Mau request tembang kenangan dari Iwan Fals dengan judul Lancar. Salamnya buat sobat Setara Banjar FM dimanapun berada, selamat pagi. Selamat pagi. Kayaknya ini asing banget ya lagu Lancar ini dari Iwan Fals. Kayak Uni belum pernah deh ada yang request kayaknya ya, tapi gak ada di file. Aduh, harus dicari dulu ya. Nanti deh dicari ya. Ada Bedaling Saputra, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu Elegi Esok Pagi dari Ebit G. Adi. Salahnya Mbak Suma dikasih Bang Zaitun, Mau Mega, Mau Pelangi, Bu Mines. Ada Mbak Yanti, semoga sehat semuanya. Dan makasih Mbak Uni cantik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, tambah pintar, tambah cantik, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Doanya komplit, bagus-bagus juga. Jadi harus diamin ya. Doa yang baik kembali untuk Beraling Saputra semuanya. Kecuali tambah cantiknya ya, karena laki-laki jadi gak usah, tambah ganteng aja deh. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, di belakangnya ada Bang Zaitun di Pengalusan Merebet Purbalingga. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam Bang Zaitun. Bang Zaitun ini dari Pengalusan Merebet Purbalingga ya. Minta lagu Shananana. Gak gitu sih liriknya ya sahabat Setara. Ini judulnya aja Shianana ya. Maksudnya kayaknya gak gitu deh lagunya. Aku bingung ya, lagunya tuh Shianana Aku Bingung dari Betaria Sonata. Dan soalnya buat Mam Putri, Mam Pelangi, Mama Nuhanung. Ada Mbak Runta, Bedaling Saputra, semua dikasih. Ada Mbak Eka, Mama Shiva, dan semua sahabat Radio Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uninya terima kasih ya Mbak, semoga sehat selalu, dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga untuk Bang Zaitun. Lanjut Bung Hamam, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi, gimana kabarnya di pagi ini? Semoga sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah, bahagia seperti suaranya ya. Sehatnya alhamdulillah masih dikasih sehat nih sama Allah SWT. Semoga juga Bu Hamam selalu diberikan kesehatan ya. Dan kemudian minta lagu kenangan Tertusuk ke Duri. Alah, duri apa nih? Duri jui apa duri jair? Tapi jui enak. Tapi jairnya juga enak, berkici ya. Ya udah deh, dua-duanya ya sahabat Setara. Dan soalnya buat Pak Rituan, Pak Sadi, Kak Bineon, ada semua dikasih, Edirham, ada Pak Suripto Ito, Pak Jamal, ada Butitin, Mbak Cemplon, Mbak Zidan, Pak Daryono, ada Pak Kaspuri, ada Mbak Bintang, ada Mbak Syifa, ada Mbak Pelangi, ada Mbak Mines, ada Mbak Runtah, ada Mbak Mega. Semoga sehat selalu. Banyak banget ya untuk salam-salamnya. Dan buat barunya selalu tugas aja. Terima kasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada Bapak Kasmuri. Assalamualaikum Radio Stara FM. Waalaikumsalam. Gabung di Tebang Kenangan nih. Mari request lagu dari Titik Sandoro dengan judul Termenung. Untuk salahnya buat Mas Zaitun, ada dari Yono, ada Sodik, sama dikasih Braling Saputra, Ridwan, Senvilan, Muhammad Senduri, Dimas. Ada Papa Riono, David, Kian, Lesti, Abinion, Mbah Pung, ada Pak Hamami, ada Mayanti, Cemplon, Gedis, Mama Putri, Titin Wardani, Mama Zidan. Ada Mama Bintang, ada Mama Pelangi, ada Mama Shiva, Mikol, Sumikol, Tom, dan sahabat Stara FM semuanya. Buat Mbak Uni terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup dulu ya sahabat Stara, kita nikmati dulu lagunya. Nanti dilanjut di sesi berikutnya untuk tensi yang lain. Bersabar ya, bersabar. Karena orang sabar tuh katanya jidatnya lebar, bukan. Orang sabar itu rezekinya lancar. Orang sabar itu auranya terpancar. Ih, bagus tuh, bisa semua nih belakangnya ar-ar ya. Karena jarang-jarang maksudnya ya. Dan kita nikmati dulu deh lagunya ya sahabat Stara, daripada nanti Uni semakin kesana, makin kesini, makin kesitu-situ. Kita nikmati dulu Elegi Esok Pagi dari David GAD, karena dari Iwan Fals dengan judul Lancar, request dari Mino belum ketemu ya. Nanti Uni cari dulu, siapa tahu terselip di belakang pintu ya. Jadi nanti coba Uni cari dulu untuk lagunya. Dan kita nikmati tentunya bersama Vita Masalah Kesehatan Untuk Mata, dan jika habis obat herbal Ramonarap yang paling ngetop. Sahabat Stara yang habis sarapan jangan lupa ya, rutin minum Habutopnya kalau mau sembuh yang lagi pada sakit ya. Tentunya diikhtiarkan, sabar ya. Gak ada tuh obat cespleng tuh, jarang-jarang. Kecuali di iklan ya, minum langsung bangun gitu. Yang namanya pengobatan itu memang harus ikhtiar dan telaten. Dan Habutop tentunya menjadi solusi, karena kalau udah diangkat penyakitnya, insya Allah tidak mudah kambuh lagi. Yang penting apa? Pola hidupnya dijaga ya sahabat Stara. Elik Esok Pagi, Ebit GAD.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblum, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersauni tentunya masih setia nih nemeni di tembang kenangan hingga pukul 8. Tentunya masih dari kawasan Bandingan Karakobar Banjarnegara. Dan juga untuk sahabat Sarah, masih disponsori oleh Habutawat Herbal Ramuan Arab yang paling top dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dan jangan lupa sahabat Sarah, selalu gunakan Sultana minyak herbal serabaguna di rumah untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Sarah ya. Kok kesehatan tubuh sih? Ya kulit maksudnya ya. Karena Sultana ini hasil manfaatnya sangat banyak dan bagus sekali ya. Tapi bukan berarti kita berharap sakit ya, enggak. Cuman Sultana itu wajib stok kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya sahabat Sarah. Mungkin digigit serangga atau ada luka bakar, atau bisa menjadi minyak pijat ataupun urut ya, atau mungkin ada yang asam urat, rematik, encok, pegal linu, atau mungkin bisa untuk meredakan nyeri pada persendian, atau mungkin ada yang eksim, ada yang gatal-gatal, ada yang suka pusing-pusing masuk angin, ini bisa langsung disultanain aja. Bisa juga ini untuk tersiram air panas atau kepleset ya, terus lecet, itu bisa disultanain aja. Di mana Sultana ini terbuat dari bahan herbal juga yang sudah teruji klinis, jadi aman ya di kulit, tidak menimbulkan rasa panas, tidak menimbulkan rasa dingin tuh apa, min ya. Jadi tentunya sangat-sangat bisa digunakan si Sultana ini untuk satu keluarga di rumah. Wajib stok dong, ini sudah tersedia juga. Karena ada beberapa kemasan Sultana ya, ada yang 100 mili, ada yang 60 mili, terus ada juga yang 8 mili, dan juga ada yang 25 mili. Tidak perlu bingung, setiap apoteknya sudah tersedia. Oke, dengan sisa waktu yang ada di 7.47 menit, waktunya cepet banget ya sahabat Setara. Udah kayak cerita kita yang cepet banget kelarnya. Asik-asik. Ini dengan sisa waktu yang ada, Uni lanjut menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Uni. Ada Mbak Jomplon yang sudah bergabung. Assalamualaikum pagi Mbak Uni cantik. Waalaikumsalam pagi. Jerman gabung minta lagu Sarjana Muda. Lagu Iwan Fals ya. Dan salamnya buat Mbak Yanti, ada Ibu Hanum. Wah, Ibu Hanum udah lama gak kelihatan ya. Aduh, Mama Pelangi masih kadang kelihatan. Ibu Mikultum kadang-kadang, semutnya Ibu Mikultum aja deh pokoknya ya kalau itu. Mama Putri masih, Ibu Titin Wardani ini juga udah lama gak kedengeran suaranya. Ada Ibu Mega, ini suka pagi-pagi bergabung. Ibu Mines juga sama, iya ada Mbak Izidan, aman, ada Mbak Tini. Mbak Tini kemarin ada Ibu Titin sama Gedi, kadang-kadang juga. Dan semua pecinta Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uninya selamat bercuap ria, semangat, semoga hari-harinya selalu full keberkahan. Amin ya Robbal Alamin, doa yang baik kembali untuk Mbak Jomplon. Kemudian ada quotes-nya, jangan mengejar hari yang sempurna, kejarlah hati yang mampu menemukan hikmah di setiap hari. Sebab bahagia bukan selalu tentang banyaknya nikmat, tetapi tentang mata yang masih mampu melihat karunia dan hati yang masih mampu mengucap alhamdulillah. Semoga hari ini dipenuhi keberkahan, malam nanti dipenuhi ketenangan, dan esok pagi Allah membangunkanmu dengan hati yang lebih kuat, pikiran yang lebih jernih, serta langkah yang lebih ringan. Masya Allah, amin. Semoga ini doa kita semua ya sahabat Setara. Semoga kita selalu diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk selalu merasakan sesuatu yang mungkin itu terselip di hati yang sangat kecil sekali ya sahabat Setara. Kadang tuh hal-hal kecil seperti itu tuh harus kita syukuri ya. Kita bisa mampu menata hati kita, mampu menata pikiran kita, mampu menata mata kita, itu adalah hal yang harus kita syukuri sekali. Karena segala keriuhan dalam hidup itu sebenarnya dimulai dari diri kita. Kalau kita memandang segala sesuatunya dengan tenang, insya Allah sesuatu yang rasanya riuh itu tidak sebegitu berisik ya. Jadi ya karena kita pembawaannya tenang.
Tapi kalau kitanya sudah acak-adul nih, bahkan pikiran udah gak ketata, hati udah gak tertata, apalagi sikapnya dan lain sebagainya ya, kita tidak mampu melihat karunia apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Makasih Mbak Cempela untuk quotes-nya ya. Makasih Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam ya, makasih juga. Kemudian lanjut di belakangnya nih, ada dari siapa lagi ya? Bapak Daryono ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Uni pagi. Suara setara terang, kemarin sih hilang. Oh berarti kemarin mati lampu kali ya. Ikut lagu kenangan, minta lagu Selendang Merah. Seperti suara Titik Sandoro. Dan salahnya buat Pak Kasmuri, kalau boleh kasih alamat yang lengkap, ingin coba join monitor Setara FM. Maksudnya gimana ya? Oh, minta alamatnya ini Bapak Kasmuri atau gimana? Juga salamnya buat Papa Riona, Pak Simon, ada Juragan Mie Ayam, ada Mbak Cimol, ada Mbak Yanti, ada Mbak Bidan, ada Mama-Mama Pelangi, dan semua aja. Terima kasih Mbak Uni sudah menyampaikan info dan menghibur. Sama-sama. Oke, dan kemudian lanjut ada Bapak Simon, Mbak Uni. Oke, aku kelihatan ya Mbak? Di mana? Kelihatan di mana maksudnya? Oh, maksudnya absen. Aku kelihatan ya, Mbak, gitu. Oke, baik Bapak Simon, semangat jualannya ya, Pak. Semoga laris manis berkah barokah. Mie ayamnya mabur tekan ngene nggo sarapan. Amin. Sayangnya jauh banget, bisa kebayang ya Pak Simon bawa mie ayam dari tempatnya Bapak Simon terus dibawa ke Setara di Banjarnegara nih, kalau pesen COD itu kayaknya mie-nya udah bengkak, airnya udah habis ya, kayak udah gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke, baik sahabat Setara, dengan sisa waktu yang ada karena tinggal di 8 menit terakhir, kita langsung saja nikmati lagunya dari Iwan Fals dengan Sarjana Muda.

0: Yasmin, bisa ke ruangan saya sebentar nggak?
1: Bisa, Pak. Saya segera ke ruangan Bapak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Masuk, Mbak.
1: Ada apa ya, Pak?
0: Ini, saya mau minta pendapat. Kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
1: Oh, buat apa, Pak, emang?
0: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau stok Habutop besar per ruangan di kantor kita. Supaya daya tahan tubuh kita tuh jadi fit, nggak gampang sakit.
1: Wah, Pak, kalau itu sih boleh banget, Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh, Pak, nanti saya estimasikan per bulan ini.
0: Realisasikan segera ya, Mbak, demi teman-teman kita biar pada sehat.
1: Siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
6: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,3 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di teman kenangan ya sahabat Star, dan ternyata kita sudah di penghujung acara. Kita tutup dulu ya acara kenangannya. Ini bakal ditutup dengan lagu terakhir Selendang Merah. Dan nanti kita ketemu lagi di acara berikutnya, yaitu Dangdut Pasar Senggol. Jadi tetap stay tune di 93,4. Untuk sahabat Setara yang sudah bersamai Uni, terima kasih ya. Semoga semuanya terhibur. Dan tentunya yang udah sarapan, jangan lupa rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara. Dan itu saja Uni tutup acara Tembang Kenangan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 Kompas Star Radio Banjar Negara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Pagi menuju siangnya dibersamai Uni ya. Di acara yang kedua yaitu DPS atau Dangdut Pasar Senggol. Acaranya berjalan hingga pukul 10. Jadi untuk 2 jam ke depan nih, sahabat Stari mau bergabung bersama Uni untuk request lagu-lagu dangdut. Langsung saja di 0822-31-1070, di 0822-31-1070. Dengan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata yang terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping, dan tentunya sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Sudah dibuka dengan satu judul lagu, Jangan Tunggu Lama-Lama. Ya, kalau kelamaan ditinggal aja. Itu menjadi lagu pembuka sahabat Stara. Dan kemudian kita nikmati lagu-lagu berikutnya yang sudah Uni siapkan di dalam playlist ya, untuk menghibur sahabat Stara. Ini lagu lama-lama. Aduh, belibet deh. Ini lagu lama-lama semua ya sahabat Stara. Uni kayak rindu aja sih dengan lagu-lagu lama. Semoga sahabat Stara juga rindu ya. Ya, walaupun rindu katanya berat. Di sini ada Denok dari Cindy Cynthia Fetsa Depok. Terus kemudian ada Klebus dari Denny Caknan. Ada Kisinan ya. Dan langsung saja kita nikmati satu per satu. Kita mulai dari Denok. Siap digebay.

Roman, Roman dan Papa, Kak, Kino, Asis, Kak, aku,

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
3: Tak kira nek aku tresno ki dibales tresno.
4: Tiba napa?

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak. Sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
2: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama nih tentunya di pagi hari ini nemenin sahabat Stara di Dangdut Pasar Senggol, acara kedua yang bakal Uni pandu hingga pukul 10. Dengan banyak lagu yang sudah terputarkan, tentunya menemani paginya sahabat Stara, tambah cerah ya. Seperti cuaca di pagi hari ini, senyuman sahabat Stara juga cerah, biar apa aktivitasnya diberikan kemudahan ya. Karena segala sesuatu saat kita pancarkannya baik, pasti alam juga akan bekerja sama ikut kita. Alam juga akan ikut bekerja untuk kita. Jadi kan kayak alam ini adalah sebuah pantulan dari dalam diri kita ya. Saat kita menanamnya baik, insya Allah feedback ke kitanya juga baik ya. Tapi kalau misal kita menanamnya udah gak baik, kayaknya ya udah deh, yang datang energinya juga kayaknya energi-energi perengut-perengut ya sahabat Stara. Oke, jadi untuk semangat semuanya lah ya, walaupun hari Sabtu, walaupun banyak yang pada liburan dan kita tetap bekerja, ya udahlah, mau gimana lagi, kita rasain aja ya. Untuk sahabat Stara jam segini ada yang belum bangun? Bangun ya, karena banyak yang menunggumu, termasuk dunia nih, dunia tuh sedang menunggumu untuk apa? Untuk dikasih sesuatu ya yang bikin menguras energi biasanya. Oke, baik sahabat Stara, di acara DPS tentunya disponsori oleh Vitamat, solusi kesehatan untuk mata, dan juga ada Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Vitama, salah satu solusi untuk menjaga kesehatan mata sahabat Stara. Jangan lupa di Vitama ini ya. Kalau matanya berair, kemerahan, gak nyaman, suka perih, pokoknya langsung di Vitamain aja. Pokoknya kalau ih kok matanya gak enak banget ya, langsung datang ke apotek, belinya apa? Vitama ya kak. Nah, kalau penjualnya udah tua ya jangan kak ya, gak sopan, ibu aja. Oke, dan tentunya Vitama ini sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal yang sudah sepakai dengan Vimata. Ini menjadi solusi utama untuk sahabat Stara dalam menjaga kesehatan mata, karena ini bisa menjadi pemasok multivitamin alami supaya mata terjaga kesehatannya. Apalagi dari sinar UV atau sinar biru yang setiap harinya kita pantengin ya. Dan ini tentunya sangat-sangat tidak bagus untuk jangka panjang untuk kesehatan mata kita. Jadi pastikan kita selalu mencegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, dan Vitama tersedia di apotek-apotek ya. Ini untuk di kawasan Banjarnegara, untuk Karangkobar ada di Apotek Mitra Sehat Raja Wali, ada di Apotek Rizki, ada di Apotek Lintang Sehat ya kemarin ya. Ini lupa tuh. Yang apotek terbaru tuh ya di daerah Gayam situ, itu tuh apotiknya baru, terus gede juga ya sahabat Setara, bisa diambil di situ, nggak diambil beli ya. Vitama dan juga produk denatur lain, ada Sultana juga, ada Habutop juga, jadi semua produk denatur ada di situ. Terus kemudian ada juga di agen resminya di Mama Dika ya, ini di Balong Ambal, di warungnya bisa sekalian rames di situ ya. Terus kemudian ada juga di tempatnya Bumi Kolso Pagodar Warna Jaman Riasa, ada di Bapak Fahri Balun Warna Yasa. Oh itu dari mana ya saya. Terus di Karangkobar selain itu ada di toko herbal wangi ya, jamu, ada di toko jamu di Pasar Lama, herbal wangi sama herbal hasanah. Kalau di mana ya saya ada di Apotek Sinar Jaya, Apotek Cahaya Bunda, terus kemudian ada di Apotek Kalibening dan Apotek Bening Farma di Kalibening, di Batur ada di Apotek Jaya Medika, ada Apotek Jaya Medika 2 ya, Farma Diana, Batur Farma, Dieng Farma. Terus kemudian untuk di Pejawaran ini ada di Apotek Hafiza Farma, tersedia juga di kawasan Banjarmangu, ini ada di Apotek Rahma, pinggir jalan persis ya orang Banjarmangu. Terus ada juga di Apotek Resto, ini untuk Banjar Kulon ya, bisa dapetin di kawasan Banjarmangu. Terus tersedia juga nih untuk di Petambakan ya, ada di Apotek Petambakan, ada di Apotek Surya Sehat. Terus ada juga nih untuk di Madukaranya, ada di Apotek Guenta sama di Apotek Embun Farma. Kalau untuk di Banjarnegara Kota itu ada di Apotek Ali Farma, Apotek Pahala, Apotek Karuna, kemudian di toko herbal wangi ya, itu yang arah ke Seruling Mas. Terus kemudian ada juga di Apotek Imun Farma, ada Apotek Restu juga. Terus kemudian ada juga di mana lagi ya? Di ini Pagedongan ya, ada di Apotek Ponjen. Kalau di Sigaluh itu ada di Apotek Sigaluh sama Siti Sarah. Terus ada juga di Apotek Pelita sama Prima, ini di kawasan Sokanandi dan Kalibenda. Terus di Bawang juga udah tersedia banyak ya sahabat Setara, di satu ada Apotek Nagi, ada Apotek Hilmi Farma, ada Anissa, ada Oran Farma, kemudian ada Asahari, ada juga di Apotek Puronegoro ya, terus ada juga di Apotek Mandiraja ya, Mandiraja Farmadisa ya, terus kemudian ada juga nih di mana lagi ya, di Pegelan, Tapen, Rakit, pokoknya semuanya ada. Warna Dadi juga, ini gak bisa apalin satu-satu, yang pasti di setiap apotiknya sudah ada. Jadi untuk sahabat Setara kalau mau mengetahui alamat lengkapnya nanti bisa ditanya ya di nomor WhatsApp Star Radio Banjarnegara. Ya mau COD bisa COD aja di akun TikTok ya, di Star Radio Banjarnegara. Sambil liatin apa ya, liatin konten-konten ya kalau di TikTok. Oke, sahabat Setara, kita langsung aja sapa-sapa yang sudah bergabung. Yang belum bergabung tentunya di 08223110, di 08223110. Dan yang sudah bergabung kita sapa dan nanti tembangnya siap untuk diputarkan. Kita mulai dari Mbak Yanti di Bilungan Kelampok yang sudah bergabung. Oh enggak, yang paling gasik itu ada dari... Oh iya benar ya Mbak Yanti ya. Oh iya benar Mbak Yanti. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni. Pagi jelang siang juga. Hadir lagi nih minta temannya Move On dari Nela Karisma. Kemudian salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni matur suwun. Anggi. Ada Gia Leste, assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Selamat pagi sobat Setara. Gia Leste hadir dari BNC ini, request lagu Domba Kuring dari Asmi Feta Aska. Kemudian salahnya buat Mbak Yanti Kelampok, ada Mbak Cumplon, ada Ibu Mbak Muflihaha, ada Mbak Izidan, Bunda Mikol, Toma Putri, Mas Rituan, Pak Sodik, ada Pak Sanvilan, Juragan Pantun dari Pakistan, dan semua fans DPS di mana saja berada. Buat baunya sehat-sehat selalu ya Mbak, jangan lupa sarapan dan happy weekend. Dan oh iya maaf jarang gabung Mbak Uni, soalnya sekarang kerjanya pindah di tempat yang baru, belum ada radionya, masih satu bos sih. Makasih Mbak Uni, sama-sama. Aduh sian banget, itu minta bosnya suruh beliin, bos beliin radio tuh biar yang pada kerja semangat ya, jadi kan Uni bisa bercuap-cuap ria di situ. Oke lanjut di belakangnya Desain Vilan Sarana di Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni dengan cara DPS dan Pasar Senggol dari albumnya Bang Haji Roma Irama. dengan judul Lapar atau Seni. Nah, suaranya gitu ya, enggak ya? Kurang gede ya suaranya kalau suara Bang Haji Romai Rama itu terlalu. Enggak gitu juga, enggak bisa unik tuh ya. Dan kita selanjutnya buat sahabat setara menjaga semua dimanapun berada. Dewa teman Mbak Uni. Dan terima kali bening lagi pasar Rastu Kliwon. Tanggal muda, teman Mbak Uni, ala-ala. Tanggal muda sing bergajian gas maring terminal kali bening apa? Ya pada belanja. Terus nanti jangan lupa mampir ke apotek kali bening sama Bening Farma ya. Penjualnya cantik-cantik, ramah-ramah. Tur ya jebak makan. Di sana penjualnya kocak-kocak ya. Jadi gas kentu yang mau beli Habuto, Vitama, Sultana, Teh Moro, Atibus itu di sana udah tersedia. Madu Vitapedia juga ya. Ada kakak-kakak cantik yang siap menerima orderan dari sahabat setaranya di kawasan Terminal Kalibening. Nanti kalau habis jualan tuh dagangannya laris manis, terus untungnya banyak. Nah, beberapa untungnya tuh buat beli Habuto biar sehat terus, biar bisa jualan terus ya. Oke, dan kita nikmati lagunya dulu. Kita mulai dari Move On. Move On ya sahabat setara, untuk yang galau-galau setiap hari melupakan seseorang kok sulit. Nah, pas banget Move On guys sama Mbak Nela Karisma.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini, Ibu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan
1: sama. Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata. Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata.
2: Iya.
1: Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Klamidia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

kisruhan ya sahabat Testara. Jadi supporter yang bijak aja. Kalau misal kalah timnya ya udah. Kalau misal ada kecurangan ya boleh dilawan, tapi nggak harus pakai hal-hal yang anarkis ya sahabat Testara, atau sampai menyebabkan terjadi apa nih? Gimana sih? Apa sih namanya ya kalau itu gelut-gelutan tuh Indonesianya apa ya sahabat Testara? Gelut-gelutan. Banyak kan ya tuh kadang supporter bola tuh bikin kericuhan sama ini-ini tuh kadang dampaknya itu kan ke orang-orang yang gak tahu apa-apa, yang memang mereka mungkin memang sore kepengen jalan dengan sambil lihat bola ya. Jadinya kan dampaknya tuh di situ ya. Boleh kok ngelawan kalau misal memang terjadi kecurangan, baik dari panitia sepak bolanya atau panitia ini yang bikin event ya, atau juga dari apa namanya tuh yang di tengah-tengah yang nyiupin peluit wasit ya sahabat Testara. Bisa kok kita komplain, kita melawan untuk kesalahan itu kalau misal terjadi kecurangan dan ada bukti ya sahabat Testara, tapi tentunya dengan hal-hal yang sesuai adab etika ya, prosedur. Jangan asal main was-was ditonjok-tonjokin, jangan ya, nggak baik juga, nggak ada untungnya juga kan, tujuannya untuk memeriahkan ya, jadi biar semakin maju, jangan dijadikan semakin jadi trauma ya kan. Jadinya kalau nonton bola tuh kalau udah seperti itu kan jadi trauma, enggak jadi deh ya, karena ada yang seperti ini seperti itu gitu. Oke sahabat Testara, dan kita lanjut, kita membahas Agustusan yang dimana sudah di bulan Agustus. Kita lanjut membahas atensi aja deh, karena ini di sesi kali ini udah agak banyak banget, udah ramai banget yang pada ini datang, jadi kita sapa satu persatu. Jangan lupa minum Habutop ya sahabat Testara, apalagi yang main sepak bola nih, minum Habutop biar gak pada pegel-pegel ya. Jadi sepak bolanya aman, nyaman. Ya terlalu nyaman juga gak bisa sih ya, karena sepak bola itu gak bisa nyaman-nyaman. Nanti kayak ini kipernya ya, anteng karena mungkin lebih banyak fokusnya di gang lawan ya. Jadi ada tuh kipernya ngopi gitu misal ya. Itu kalau sepak bola ibu-ibu biasanya kayak gitu tuh sahabat Testara. Oke, ada Mbak Cemplon yang sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam Mbak Cemplon. Gabung lagi, masih ngajak dolanan geni Mbak. Alah-alah, saya penting sedia sultana, bukan dolanan geni. Kok kepitekan geni nek, kan lecet tuh melepuh di sultana ini ya Mbak Cemplon. Ya walaupun ini lagu ya, mungkin yang kecipratan geninya di hatinya. Dan salam ibu kak Pak Heri, Pak Daryono, ada Pak Hamami, ada Pak Somadikasi, Mbak Dukun Bejo, Kian Lesti, ada Pak Kasmuri. Kemudian di belakangnya ada Pak Zaitun, ada Yedirham, ada Pak Sainfilan, Pak Ridwan, Pak Sadi, Pak Sain, Pak Daryono, Pak Dimas, ada Pak Jamal, ada Pak Suripno, dan semua pecinta Setara Banjarnegara. Ini udah lama gak pada kelihatan, Pak Heri tuh kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang enggak ya. Terus kalau Pak Daryono masih, Pak Hamami masih, Somadika sih masih, Mbak Dukun Bejo, ini sesuai moodnya Ki Dukun Bejo, pokoknya lalu sibuk ngarit ya. Kemudian ada Kian Lesti, ini masih tadi ya, walaupun kadang-kadang juga karena belum ada radionya lagi. Ada Pak Rituan, ini udah lama sama Uni gak kelihatan, gak tahu kemana ya. Pak Kasmuri masih, Pak Zaitun masih, ayahnya Dirham juga udah lama gak kelihatan, Pak Senvilan aman, itu mas selalu. Ada Pak Sodik, udah lama banget ya, semoga sehat-sehat ya Pak Sodik. Pak Sen juga sama, udah lama, semoga sehat-sehat. Pak Pariono kadang-kadang tuh mungkin lagi sibuk bikin cilok ya Pak, semangat-semangat. Ada Pak Dimas, Pak Dimas tuh yang mana ya, kayaknya udah lama ya gak pernah bergabung sama Uni. Ada Pak Jamal, kadang-kadang itu kalau weekend, ini weekend sih, kalau sore hari biasanya. Ada Pak Suripno, udah lama juga. Dan ya udahlah semuanya aja ya. Baik-baik ini semoga sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Doa yang baik kembali ya. Dan makasih Mbak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quotes-nya nanti ya buat di tengah-tengah. Buat penyemangat dan buat kopi di tengah-tengah ya. Kemudian ada Mbak Zida di Pasir Banyumas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi jelang siang Mbak Uni. Pagi jelang siang juga. Hadir di DPS nih, katanya minta lagu atau request lagu Udan Janji dari Nela Karisma. Udan duit malah jebule janji.

Dimolos yang udah nih ya lajan. Udan sayang apa enggak nih? Janji-janji tok tidak sayang ya. Halah. Dan soalnya buat Aidina Homi Kolto Mawai Shiva Kang Zaituna Dekang Riton Bayanti Somadikasi Senvilan ada Bung Hamam Papariono Cemplon Somadikasi Jamal Merebet ada Bang Putri dan semua sahabat setara banjir negara kompak selalu. Terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babat Daliono, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Uni, pagi Pak Daliono. Kembali lagi membersamai Stara di lagu DPS, minta lagu Angin Wengi atau Bulan Terang di Malam Hari. Berarti purnama ya Pak, kalau bulan terang di malam hari itu. Terima kasih Mbak, semoga sehat, selalu sehat, semangat, mudah melimpah barokah rezekinya. Amin, ya Robbal Alamin. Doa yang baik kembali untuk Bapak Daryono. Oke lanjut, Pak Prayitno. Ini Pak Prayit. No ya, pagi Stara, pagi aku Pri dibuka Teja. Oh Bapak Pri, salah ya, ini siapa sih yang namain kontaknya Bapak Pri kok dibilangnya Prayitno ya. Oke, dan Bapak Pri ini dibuka Teja Purbalingga, berarti itu udah ada ya Pak, Habotop sama lain-lainnya tuh di setiap apotek dibuka Teja juga udah ada. Kalau mau beli langsung saja ke apotek ya Pak, jangan lupa, tapi jangan sakit, bisa kok buat jaga kesehatan ya Pak. Mau request dong Silvi Kumalasari Ego Wong Tuo. Ala-ala mengko pada nangis berjamaah. Ini lagunya diputer ya. Dan salsanya buat semuanya aja, buat Mbak penyiarnya terima kasih. Sami-sami. Oke, cekap rumien gi, mangke diperlanjut sesi selanjutnya. Kita nikmati dulu lagu-lagunya. Kita mulai dari Dolanan Geni ya. Ini lagu senam yang ternyata bisa membakar kalori ya kalau senamnya. Kalau lagunya ya bisa juga asal dipakai buat senam ya, sahabat Stara. Langsung saja kita bakar Dolanan Geni.

0: siapa ya, Tarsius.
1: Tarsius?
0: Iya, aktif di malam hari mencari makan. Lama-lama badan kita kena dingin terus sampai takut matahari.
1: Enak aja nyomain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan, Mas. Nih, aku saranin sih minum rutin Habutop.
0: Hah? Apa namanya?
1: Habutop, Mas. Obat herbal ramuan Arab yang alami dan bisa membantu menjaga daya tahan tubuh serta stamina dan melancarkan metabolisme tubuh. Jadi nggak bakal gampang sakit.
0: Widih, yang mendadak jadi konsultan kesehatan.
1: Semua orang juga tahu kali, Mas, Habutop mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
0: Siap, bro.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau yang tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Parma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani Sawastara hingga di jam 10 dan tentunya masih dari kawasan Badingan Karangobar Banjarnegara. Dan masih disponsori oleh Habu Tempat Herbal Ramana Rapi Paling Ngetop dan juga ada Vitama, ya, solusi kesehatan untuk mata. Senyum yang paling indah bukanlah yang terlihat di bibir, melainkan yang membuat hati menjadi lebih lapang. Ia tidak bersuara, tetapi mampu menenangkan. Ia tidak memaksa, tetapi mampu menguatkan. Dan jika hari ini kita bisa saling mengingatkan pada kebaikan, maka semoga itu menjadi salah satu amal yang Allah cintai. Teruslah menjadi pribadi yang menjaga cahaya di dalam hati, bukan karena setiap hari akan selalu cerah, tapi karena hati yang dekat dengan Allah mampu menemukan untuk setitik terang, bahkan saat langit sedang mendung. Biasanya kalau lagi mendung tuh butuh banget cahaya, ya, jadi sahabat setara. Jadi jangan lupa kalau mendungnya datang, nyalakan cahayanya. Dan biasanya tuh orang itu malah terlihat cahayanya saat ini, ya, terjadi kemendungan. Karena kan suasana lebih banyak gelapnya, ya. Mendung sih gak gelap, ya, lebih ke ya sedikit gelap. Jadi kalau cahaya satu itu akan terlihat terangnya karena sekelilingnya gelap. Ayo, sampai di mana? Oke, Mbak Cimulan, terima kasih ya untuk quotes-quotesnya. Kadang ini kayak secara tidak sadar menjadi pengingat untuk kita semua, ya, bahwa pentingnya untuk melakukan hal-hal baik walaupun itu hal yang sangat kecil sekali. Seperti senyuman misal, ya, sahabat setara. Dan senyum dulu deh buat diri sendiri. Ya, walaupun senyum-senyum sendiri dia dari pagi, ya, sahabat setara. Ini Uni tuh senyum-senyum sendiri, kadang ngomong sendiri, senyum sendiri, ya. Jadi ya udah, ini hari-harinya senyum-senyum sendiri dan ketawa sendiri. Oke, lanjut, ya. Ini ada dari siapa, ya? Karena waktunya kan udah tipis sekali, ya. Jadi lanjut aja deh. Jangan terlalu banyak dibuang, kasihan nanti banyak lagu yang enggak keputar, ya, sahabat setara. Ada Mbak Tini Kancol dari Mandiraja. Selamat Mbak Uni cantik. Selamat apa nih? Emang Uni ulang tahun? Selamat Mbak Uni cantik. Antara ulang tahun atau pencapaian apa gitu, ya. Sayangnya enggak, belum ada yang spesial nih. Jadi kayaknya ini paginya yang ketinggalan nih, ya. Dan katanya monit sambil upres nih biar gak dingin, betul. Karena kalau gerak tuh biasanya dinginnya minggat, ya. Lagunya nyimak aja, Mbak, buat monit selamat tugas aja, ya. Sehat selalu, lancar rezekinya, dan amin. Amin ya robbal alamin. Ada Mama Putri, assalamualaikum Mbak Uni, selamat pagi. Halo, hai, waalaikumsalam pagi. Di pagi ini acara Pasar Senggol di Setara Banjarnegara hadir lagi bersama Mbak Uni cantik. Nyanyi lagunya Asmara dari Happy Asmara. Oh, ini yang duet sama Charlie, ya. Dan untuk selanjutnya buat semua sahabat Setara yang lagi mireng ke di Setara Banjarnegara, selalu di hati buat Mbak Uni, terima kasih. Semoga sehat dan bahagia selalu. Kemudian ada puisinya, puisi atau pantun nih. Di pagi hari acara Pasar Senggol di Setara Banjarnegara, Mbak Uni cantik hadir menyapa kita. Pagi cerah hati pun jadi gembira berkat senyum Mbak Uni yang penuh cinta bareng. Ini emang kayak puisi, ya. Jadi bacanya tuh harusnya gimana nih? Harus berpuisi, ya? Kita coba ulang, ya, sahabat setara. Di pagi hari acara Pasar Senggol di Setara Banjarnegara, Mbak Uni cantik hadir menyapa kita. Pagi cerah hati pun jadi gembira berkat senyum Mbak Uni yang penuh cinta. Kayaknya kurang sih, ya. Oke, lanjut. Terima kasih untuk Mam Putri puisinya di pagi hari ini buat sarapan nih berarti, ya. Lanjut, Bapak Simon, Pak Simon, Simon Sugeng Injang DPS Setara. Injang ugi Mbak Uni lagune Kertas dan Api, matur nuwun enggi sami-sami. Dan langsung ngirim stiker dijiwel. Kowe maksudnya Uni garapan dijiwel, ya. Kowe lah, pipine kasih kendor mengko, ya.
Lanjut di belakangnya ada Pak Yuli Budi. Pagi Star Radio Banjarnegara FM. Pagi. Pagi Deun, syahdu merdu suaramu pokoknya. Pagi juga Yuli Budi Penaruban Purbalingga hadir. Tembangnya Nalangsa di Koplo. Oke, kalau waktunya cukup ya. Makasih Deun, cami-cami untuk Bapak Yuli Budi, Bapak Ibu Yuli Budi. Aduh, susah banget nih ya. Emang tuh susah kalau udah menyatu ya. Bahkan buat menjelaskannya tuh udah gak bisa berkata-kata. Harmoni selalu untuk Bapak Ibu Yuli Budi. Ya gak tahu nih ini Yulinya si Bapak atau si Ibu dan Budinya si Bapak atau si Ibu ya. Jadi ya udah deh gitu aja pokoknya. Semoga harmonis selalu dijaga ya rumah tangganya dan semoga bahagia, sehat-sehat, amin, panjang umur. Oke, sahabat Setara, dengan sisa waktu yang ada kita nikmati lagunya. Kita mulai dari Asmara. Asmara apa nih? Asmara Happy Asmara.

0: ada Mas Charlie Van Houten.
1: Happy Asmara, lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
0: Asik.
1: Salam dan doa buat Debbie.

0: kasih.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat datang niki nggih Bapak konsumen dari Habutop nggih leres nggih.
3: Habutop leres.
2: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
3: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki seluruh tubuh, seluruh kujur kaki semua sakit sedaya.
2: Kakine rasane pripun?
3: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus lanjut nginum Habutop.
2: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten-mboten napa dereng?
3: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
2: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
3: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
2: gitu. Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
4: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
2: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
3: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
3: Nggih.
2: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
3: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
2: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Terima kasih masih di 93 Kompas Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani Sahabat Star hingga di sesi kali ini, karena tidak terasa nih sudah di penghujung acara ya. Sudah di 959 menit, 1 menit terakhir untuk menutup perjumpaan kita atau menutup acara kita di siang hari ini. Untuk semua sahabat setara yang sudah membersamai Uni dari pagi di acara Tembang Kenangan pukul 6 tadi hingga pukul 10 ini, terima kasih ya. Semoga semuanya terhibur. Semoga ada banyak manfaat yang bisa kita ambil di acara yang sudah berjalan, baik dari quotes atau mungkin dari apa ya tadi. Kayaknya Uni banyak ngomongnya tapi lupa deh, gimana dong. Semoga segala sesuatu yang Uni keluarkan di pagi hari ini saat menemani sahabat setara banyak manfaatnya ya, amin. Kalau misal ada omongan Uni atau segala sesuatunya yang mungkin kurang atau berlebihan atau mungkin menyinggung hatinya sahabat setara, mohon dimaafkan ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, dan sehabis ini dibersamai dengan Deta di acara Campur Sari, dan selanjutnya pokoknya ada dua acara ya yang bakal dipandu sama Mbak Detanya. Jadi selamat menikmati ya sahabat setara, baik-baik sama Mbak Deta ya, jangan jahat-jahat. Dan jangan lupa selalu gunakan produk Denatur, ada Habutop, obat herbal Ramadarap yang paling top, dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dan mohon maaf untuk beberapa lagu yang tidak bisa terputarkan karena waktunya yang tidak cukup, ada kertas dan juga api siap dimainkan. Dan Uni tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bisa ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pak kasus, kasus kita karyawan malah kawannya utut, baik bentuknya jalan kawan bunga esok sore, ngalur itu ngetan ngulon kawannya ku utut, tok jalan pitik balik sampai kebun, ku pancin gang bunga tak jenik, tapi jalan ngerutut ayo pamon pandik jajan lu utut ini madan ngajib di sendik ku ngerti usana tulisan kaya kaya ku ruangan ber-AC, no smoking dilarang merokok Ini ngerokok baik, mandek apa yang jahal dika mandek apa yang jahal dika lutut gak jahal mandek apa yang ngerokok ya
1: Pitik manik, sabah kebon, nyamikin ya Wari kami ya, padahal di mandor lambene tak cilik, tapi yang ngomong lambene kayak pamon
0: Eh, omahe malam adhani gue ya Didomai malam madhani kowe ya kurang ajar karo jurukane dhewe kowe ya benduk karo wong tuwa kowe ya
1: Wes ora usah kencong ek ari ka perintah apa ari ka yo ngerti iki kan kowe tak kamari ngene no perintah tapi janjane iki ka kowe segala perintahe kok ora kanggo gawe mambu gadil peraturan-peraturan sing digawe nari kae kowe jago ala mambu langu tak ora sing jane udut sing jane ngrokok kowe hak asasi manusia ya Jadi orang kenal ika, larang-larang aja carane. Pengen gawe kantor, urusannya baru segera-gena. Sasana tinju kemerdekaan, tempat di mana para petinju berkumpul, berasosiasi. Malah gawe kayak pom bensin baik, datang tulisin no smoking, uang berase lah. Wei, sih kau sakakan reang. Nika mari kena perintah apa? Hah? Nika mari kena perintah apa? Menusa aku gawe ini sih aku perintah kok.
0: Nong mandor lo, nong bos lo, nong direktur lo, nong perintah kenyong ya kewajiban orang lakoni.
1: Oh ala iwak amis, jangan tahu, wis tahu. Angger diomong mending jangan terus bawar-bawar kayak gue. Uli sombong, ha? Uli congkak, ha? Uli gumede, uli dume. Padune jadi bos, jadi juragan, ngomong sekarpet dawek. Perintah sebelumnya butuhnya dawek. Anggepanmu sapa bae sinang ngarepmu kowe entung sing bisa ngutulanan ding alor ditul ding alor ditul ding alor ditul ayo carane ya ora suwe kok dadi bos kowe lakon karyawane pada demo lakon karyawatine pada demo ya sida kowe
0: anak buahnya pada demo ora de wong anak buahnya ku patrok lah kono kono demo berbekan kok Ora kasus, kasus wis. Kowe iki perintah nang nyong ngono suan.
1: Lah iya wis gara perintah perintah ngapa? Pengangsu, empani wak.
0: Eh? Ora usah nantang gelak gara perintah. Ora usah nawa anggo di perintah. Wong sing jane instruksi kudu sang bos ki kewajiban kowe nuruti, ha? Apa? Nuruti. Wis wis iki perintah nang nyong. Iya ya, dalam rangka penambahan karyawan, rekrutan karyawan, dia berhubung kantor sasana tinju ini dawek tes yanyar dia dawek tes butuh uang pirang-pirang tes butuh karyawan ngadu diuk minggu ngarep kue tugasnya mengadakan perekrutan sekretaris
1: rekrutan apa?
0: Sekretaris
1: apa?
0: Sekretaris

0: Ora kasus, kasus. Ya Allah, wabar. Kau jadi karyawan siji kok ya. Ngurusi karyawan siji kok kayak ngurusi karyawan bodoh das. Jan, jan. Domongi, domongi kau nak jauh-jauh, baik. Kau jangan ngerokok, baik. Mana sih, gak matiin tingan. Ya, bereng-berengan, ambune.
1: Lah kan gak apa-apa kan, juragan. Kan gak apa-apa, bos. Hah? Kan gak apa-apa, dor, nyong dor, uli kerjaan dor. Kan gak mercon bumbung. Hah? Kan gak kering, ngeruk arbing. Disumet kan kene. Kerja telung bulan dor, dibayar-bayar kok. Rasa protes, sanggar karyawan yang gak mana lintingan. Nuduh deh. Ini kan rumah, sois bayar tuh ngapa orang telung bulan kerja lang-

0: nantan. Asal teka orang nantan gelut wes dan syukur banget. Teman, bro kok kayak carane dan sikapan ini bawaan ini kan akan pada buah.
1: Ya nanti jadi mau main nyong, jadi man gue rasa pake enak enak ya.
0: Wih, suruh setakon-takon, mereka perintah apa mani, ngar perintah apa mani mari nyong, ha? Ngar perintah apa mani?
1: Ungkar ya pan kok ternyata kayak gue. Karyawan mari juragannya kok kayak gue. Karyawan mari bosnya dewe kok kayak gue. Apa patut gue sih? Wis, nyong sih jaluk laporan. Gue bundan bingi, tak perintahnya nyong, kon mengadakan perekrutan sekretaris. Ya, ke perusahaan dewe, ke sasana tinju yang saya dirikan, perkumpulan bagi para petinju-petinju nasional. Yang saya dirikan ini membutuhkan karyawati jadi sekretaris. Semudan ingin nyawit perintah maring kowe kon mengadakan perekrutan. Hasilnya deh. Apa bunyi esuk sore ngapan bunyi esuk sore jagung yang dulu ya pirang-pirang waktun ini pada daftar maringannya. Pirang-pirang kowe jagung waktun pada daftar. Kau yang nengkene dari sekretaris. Nyatain deh emprong. Orang ada apa panes panes. Semudan dorongan si jia. Si siap kerja dari sekretaris nengkene. Tanggung jawabmu di.
0: Oke pak, orang kaya kowe. Nyong wis berusaha mengadakan perekrutan bis, ya. Ngapain bengi esok sore nyong ngantek promosi nang radio, nyong ngantek promosi nang koran, promosi nang TV. Sing daftar ya pirang-pirang, kena 200.000 bendina. Tapi kena nyata nih, orang ada sing lulus si dia, lagi pas tes. Dan nyong ke priwe, nyong kaya kudu bertanggung jawab maring kita. Nyong kudu bertanggung jawab maring atasannya nyong. Kudu bisa milih karyawati, sekretaris, sing jempolan, sing bisa lulus seleksi, bisa lulus tes.
1: Gak gue dites kayak ngapa, ngantek madura lulus.
0: Ya pak, tesnya gampang sebenernya, tapi kena orang aja bisa lulus.
1: Nah ya orang lulusnya ke privat.
0: Ya pak, ini kan ngerti jarak lah ya. Si itu zamannya zaman komputerisasi. Jadi apa? Baik, segala macam hal, segala macam pekerjaan, berbagai macam job, gue dikerjakan menggunakan komputer. Tapi dari sekian juta pelamar-pelamar gue orang nanti sing bisa ngetik nganggo komputer ya cal, bayangkan dewek lah.
1: Wah sumber baik kok jangarang gue ya cal. Masa bung pirang-pirang orang nanti sing bisa lulus, orang nanti sing bisa ngetik nganggo komputer. Mau sekolah komputer berpirang-pirang, sama SMP, SMA, untuk perguruan tinggi wes nganggo komputer kabeh. Orang mungkin begitu mendaftar maring ene, orang bisa ngetik nganggo komputer. Orang mungkin kok jangan ada-ada kowe.
0: Nyorang ada-ada pak, nyorang ada-ada nyong. Ke masalah eh, uling nganggo komputer nang model dewek kowe pancen modelnya model mandan sejen.
1: Sejen ke priwe? Lah komputer pada bae, tuku nang Purwokerto winginane. Nang ndi ya kok komputer sing kaya gue blok.
0: Eh, masalahnya guna komputer e. Masalah kowe nang carane wong uling ngetik nang komputer. Lek ngerti jaran mbok, ke perusahaane dewek kowe sasana tinju kemerdekaan. Dadi saya sebagai bagian personalia menerapkan tes ya, memberikan materi tes. Kudu bisa nulis nang komputer, kudu bisa ngetik nang komputer nganggo sarung tinju.
1: Nganggo apa?
0: Sarung tinju.
1: Sarung tinju sing main. Kuala kasus, buar nini murid maning, buar kakimu mendelik maning nang kuburan, mlebu maring-maring dunya, orang bakalan nasing lulus, kuala kasus. Suara tak kasih ngangel temen, ngerti nga komputer, ngerti tangan aku mendingguni sarung tenco, bagian personal yang prep ke pancen ya.
2: Curang, pencurian sepeda motor.
0: Ih, salah.
2: Curahan perasaan dan humor.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja, kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu ningati. Sugeng siang sedaya pandemen Banjar FM Bali mali kali kulo deta ting acarane campur sari sing buket mleketake jos margondos kronyos kronyos.

kita bakal ngajeni sahabat setara saking jam sedoso dugi jam rolas yang mangke. Mboten supe acara campur sari menika disponsori produk denatur kita Habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Kangge sahabat setara sing badhe request lagu napa badhe kirim salam langsung mawon WA ting nomor 0822-311-0070. Ting nomor 0822-311-0070.

Okay, kangge ngawali tembang lagu campur sari ting siang meniko. Dita wonten lagu kangge ngancani aktivitas Tara. Wonten lagu niku Kusuma Wijaya saking Pawestri. Monggo.

0: Caca?
1: Iya, Ma.
0: Tolong anterin pesanan Nastaria ke Bu Eni ya. Itu loh yang rumahnya samping apotek Cahaya Medika.
1: Oh, Bu Eni yang cantik itu ya? Baik, Ma.
0: Oh ya, jangan lupa Mama titip beliin Habutop sekalian ya. Di apotek dekat rumah Bu Eni. Stok Habutop kita udah habis nih.
1: Loh, emang Mama belum sembuh asam uratnya? Kok beli Habutop lagi?
0: Udah sembuh sih, cuma Mama pengen konsumsi Habutop terus biar daya tahan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, oke, siap deh, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cengho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tasih sareng ditanggi ting kawasani bandingan Karangkobar Banjarnegara, lan boten suwe kali produk denatur kita Habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Habutop ini adalah obat herbal yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh kita ya, sahabat Stara. Karena lagi musim kemarau kayak gini nih ya, kalau siang hari tuh rasanya panas banget ya, sahabat Stara. Tapi kalau pagi sama malam tuh rasanya dingin banget. Kok bisa ya? Tapi cuaca yang kayak gitu tuh sering banget bikin gak enak badan nih, sahabat Stara. Jadi sahabat Stara tuh perlu banget nih minum Habutop, karena Habutop tentunya adalah obat herbal tanpa efek samping yang sudah BPOM dan bersertifikat halal MUI. Sebelumnya Deta mau mohon maaf nih sama sahabat Stara, soalnya di acara campur sari ini bahasanya masih campur aduk ya antara Jawa sama Indonesia. Oke, Dita udah lihat nih ada beberapa atensi yang masuk nih. Dita coba bacain ya atensinya. Yang pertama pastinya ada Bu Yanti Bilungan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Deta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yanti Bilungan. Hadir nyuwun tembange ponakan opo penakan. Oke. Salame kagem Kang Ridwan, Mas Yeni Filan, Mas Jamal, Pak Kasmuri, Braling Saputra, Pak Somadikasi, Kian Leste, Pak Sodik. Pak Muhammad Sayaan, Pak Pariono, Mas Ari Banjarkota, Pak Daryono, lan sedoyo Pandeman Setara Banjarnegara. Oke. Kagem Mbak Deta, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu.

Di belakangnya ada Saint Villani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang juga Man Saint Villan. Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Okay. Lanjut maning Mbak Deta ning acarane tembang campur sari. Okay, dilanjut. Dari albumnya Niken Salindri nih, judulnya Koncotani atau Tembang Tresno. Matur suwun Mbak Deta. Sami-sami.

Ketiga nih ada dari Mak Ezidan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Deta, sugeng siang Ugi Mak Ezidan. Mak Ezidan dari Pasinggangan Banyumas, nderek nimbrung. Nggih. Nyuwun tembangnya campur sarine, judulnya Kitir Sumilir saking Niken Salindri. Salam kangge sedaya mawon sugeng midhangetaken. Matur suwun Mbak Deta, sami-sami Mak Ezidan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, langsung mawon nggih kita geleyerkan lagu requestan dari Bu Yanti Bilungan. Ini judulnya ada Ponakan atau Penakan nih. Deta malah baru dengar nih ada lagu ini ya. Coba kita dengerin bareng-bareng yuk. Monggo digelayerkan.

0: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop, karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, Gih. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, tuh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, telaten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata, mau itu katarak, rabun, presbiopi, glaukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara.

Terima kasih masih bersama 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih bersama Deta nih di siang hari ini ya. Semoga sahabat Setara masih semangat nih dengerin Setara Banjarnegara. Masih di kawasannya Bandingan Karangobar Banjarnegara. Dan juga selalu dengan denatur kita Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Tentunya obat herbal yang diproduksi oleh PT Denatur Indonesia yang sudah terdaftar di BPOM dan sudah bersertifikat halal MUI. Habutop ini bisa sahabat Setara dapatkan via online melalui TikTok Setara Radio Banjarnegara, atau bisa langsung ya order di WhatsApp dengan nomor 0822-311-00070. Atau buat sahabat Setara nih yang pengen sekalian jalan-jalan ya, beli di offline store, bisa juga sahabat Setara dapatkan di berbagai apotik ya. Ada di Karangkobar, Wanayasa, Batur, Kalibening, Sigalu, Madukara, Banjarmangu, dan sebagainya. Oke, lanjut aja nih ya, ada beberapa sahabat Setara yang gabung nih. Abis ini Deta bakal bacain atensi nih. Yang pertama ada Mama Pelangi nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Pelangi. Sugeng siang Gi Non Deta, sugeng siang ugi Mama Pelangi. Mama Pelangi nyuwun sekar tak lelo ledung saking waljina. Oke, nanti dicarikan ya Mama Pelangi. Kintu salame kageng Mbak Yanti Bilungan, Mbak Titin Wardani, Nok Putri, Mbak Cemplon, Mbak Mines, Mbak Runtah, Mbak Mega, Mbak Reni. Untuk Mama Siva juga, Mama Putri, Mama Bintang, Mama Zidan, Mama Dika, Mama Enggar, Mas Dimas, Pak Pariono, Pak Daryono, Pak Kusno, Pak Kasmuri, Pak Jumadi. Pak Sumadi Kasih, Bang Dori, Shani Vilan, Misbah Channel, Mbah Pung, dan semua fans. Oke, Kakak Non Dita sukses selalu. Amin, Mama Pelangi. BTW ini namanya Mama Pelangi, mesti anaknya namanya Pelangi nih ya tentunya. Semoga dengan namanya Pelangi, hari-harinya juga selalu berwarna ya seperti namanya. Oke, di belakangnya ada dari Lola Febilia. Oke, halo Mbak, ini yang kemarin yang dirahasiakan bukan? Iya betul. Salam kenal ya Mbak Lola, nama aku Deta. Salam kenal dulu Mbak, aku Lola dari Bandingan Sigalu. Oke, salam kenal juga Mbak Lola. Minta setelin lagunya Cinto di Moto versi Lala Attila dan Valden. Oke, nanti dicarikan.

Salamnya buat semua pendengar setia dan teman-teman yang lagi bekerja, selalu semangat. Oke, terima kasih Mbak Sami-Sami. Yuk digeber seriuk. Oke, ini ada telepon nih dari Pak Pariyono Selomerto. Kita angkat dulu ya, sahabat Setara. Oh, dimatiin ternyata. Lagi diangkat, dimatiin ya. Bisa telepon lagi nih Pak Pariyono.

0: Oke, ini Pak Pariyono telepon lagi. Kita langsung angkat aja ya, sahabat Stara. Aduh, kok gak jadi lagi nih Pak Pariyono? Atau kepencet atau gimana nih? Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top, obat ramuan Arab yang paling top markotop.
0: Oke, mantap. Sehat Pak Pariyono?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Deta, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga, Pak. Mau request lagu apa nih Pak Pariyono?
1: Lagunya Podang Kuning.
0: Podang Kuning?
1: Belum diputer ya Mbak?
0: Belum Pak Pariyono.
1: Salam-salamnya ya Mbak Deta.
0: Iya, salamnya buat siapa ya, Pak?
1: Salamnya buat Pak Sotik, Pak Kasmuri, Pak Daryono, terus Pak Heri, terus Pak Jamal, terus Pak Jumati, Pak Jumati Kasih, Bang Sentilan, Bang Dori, Bang Ridwan, Mbak Mega, Mbak Runtah, Mbak Nadila, Mama Cemplon, Mama Intan, Mama Ap, Mama Putri, Mama Zidan, terus Mumi Kulsum, Mumi Kultum, dan buat semuanya lah penggemar Setara Banjar FM di mana saja berada.
0: Iya, buat semuanya aja ya, Pak Pariyono ya.
1: Dan ini Kampur Sari niku asli ini emang ini bahasa Jawa nih Mbak.
0: Iya, bahasa Jawa Pak, tapi Mbak Dita masih belajar ya. Oke, masih belajar bahasa nanti Jawa yang seiring berjalannya waktu nanti ya, semoga
1: buat
0: bisa ya.
1: Mbak Ditanya selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, tetap semangat, mudah-mudahan di Setara Banjar betah Mbak Dita.
0: Enggih, amin Pak. Semoga selalu ya, bersamai sahabat Setara
1: ya. Ya begitu aja lah, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini waduh. Oke, langsung aja nih ya. Udah ada dua atensi nih yang Dita bacain, sama ada telepon nih dari Pak Pariyono. Langsung aja ini mau Deta mau setelin lagu nih, requestan dari Mama Pelangi. Tadi lagunya ada Lelo Ledung versi Waljina. Monggo digleyerkan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

Terima kasih masih bersama 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih di kawasannya Bandingan Karango Banjarnegara nih. Gak terasa ya udah jam 11 lebih 46 menit. Ini tandanya acara campur sarinya hampir habis ya, hampir selesai sahabat Setara. Oke, sebelum acara campur sarinya selesai nih, ada atensi lagi nih ya. Ada sahabat Setara yang bergabung dari Mas Supro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Mbak Lania. Aduh, ini udah bukan sama Mbak Lania lagi ya. Ini sudah sama Mbak Deta, kenalan ya. Nama aku Mbak Deta. Oke. Aku Supro, arep njaluk lagune Jambu Alas. Oke. Nanti lagu Jambu Alas menjadi lagu penutup ya. Sebelum acaranya ditutup nih, Deta mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sahabat Setara yang mendengarkan dari awal sampai akhir ya. Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan.

Oke, maaf ya sahabat setara, tadi ada jeda azan, jadi kita diam dulu ya. Oke. Deta ulangi, untuk Deta mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat sahabat setara yang udah menemani Deta nih, yang mau dengerin Deta dari tadi jam 10 sampai jam 12. Buat yang udah request lagu, kirim salam dan ikutan meramaikan acara Campur Sari di siang hari ini. Mohon maaf kalau selama siaran Deta ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Kita ketemu lagi nanti di jam 1 sampai jam 3 di acaranya Tarling. Buat sahabat setara yang belum sempat request nih, bisa kirim lagi nanti ya, atau mungkin pengennya Campur Sari bisa kirim lagi besok tentunya ke nomor 0822-311-00070. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebahagiaan dan tetap semangat. Aku Deta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini lagu terakhir, ada requestan dari Pak Supro, ada Jambu Alas dari Didi Kempot. Monggo diklirkan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotik, Mbak. Jadi saya beli di apotik.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane Ati. Di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.

Kabar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Kamu yang bawa motor ya?
1: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
0: Lah, emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Ntar kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai vitamin aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang di

0: beredar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah

nih dari jam 1 siang sampai jam 3 sore nanti. Masih dari kawasannya Bendingan Karangobar Banjarnegara, tentunya dengan donatur kita obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.

Setara nih yang mau kirim-kirim salam atau mau request lagu bisa langsung hubungi ke nomor 0822-311-00070. Di nomor 0822-311-00070. Oke, untuk mengawali tembang tarling pada siang hari ini ya, kita punya lagu nih, ada lagunya Tunjukkan Panor. Mari kita dengarkan ya, monggo.

0: ibarat kebo sing dicandak haluane, sing dicandak omongi sebenere sampean arep milih sapa.
1: No. Kenapa kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
2: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Hah, makin lama makin tipis.
1: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit berkat Habutop.
2: Waduh, obat apa itu bos?
1: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh serta meningkatkan energi dan stamina. Mantap deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
2: Belinya di mana bos?
1: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
2: Oke deh bos, saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun gak buat beli Habutop?
1: No. Malah kaspun.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 311.

0: 0822 3110. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik, gitu. Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya.
2: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
2: Sembilan puluh tiga koma empat, Stara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Mm-hmm. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Iya. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: ternyata benar. Apa-apa sih berlebihanku orang baik.
1: Terima kasih masih bersama 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bareng Deta nih ya di acaranya Tembang Tarling, tentunya masih dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Tidak lupa juga dengan dinatur kita, Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetol. Buat sahabat Setara di rumah nih ya, yang mungkin lagi istirahat nyantai atau lagi kerja sambil dengerin Setara Banjarnegara, semoga selalu sehat dan dilancarkan semua aktivitasnya ya sahabat Setara. Ayo dong sambil dengerin Deta nih ya, bisa kali sambil request atau kirim salam ke nomor 0822-311-00070, ke nomor 0822-311-00070. Nanti Deta bakal bacain salamnya nih, sekaligus puterin lagunya tentunya. Oke, sambil nunggu sahabat Setara yang lain nih, Deta mau bacain beberapa atensi yang masuk dulu nih ya. Yang pertama ada Bu Yanti Bilungan nih, selalu hadir nih ya di setiap acara. Oke, selamat siang Mbak Deta, siang Bu Yanti. Hadir lagi nih minta tembang tarlingnya Duda Arapan. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Deta matur suwun, sami-sami. Oke, di belakangnya ada dari Senvila nih. Lanjut maning Mbak Deta, ning acarane tembang tarling. Oke, jajar digleyerkan ya, siap. Dari albumnya Inah Karlina, judulnya Pitung Wulan. Oke, siap, nanti dicarikan ya. Kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara. Semua dimanapun berada, semoga sehat waras, selamat kabeh. Amin. Dan matur suwun buat Mbak Deta. Oke, sami-sami. Oke, langsung aja ya kita puterin lagu dari Bu Yanti Bilungan. Requestannya Bu Yanti ada lagunya Duda Arapan nih. Waduh, monggo digleyerkan.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1, RW 1, Kecamatan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

Terima kasih masih bersama 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Hidup itu bisa di mana aja ya sahabat Setara. Bisa di Jakarta, di Kalimantan, bahkan di luar negeri. Tapi ujung-ujungnya sama ya, kangennya sama rumah. Kangen sama masakan ibu, kangen sama candaan bapak, kangen sama udara desa yang sejuk, kangen sama langit malam yang bintangnya banyak banget, kangen sama suara jangkrik yang nemenin kita tidur dulu ya. Sukses itu penting, uang juga penting, tapi jangan lupa ya, sukses paling nikmat itu kalau kita bisa dibagi sama orang tua. Jadi kalau sempat pulanglah ke rumah. Kalau belum bisa pulang, telepon aja. Cuma 5 menit ngobrol di telepon bisa bikin orang tua bahagia seharian penuh. Karena rumah bukan tentang seberapa besar bangunannya. Rumah itu tentang siapa yang nungguin kita di dalamnya. Setuju gak nih sahabat Setara? Okay. Yang mungkin lagi merantau bisa kirim salam nih buat keluarganya di rumah. Tentunya di 0822-311-00070. Okay, kembali lagi nih. Dita mau bacain atensi ya dari beberapa sahabat Setara yang udah gabung. Ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Deta, selamat siang Mak Iziden di Pasinggangan Banyumas nih, hadir lagi di Tembang Tarling. Request lagu Udan Janji atau Terlalu Sayang dari Dian Anik. Okay, siap. Salamnya buat Ayah Dirham, Umi Kultun, Mama Sifam, Kang Zaitun, Kang Ridwan, Mbak Yanti, Kian Leste, Sumadikasi. Senvilan, Bung Hamam, Pak Paryono, Mbak Cemplon, Jamal Merepet, Mama Putri, dan semua sahabat setara Banjarnegara. Oke, sehat selalu ya. Terima kasih Mbak Deta. Sami-sami Mak Izidan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, di belakangnya ada Mama Putri nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Deta, selamat siang. Waalaikumsalam Mama Putri, selamat siang juga ya. Ini Mama Putri, oke, bade nyuon lagu Tarling, judulnya Juragan Empang atau Sewulan Maning. Nanti dicarikan ya Mama Putri. Oke, salamnya buat semua aja pendengar setara, semuanya yang lagi stay tune. Oke, buat Mbak Deta terima kasih, semoga bahagia selalu, amin. Lagu ini tak tunggu ya Mbak Deta. Oke, siap Mama Putri, terima kasih, sama-sama. Mungkin Deta bacain doa atensi dulu ya. Ini Deta abis ini mau puterin lagu nih, requestannya dari Mak Ezidan ya. Ya oke, requestannya dari Mak Ezidan ada Terlalu Sayang dari Dian Anik. Cus di Gameboy.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

0: Oke, terima kasih masih bersama 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih di kawasannya Bandingan Karangobar Banjarnegara ya. Dan dengan jangan lupa dan denatur kita Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Oke, di sini Dita mau bacain dua atensi lagi nih. Ada dari Mama Cemplon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Deta, sugeng siang Ugi Mbak Cemplon. Cemplon gabung lagi nih, tolong bawang kopong. Oke, di play ya Mbak, siap. Salamnya buat semua yang lagi stay Setara Banjarnegara. Buat Mbak Deta yang imut cute, aduh semangat ya, semoga sehat selalu, amin. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, kadang cukup menjadi baik lalu konsisten. Oke, matur nuwun Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini ada yang telepon tapi nggak jadi ya. Ada siapa nih barusan yang telepon? Jadi nggak? Oke, ada dari Mbok Tini nih. Kita angkat dulu ya, sahabat Setara. Assalamualaikum Mbok Tini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mbak siapa namanya ya?
0: Mbak Deta nih Mbak Tini. Apa? Salam kenal Kudeta? Ya.
1: Kudeta?
0: Iya, baru Mbak Tini, baru kenalan ya?
1: Iya. Biasanya Uni Soviet, Lani-Lanio.
0: Iya, ini ada lagi nih namanya Deta. Salam kenal ya Mbak Tini.
1: Namanya Kudeta ya?
0: Iya.
1: Masa kudeta?
0: Bukan kudeta, Deta aja Mbak Tini.
1: Salam kenul-kenul ya.
0: Iya, salam kenal Mbak Tini. Mau request lagu apa nih Mbak Tini?
1: Ini lagu apanya caranya nih?
0: Ini Tarling.
1: Tarling, aku kepengen judulnya lagu lama.
0: Oke, nanti kalau waktunya masih cukup diputerin ya Mbak Tini.
1: Orang katang sacret gitu.
0: Iya. Iya, nanti diputerin kalau waktunya masih cukup ya, Mbok.
1: Makanya aku gak salam-salam. Selanjutnya buat semuanya aja, jadi puter laguku.
0: Oke, siap.
1: Iya, Mbak, aku Deta.
0: Deta semangat aja lalu. Dong, Mbak Tini.
1: Dalam?
0: Deta aja dong, jangan ada kudetanya.
1: Kita.
0: Iya.
1: Kita. Kilara.
0: Udah?
1: Oh, kita, Kilara.
0: Salamnya buat sahabat Setara semuanya. Salamnya aja ya Mbak Tini.
1: Semuanya aja ya di Setara FM ya, buat semuanya. Buat Mbak Deta, semangat selalu.
0: Oke, siap Mbak Tini.
1: Tentu lagunya ya, dan terima ya.
0: Iya.
1: Mantur. Mantur nuwun.
0: Sami-sami Mbak Tini. Waalaikumsalam. Oke, barusan ada dari Mbak Tini ya. Selanjutnya ini ada siapa lagi nih? Ada dari Toyib. Halo, selamat siang Setara. Selamat siang. Ini dari Toyib Ciaur Lumbir nih. Mau minta lagu Digilir Cinta. Salamnya kanggo Mbak Deta, semoga sehat selalu dan panjang umur. Amin. Terima kasih. Oke, ini ada lagi nih dari Pak Daryono ya. Selamat sore Mbak Deta, selamat sore. Baru dengar ya ada penyiar baru. Aduh, ketinggalan gak nih? Aku udah dari beberapa hari yang lalu padahal loh Pak. Minta lagunya ya, Warung Pojok. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, gak terasa nih ya, waktu udah menunjukkan pukul 2 lebih 51 menit nih. Udah hampir selesai ya sama Deta. Mungkin nanti buat lagu yang belum sempat keputar, bisa request lagu lagi nanti di acara selanjutnya atau di besok hari bisa ya.

karena waktunya udah hampir selesai nih, Deta mau pamit undur diri ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Deta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga buat sahabat Setara yang nemenin Deta dari awal sampai akhir ya. Semoga sehat selalu. Deta akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ada lagu requestan dari sahabat Setara ya. Ada lagu judulnya Bawang Kopong. Ayo digelirkan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Saya bingung mesti obatin pakai apa lagi.
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Yeah, tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nanfarma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Chlamydia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya, arah Wonosobo dari Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara di mana pun Anda berada, kembali berjumpa dan menyapa di sore hari bersama Siti Zahra. Gimana kabarnya di Sabtunya sahabat Setara? Mudah-mudahan pada baik semuanya ya, dan dilancarkan hari Sabtunya. Dan seperti biasa sahabat Setara, Siti Zahra bakal menemani sahabat Setara selama 2 jam ke depan ya, di Beres Bebas Request. Dan tentunya sahabat Setara bisa ikut bergabung bersama Siti Zahra di sore hari ini sambil request lagu kesukaan Anda. Dari genre musik apapun ya, dari dangdut, pop, Melayu, barat maupun yang lainnya, di 08223 11 1070, di 08223 11 1070, yang senantiasa dipersembahkan oleh Habuto Perambuan Herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping. Dan sahabat Setara bisa mendapatkannya di apotek-apotek terdekat Anda, atau bisa pesan langsung ya di nomornya Setara Radio Banjarnegara, atau bisa kunjungi di TikToknya Setara Radio Banjarnegara, nama TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Oke sahabat Setara, sudah ada satu tebang lagu tadi ya dari Calvin Harris, ada Sweet Nothing, sudah mewawali jumpa kita di hari Sabtu yang bertepatan di hari Sabtu tanggal 1 Agustus tahun 2026. Selamat datang bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat datang di bulan kemerdekaan pada tahun ini sahabat Setara, menuju 81 tahun Indonesia merdeka. Oke, jadi gimana, sudah mulai ramai di desa-desa sahabat Setara ya di bulan Agustus ini. Mudah-mudahan sahabat Setara di bulan Agustus 2026 yang mana udah ke 81 tahun Indonesia Raya merdeka, kita semuanya sebagai warga negara semakin sejahtera dan semakin baik pemerintahannya, semakin amanah pejabat-pejabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Siti Zahra di sore hari ini, kita kasih yang bikin semangat ya. Dari Eko Sound, Juan Reza, Keselino, Orang Baru, Lebe Gacha.

0: sebel banget. Ih, ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih, Bu? Teriak-teriak mulu pagi-pagi.
0: Ini loh, Pak. Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya, Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru, Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, kayak jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Star Radio Banjarnegara di beres bebas request. Masih bersama secara sahabat secara di G-Boy di 0822-3110-0070. Di 0822-3110-0070 ya. Di menit yang ke-31 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Aduh hai, kita sambut sore hari yang cukup indah ini mudah-mudahan ya. Yang baru pulang kerja semangat ya. Yang baru pulang kerja jangan lupa mandi dulu ya, baru santuy. Jangan santuy dulu, baru mandi sahabat setara ya. Tetap sehat walafiat dan menikmati acara di sore hari ya. Biasanya udah mulai ada tontonan-tontonan di lapangan ya, dari pertandingan sepak bola dan lain sebagainya. Untuk di Karangpar sendiri masih berlangsung ya sahabat setara. Untuk kick off-nya itu di jam 3:30 sore sahabat setara sampai jam 5 ya. Dengan namanya Laksana Cup ya, yang ke-6 kalau gak salah, atau ke-4 ya sahabat setara, lupa nih. Open turnamen tentunya ya. Dan juga yang ada di Pagetan juga ya, kayaknya lagi banyak juga di daerah Banjarnegara untuk open turnamen sepak bolanya ya sahabat setara. Jadi supporter enggak nih, atau pilih jadi penonton netral. Artinya menang menang, yang menang mana, ya pulang biasa aja gitu, tidak ada kecewa, tidak mendukung salah satunya. Artinya mendukungnya yang menang ya. Gitu sahabat setara. Yuk ah di kepoi di 08-223-11070 di 08-223-11070. Terima kasih sudah ikut bergabung dan sapa sore hari warga dari bawah tuh, ada di Susukan Banjarnegara, terus yang ada di Purworejo Kelampok, di Mandiraja selamat sore, yang ada di Purwonegara, di Punggelan, di Bagedongan, terus yang ada di Wanadati, di Rakit, terus di Banjarmangu selamat sore, Banjar Kota Sigalu, di mana lagi Bawang ya, di Kecamatan Bawang warga Bawang selamat sore juga. Terus yang ada di Karangkobar, yang ada di Karangkobar yang sudah mulai dingin. Terus yang ada di Wanayasa, selamat sore warga Wanayasa, di Kalibening, di Bandanarum, di Batur, Becawaran, Bagendan. Juga tidak lupa yang ada di Purbalingga, selamat sore warga Purbalingga dari Kejobong hingga ke Merebet sana ya, yang sedang stay tune di sore hari ini, selamat sore semuanya. Semoga sorenya indah, sorenya berkah selalu, amin ya rabbal alamin. Kayaknya udah ada lagu apa tadi ya, lagu Eko Show ya, yang pernah viral. Karena sekarang lagu viralnya cuma sebentar ya, sebentar ya. Jika lagu itu bertahan sampai 1 bulan, itu udah bagus banget ya viralnya atau trending satunya sampai setara ya. Karena apa? Karena memang hampir setiap hari itu ada lagu baru sampai setara ya. Entah itu dari mana asalnya, itu pasti ada lagu baru di setiap harinya ya. Jadi ya kembali lagi sama untung. Kalau kualitas ya bagus-bagus semua udah. Tapi kalau bicara untung sahabat setara ya, siapa yang tahu, ada musisi kecil, musisi besar sekalipun ya, ada yang biasa-biasa aja juga bisa terkenal sahabat setara. Dan kita dengerin lagu dulu sahabat setara ya. Kalau tadi sudah ada dari apa namanya, dari lagu itu ya, dari timur sahabat setara. Kita kasih lagu yang unik lagi nih sahabat setara, dari Nakila. Namanya

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Jerberti.
1: Ya, Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya, berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
6: Bertanya di beres bebas request bareng Sute Sahara di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Ditunggu ya. Oke, kita tunggu bareng-bareng. Langsung kan tuh, benar. Langsung masuk. Halo, assalamualaikum, selamat sore Habutop. Dengan siapa dan dari mana? Halo. Halo, enggak ada suaranya nih. Aduh, hilang tuh ya. Kenapa ya enggak ada suaranya, sahabat Setara? Coba ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Habutop.
7: Waalaikumsalam, selamat sore juga. Habutop, obat dari barang menarap yang lagi ngetop.
6: Oke, dari Mama Putri di Madireja, silakan masuk.
7: Lagu nih masuk tuh.
6: Apa lagunya nih?
7: Lagu. Oh iya. Yang dari si Muhammad Dhani. Lagu apa aku lupa. Munajat Cinta.
6: Oke.
7: salam-salam yang GoKBP maksudnya. GoKBP.
6: Oke.
7: Iya, pas maksudnya matur suwun.
6: Sama-sama.
7: Assalamualaikum.

0: nyanyi lagu tadi itu judulnya Hatsu ya. Emang wujudnya Hatsu. Terus yang satunya tadi itu ada So Asu. Nah, bukan asu itu ya. Bukan asu hewan ya, sahabat setara. Emang lagunya unik-unik lagu zaman sekarang ya, sahabat setara. Oke, yuk. Geboy lagi ya di 08223 11070. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top. Halo, selamat sore, Habu Top. Ah, hilang, gak ada suaranya tuh ya. Mungkin mic-nya mati ya. Apa kesasar maring di bok ya. Lanjut maning, ning beres bebas request. Maksudnya jajar dikelenyarakan dari albumnya Westlife judulnya Home atau Bobo Baby. Okay. Matur nuwun maksudnya sami-sami, terima kasih dan selamat sore. Selamat ditunggu lagunya. Boom. Home ya, home. Home. Home itu rumah sahabat setara ya. Tahu kan? Westlife. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, iya ya. Ditunggu lagunya di belakangnya. Kita geboy. Selamat sore, Habu Top.
1: Selamat sore, Habu Top. Mohon maaf yang lagi ngetop.
0: Oke, okay, enggak ada suaranya gimana? Ada apakah dari tadi enggak ada suaranya? Ini ternyata Mbak Lia.
1: Iya, apa itu? Gak ada sinyal. Minta lagunya Bang Haji ya, oh my ya, puing-puing.
0: Puing-puing?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Puing-puing.
1: Salamnya puing buat semuanya aja. Makasih Mas Ute.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puing-puing. Bang Haji Rumah Irama. Assalamualaikum, waalaikumsalam, maksudnya dan selamat siang. Semoga sehat selalu ya. Udah kayaknya udah mau sore. Salam juga buat semua pendengar setara. Semoga bahagia selalu ya. Minta lagunya Mas Starling Dangdut, judulnya Warung Pocok. Dari Triana Dewi, gitu aja. Makasih, kembali kasih. Kembali kasih dan selamat sore. Selamat di Geboy. Di Geboy di 93,4-nya seruput kopi soremo ya. Kalau sore enaknya ngopi atau ini ya, atau ngeteh sahabat setara. Nah, kalau yang ngeteh, cobain deh teh moro, teh kesehatan kombinasi herbal dari Denatur Indonesia sahabat setara ya. Ih, mantap banget deh. Apalagi saya khususkan untuk sahabat setara. Terutama untuk sesepuh, pirni sepuh. Teh sehatnya diganti ya, teh sehat nih. Teh sehat, teh moro, teh kesehatan kombinasi herbal dari Denatur Indonesia. Dari Bobo Bobai. Bobo Bobo Bobai. Dari Westlife maksudnya ya. Bobo Baby gitu judulnya. Gimana lagunya? Ini lagunya.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Penican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, masih bersama Sudah Sana di Beres Bebas Request. Gabung lagi yuk di 08-223-11070. Di 08-223-11070 ada Nika Ardila tadi sama Setara ya, dan juga duet sama Deddy Dores, udah almarhum, dan almarhumah semuanya ya. Tapi lagunya masih dinikmati di kalangan pecinta musik Indonesia. Dikepoin di 08-223-11070, di 08-223-11070, menemani dan mengancanti sore hari Anda bersama Habu Top Rabuan Herbalara paling top di natur Indonesia. Bisa ditanyakan dulu sahabat Setara ya, cara penggunaan dan lain sebagainya. Bahannya itu ada 5 sahabat Setara dalam satu kapsul Habu Top ini ya. Ada ekstrak daun gelor, ekstrak daun bidara, ekstrak jintan hitam, ekstrak temulawak, dan ekstrak kunyit. Nah, paduan yang sangat luar biasa, yang diambil itu zat aktifnya aja sahabat Setara ya, jadi bukan ampas-ampasnya gitu ya. Kenapa jadi kualitasnya itu memang sebagus itu Habu Top ini ya. Dan bisa untuk mengatasi berbagai keluhan penyakit berat maupun penyakit ringan, dan bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh secara alami tanpa efek samping. Jadi untuk usia di atas 50 tahun, jadi dia takut kalau mau mengkonsumsi obat, apa namanya, takut efek samping sahabat Setara ya. Jadi efek sampingnya nanti sembuh penyakit satu, datang penyakit lainnya. Kalau Habu Top ini tidak sahabat Setara ya, karena ini herbal alami tanpa campuran bahan kimia, tanpa campuran obat generik sahabat Setara. Jadi aman tuh dikonsumsi yang usia di atas 50 tahun atau di atas 60 tahun ya sahabat Setara ya. Dan tidak takut lagi kena efek samping dari Habu Top ini sahabat Setara, karena sudah herbal alami dan pastinya ber BPOM dan terdaftar di MUI halal. Jintan hitam itu sama dengan ekstrak habatus sauda sahabat Setara ya. Ya, seperti yang kita tahu, kalau orang Islam pasti tahu yang namanya habatus sauda sahabat Setara ya. Yang sebagai obat semua penyakit kecuali satu, mati ya. Penyakit mati itu tidak bisa diobati dengan habatus sauda ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pur di Kesugihan Cilacap. Wah, lama banget nih Mas Pur enggak menyapa Sudah Sana ya. Hadir lagi Mas, minta apa? Beri kabar, alhamdulillah sehat. Biasa Kang, aku harap jaluk diputerna lagu ini Azmi Z. Baiklah. Gara gaji bau si. Oke, lagu Sunda tuh ya. Gara gaji bau si ya, kayak begono baik Kang bareng. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menyapa ya di Beres Bebas Request di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Gara gaji besinya ditunggu dan dia. Assalamualaikum, selamat sore Bang Sete, sore juga dari Mas Ari di Banjarnegara Kota. Salam untuk semuanya aja absen di sore hari, di malam minggu nanti. Buat Mas Sutenya selamat tugas sampai tuntas, tas, tas ya. Sampai tuntas dan sampai kering ya. Oke, terima kasih kembali. Salamnya untuk semua. Lagunya ngikut aja. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore. Selamat di Gameboy di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Langsung meluncur untuk Anda satu tebak lagunya, tapi setelah yang satu ini.
1: Halo yuk.
2: Halo Ge.
1: Yuk, besok masuk kerja gak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
2: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
1: Oh, belum turun juga gula darahnya.
2: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
1: Makanya yuk, Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
2: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
1: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek, iya saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya ada, memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: Pantan ini gini ya, Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
7: Saling percaya, komunikasi yang setia. Sementara, awal dewe, pisah benua. Nanti apal aku Mas?
6: Iya, ya bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong.
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to step reality.
1: Mau ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus. Rasa teko alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

93,4 Setara Radio Banjarnegara di Beres Bebas Request sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya di sore hari ini bersama saudara sahabat Setara ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa nanti malam lagi bersama saudara. Jadi tetap lancar terus di 93,4 Setara Radio Banjarnegara bersama produk-produk Denatur Indonesia. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otibus Kapsul Cacing yang tersedia di apotik-apotik terdekat Anda. Anda bisa pesan langsung ke nomornya Radio Setara Radio Banjarnegara, dan juga bisa di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Nama TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Dari kawasan Bandingan, Jalan Raya Karangubar, Banjarnegara, saudara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
2: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
1: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
2: Apa tuh, Lin?
1: Habutop, Luk. Obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
2: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
1: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
2: Yang paling top.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
0: Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak, gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Assalamualaikum. Lah, Bang Surya, kok ngelamun gitu di depan rumah?
1: Waalaikumsalam. Pak Haji, mau kemana Pak Haji malam-malam gini?
0: Ini, mau ke apotek Bang. Lagi ada masalah apa Bang?

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
2: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
3: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
2: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
3: Dan di Apotek Agung Rezeki,

0: yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio naik wonten produk Habutop, kula nyobi ternyata niku sangat manjur.
1: Lah pesan-pesane, Pak, nggih para pendengar sing ben percaya kados niku kali Habutop niki.
2: Lah niku kangge sederek sedoyo sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi Habutop. Habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun, Pak, atas waktune nggih, Pak, nggih.
2: Yes.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya, arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: 104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: terus.
1: Sembilan tiga koma empat Setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa bersama Sudah Sahara di malam hari ini, spesial di Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Dangdutnya asik banget. Seperti biasa, sahabat Setara, di malam minggu ini, malam minggu, malam yang kelabu, 76 penawar rindu, kopi hangat di sudut pintu. Siapa dia yang datang di malam minggu? Oke ya. Ayo ramaikan dulur-dulurku, kabeh poin pecinta dangdut, dangduters, dangdut mania. Menemani malam hari Anda di jam 7 lebih 17 menit waktu Indonesia bagian Banjar Negara. Bersama Sudah Sahara, sahabat Setara bisa ikut bergabung dan menyapa pendengar lainnya di 08-223-11070. Di 08-223-11070 dipersembahkan oleh Abu Top, ramuan herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia.
2: Ayo adik boy, di 08-223-11070, di 08-223-11070 bersama Abu Top juga di malam hari ini menemani malam hari Anda, sahabat Setara. Sambil istirahat dan sambil stay tune, sambil aktivitas yang ringan-ringan aja di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Yuk ah, kepoin guys. Tadi udah diawali dengan satu tembang lagu, sahabat Setara ya. Kicau mania, kicau, kicau, kicau mania. Nah gitu ya, dari Darboy Gang sudah meluncur untuk Anda di malam minggu, masih di tanggal 1 Agustus tahun 2026 bersama Indonesia merdeka.

Sambil menunggu sahabat setara ikut menyapa, kita lanjutkan dulu satu tebang lagu yang satu ini, sahabat setara. Ada Dini Caknan featuring Eddie X, ada Robang.

0: apa itu, Neng? Di keranjang gede begitu.
1: Oh, ini obat herbal Habuto, Pak. Saya keliling nyimpenin ke apotek-apotek.
0: Habuto? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
1: Betul itu, Pak.
0: Emang

0: Injering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh. Ini, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara menyapa di malam hari langsung di Gameboy. Lalu 8223 11 1070, Anda cukup untuk menghangatkan suasana di sore hari ini, sahabat setara ya. Aduh, yang cedu-cedu dong kayak Bang Haji Roma Irama gini kan ya, sebagai backsound. Tambah sahdu ya, sahabat setara. Yuk, di Gameboy ya, di Wawa, di SMS maupun di telepon, nomornya sama lo sahabat setara ya, di 08223 11 1070. Sambil kita belajar di tips menerapkan apa namanya pola makan yang sehat, sahabat setara ya. Sederhananya itu pola makan yang sehat itu kebiasaan hidup sehat, yang sahabat setara itu mengonsumsi lemak sehat dan menghindari asupan lemak jenuh. Dah itu ya, cukup gitu aja udah cukup sehat kok sahabat setara ya. Sahabat setara juga perlu memperbanyak asupan serat dari sayuran ya, buah dan atau gandum utuh sahabat setara, bukan olahan ya, bukan roti gandum itu ya sahabat setara. Dan perlu dipahami bahwa menerapkan pola makan yang tepat dengan asupan makanan yang sehat pada dasarnya itu adalah membangun salah satu kebiasaan baik sahabat setara. Sahabat setara bisa memulainya dengan mengikuti beberapa tips, seperti sarapan adalah hal yang utama dalam pola makan sehat sahabat setara ya. Jadi prinsip utama dalam menjaga pola makan sehat ini adalah aktivitas paling penting dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi saat beraktivitas di siang hari sahabat setara. Yang kedua, sahabat setara bisa selipkan tuh sayuran dalam menu makan ya. Menu wajib tuh harus ada sayuran. Sayuran yang kaya akan serat dan vitamin yang baik untuk tubuh ya. Idealnya itu sahabat setara perlu mengkonsumsi 5 porsi sayuran dan buah setiap harinya sahabat setara. Sayangnya tak sedikit orang yang merasa keberatan ya untuk mengkonsumsi sayur dalam jumlah banyak. Padahal ada cara yang bisa sahabat setara lakukan untuk menyiasati hal ini. Misalnya mengganti pasta dengan zucchini iris tipis, banjang atau giling kembang kol dalam food processor. Berat banget itu, mau berat ya, sampai terlihat seperti nasi ya. Nah itu ya, tapi kayaknya kalau kita mah suka langsung aja gitu sahabat setara ya. Dan pilihlah camilan yang apa, tinggi protein sahabat setara, yang hobi ngemil nih terutama ya sahabat setara, yang hobi ngemil pilih-pilih ya kalau mau ngemil jenis camilan tinggi protein ya. Karena nutrisi ini bisa membuat sahabat setara itu merasa kenyang lebih lama ketimbang karbohidrat sahabat setara. Nah rekomendasinya apa sih? Rekomendasi sehat, cemilan sehat yang bisa menjadi pilihannya itu ada telur rebus sahabat setara ya. Telur rebus itu bisa untuk cemilan tuh ya. Kayaknya kalau orang kita mah cemilan telur rebus ya susah ya, kalau telur rebus untuk makan bukan cemilan gitu. Terus juga ya sahabat setara, kacang-kacangan tuh yang paling mudah ditemukan ya, atau ayam tanpa kulit. Nah itu buat cemilan ya, yang tanpa kulit ya sahabat setara gitu sahabat setara ya. Jadi ya cari cemilan yang lebih sehat gitu. Terus kalau pola makan sehat juga memenuhi cairan tubuh sahabat setara ya. Ini harus diperhatikan juga tuh cairan tubuh ya. Minum minuman yang tepat. Minum air putih lebih baik daripada minum air yang ada kandungan gulanya sahabat setara. Nah kalau perlu buat minuman mingguan sahabat setara ya, biar apa namanya terjadwal, ternutrisi gitu ya. Karena makanan yang sehat tidak melulu makanan yang mahal sahabat setara ya. Tinggal kita pinter-pinter pilihin aja sahabat setara yang apa namanya itu yang sehat gitu ya. Oke, ya kita geser dulu ya sahabat setara. Ngomong-ngomong masalah sehat juga harus ada yang dimakan tentunya sahabat setara ya. Kalau tidak ada yang dimakan ya tidak bisa makan yang sehat. Ya bismillah aja sahabat setara ya. Sapa malam, Mbak Yanti di Bilungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Mas Sute minta tebangnya jaga jarak dari Vita Alvia. Apa sabangan? Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara. Terima kasih. Kembali kasih jaga jaraknya, nanti ditunggu ya. Selamat malam, selamat berdendang. Yuk kita terima telepon dulu nih dari siapa ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Abu Top.
1: Halo, waalaikumsalam, Abu Top, mana yang lagi ngetop?
0: Tomar kota Biyunge, sehat Biyunge.
1: Alhamdulillah sehat, maksudku sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga, pangestune, pantungane panjenengan.
1: Aji ngopi nopo mboten?
0: Aduh, kula
1: damelaken.
0: Aduh, ya tepi-tepi ya tekan ngene mengko ya anyes ya. Tekan ngene anyes.
1: Hah? Lagi acara apa ini?
0: Acara dangdut lapa maning.
1: Dangdut. Kawe aku njaluk Megi set.
0: Judulnya
1: Benang
0: apa?
1: Benang biru.
0: Benang biru. Oke.
1: Okay. Iya. Godondom.
0: Godondomi.
1: Iya.
0: Iya. Yeah.
1: Begitu aja, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat malam. Selamat berdendang bersama Vita Olvia, jaga jarak, berdendang bersama. Aduh, apa tuh suara mah? Ayo ah, di G-Boy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: Desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT3 RW6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok. Habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya, rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata pada limbahnya betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus banget.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya. Bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilauan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramonawi alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Masih bersama Sutiza Menyara, menyapa Anda sahabat Setara semuanya. Yang paling asoy Diki Boy. Aduh, batuk banget sih. Goyang lagi yuk. Di 08223 11070, di 08223 11070. Sahabat Setara, sebelum sahabat Setara membalur minyak herbal Sultana, yang wajib ada pada kedua telapak tangan, kaki, dan tulang punggung yang merupakan pusat saraf sahabat Setara ya. Dan sebelum memakainya, minum segelas air putih agak panas sahabat Setara. Itu gunanya untuk apa? Untuk membuka pori-pori dalam tubuh kita sahabat Setara ya. Terus telapak kaki, kanan, kiri, tulang belakang, mulai dari tulang ekor sampai tengkuk, dan daun telinga luar dan dalam sahabat Setara ya. Setelahnya baru dibalurkan ke area yang dikeluhkan. Tutup lagi dengan minum segelas air putih agak panas sahabat Setara. Selamat mencoba, semangat mencoba. Oke. Yang belum dapat, dapatkan di apotek-apotek terdekat ya, yang ada di Banjarnegara dan Purbalingga. Malah maksudnya diganti aja lagunya, Sekuntu Bunga Mawar. Makasih Mas, udah diputerin, diganti. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya selamat malam. Malam juga Kang. Kayaknya lagi gak enak badan apa ya? Enak-enak aja ini. Emang suaranya lagi gini, padahal badannya ya baik-baik aja ini. Gimana coba ya? Jadi putarlah lagu ini sing judulnya 24 jam tanggul sangwe lembur gawe lemari. Cuh, bagus sekali gawe lemari gak tuh ya. Pokoknya gawe apa-apa ya, sing penting dadi. Salam-salam buat sahabat Setara dimanapun berada. Selamat bergoyang di malam minggu yang panjang. Matur nuwun Mas Pareng. Malam minggu itu malam yang pendek ya. Malam minggu malam yang panjang. Karena sekarang udah jadi malam yang pendek. Sama-sama Kang Donald. Sugeng dalu, selamat membuat lemari ya gue ya. Adi belakangnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Uta, malam juga Mama Putri Andi. Renyuan lagu nenggi, request lagu dari Vita Alfia, Sajucu atau Haridang. Salam kagem Setoyo Mawan yang lagi stay tune di Setara Banjarnegara. Khusus buat Mas Utinya, selamat bertugas. Mugi sehat dan bahagia selalu, amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menyapa di malam hari ini ya, di G-Boy lagi. Yo, mau telepon siapa ge? Gak gini, telepon ge. Sita telepon apora. Langsung tekau ya. Oke, okay. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Habu Top.
1: Top obat ramah Arab sekalian top.
0: Tomar kotop. Pripun pawartosipun wonten dalu punika kaki. Alhamdulillah menika sae, sami mawon menika wonten mriki injih sae. Nun. Injih. Kepriwe?
1: Ngomong-ngomong
0: keseron. Oh iya, keseron keseron ke titiknya ngak kayak gue ya lora.
1: Ini pindeng lora.
0: Iya, anu sengiki kayak kie, sengiki kayak kie, titiknya keberapa? Yang satu kayak gini, yang satu kayak gini. Aduh.
1: Lagunya
0: apa ini?
1: Mabuk dan judi.
0: Mabuk dan judi. Ah, siap. Mabuk dan judi masih ku maafkan. Mabuk dan judi Cucu Cahyati Wan Abut ya.
1: Iya.
0: Ah, ai.
1: Pendengar Setara Radio Banjarnegara.
0: Iya.
1: Selamat malam, selamat istirahat. Mm-hmm. Aku masuk tes sehat-sehat, ada pindeng suara nih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat malam. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Hamutop.
2: Hamutop, obat herbal ramuan alam yang paling ngetop.
0: Tuh, siapa nih?
2: Burina, kan udah sering telepon kamu.
0: Burina, ya kan pendengar belum pada tahu, jadi biar kenalin.
2: Aduh, sedih.
0: Ah, siap. Gimana Barina, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik.
2: Langsung sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga ini Mbak Rina. Iya.
2: Aduh. Minta lagunya.
0: Lagunya apa ini?
2: Pete.
0: Pete ah. Pete kan bojone
2: apa? Dari Manis Manja Group.
0: Manis Manja Group ya. Oke. Okay. Ah, Pete karo bojone apa ki? Pete karo siapa ki?
2: Enggak.
0: Iya.
2: Gak beda sama siapa-siapa.
0: Iya, cuma suka lagunya ya kan. Emang lagunya.
2: Iya.
0: Lagunya asyik gitu ya.
2: Iya, benar itu.
0: Oke, yaudah. Siap.
2: Nah, salam-salamnya buat semua pendengar Setara Radio Banjarnegara aja. Buat maksudnya semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Ya. Ya udah ya gitu aja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Mbak Rina sudah ikut absen di malam ini gitu ya. Oke, sebelum diterima penerpon yang lain, kita ke lagu dulu ya. Cinta nonstop 24 jam mungkin maksudnya ini ya dari Kang Donald.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
3: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjar.

0: Permisi.
1: Iya, masuk nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu besok saya mau izin sehari bos buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah kan, ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Masih mendayu-dayu bersama lagu dangdut Indonesia. Oke, sahabat setara. Masih bersama Sudah Sore di menit yang ke-26 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Asoy. Di Gboy masih bisa kok di 08223 11070, di 08223 11070, bersama Habutop yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh dan untuk mengobati berbagai keluhan penyakit berat maupun penyakit ringan, yang berbahan dasar ekstrak habatus sauda atau jinten hitam, dan juga ada daun kelor, daun bidara, jahe, dan ekstrak kunyit dan temulawak, sahabat setara ya. Nah, bahan yang lengkap sekali untuk kesehatan secara alami dari alam tentunya. Dan bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat Anda, sahabat setara. Bisa tanya-tanya dulu juga boleh ya di nomornya Setara Radio Banjar Negara aja gitu. Atau bisa beli di online di TikToknya Setara Radio Banjar Negara, bisa tuh sahabat setara ya. Mudah banget pokoknya mah sekarang ya. Udah banyak platform juga untuk apa namanya, check out-check out, kita belanja gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, per tanggal 1 Agustus 2026 khususnya di platform Tokopedia atau TikTok by Tokopedia itu sudah mulai dikenakan pajak, bro. Ini pastinya nanti akan ngaruh di harga ya, sahabat setara ya. Kan udah banyak potongan tuh ya, potongan dari platformnya ditambah pajak untuk negara Indonesia. Jadi yang suka belanja di TikTok tuh ya, di online shop, nah jadi nanti jangan kaget kalau harga itu ada yang naik ya. Karena apa? Karena khususnya di TikTok sendiri di per hari ini nih udah dikenakan pajak PPh, sahabat setara ya. Itu pengumumannya udah lama, sahabat setara ya, tapi realisasinya itu per 1 Agustus 2026 ini. Wah, gimana nih para pecinta belanja di apa namanya, di online shop, sahabat setara ya. Pastinya tambah mahal gitu, sahabat setara ya. Tapi ya mungkin ada beberapa barang yang masih terjangkau atau yang dianggap lebih murah jika beli di offline, mungkin seperti itu, sahabat setara ya. Jadi ya menurut setara belanja di online di offline itu ya sama-sama ya, sama-sama dari penjual semuanya, dari online juga ya, dari penjual ya. Cuma memang perputaran uangnya itu jadi lebih luas, sahabat setara ya, tidak hanya di satu lokal saja, di Kabupaten Banjarnegara mungkin ya, tapi bisa ke lain daerah gitu, sahabat setara. Nah, lebih bijak lagi sahabat setara dalam menggunakan media sosial ya, ngomong-ngomong tentang media sosial, karena media sosial di tahun-tahun ini memang lagi up-upnya, sahabat setara ya.

Jadi apalagi untuk anak-anak kita yang masih kecil, masih SD tuh, sahabat setara harus tetap dalam pengawasan sahabat setara ya. Karena banyak sekali konten-konten yang mungkin tidak seharusnya dikonsumsi sama anak kecil, tapi bisa dengan mudah diakses di internet melalui media sosial yang hits pada tahun ini sahabat setara ya. Jadi lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial untuk kegiatan sehari-hari, dan batasi dalam menggunakan media sosial atau menggunakan gadget, terutama pada anak sekolah nih sahabat setara ya, karena efeknya itu tidak main-main sahabat setara ya. Ya mungkin bisa untuk pengalihan sementara waktu, mungkin anak nangis dikasih HP langsung diem ya. Nah itu efeknya tidak baik sekali ternyata sahabat setara ya, untuk si anak tersebut sahabat setara. Jadi sebagai orang tua harus pandai-pandai mengatur jadwal untuk si anak dalam menggunakan gadget atau HP atau smartphone sahabat setara ya, supaya lebih sehat dalam bermedia sosial. Kita kembali ke Duo Anggrek, ada Goyang Nasi Padang. Asik. Goyang dulu, wo. Yeah, K-Boy.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

sekali walasku dari Denny Caknan. Mengalu di menit yang ke-52 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia bagian Banjarnegara, yang artinya jam 9 kurang 8 menit sahabat setara ya. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di malam hari ini bersama Sutezera malam mingguan bersama kita cukup sampai di sini. Jadi kita besok malam Selasa nanti ketemu lagi sama Sutezera ya. Gimana puas gak malam mingguannya? Kalau gak puas, ya tetap lanjutin aja ya. Nanti para pecinta wayang kulit langsung merapat aja. Karena setelah ini nanti akan ditemani bersama wayang kulit sebisa lawan dalu punikong ganti lakon Chandra Wirayang ganti ki dalang ki Sugino. Ngaten nggih para dulur Kakang Begayu, mugi tansah kalipur wonten dalu punika wayang semalam muput. Nuwun agunging pangaksami. Ugi nuwun agunging samudrang pangaksami. Kalian para pamirsa Radio Setara Banjarnegara. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir dari lubuk hati yang paling dalam di malam minggu yang penuh dengan kenangan. Semoga malamnya indah dan besok pagi bangun bisa beraktivitas dengan semangat menjemput impian kembali sahabat setara ya. Sampai jumpa dan terima kasih sekali lagi mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangobar Banjarnegara, Sutezara bersuara, tetaplah menjadi orang baik dan baik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi, sudahkah kita bermanfaat untuk orang lain? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

0: orang Tasya Rosman.
1: Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

vas tú, no mosiquem. Honorato su tipio prana tengra pramutitio. Rep surup iwang bratu ngobati. Montro-montro wetan angin danu kilen. Kilen pinayungan asto gonggo wirondanu. Asto tangan gonggo banyu wiro papan danu teksipun tulis. Wonen pitaken sepupundi papan soho tulis. Sawana wonten ingkang matani sepuh papan, sawana wonten ingkang matani sepuh tulis. Menawi dalang matani papan soho tulis tantra bidu. Ujaripun perwinasis dalang punika ngudal piwulang awit. Dalang punika karana ngrarake suraosing wedo. Tunggal wedo paramayuga kalih wedo pustaka raja tiga wedo purwakanda sekawan wedo mahabharata wedo sekawan musuraos ana caraka dadasawala padha jayanya maga bathanga ana caraka dumunung wonten sisih wetan dadasala kidul padha jayanya kilen lar moga bathanga purwaning cariyos awaton kondo budha purwaka kondo marang caritane budha marang asale purwaka marang kawitane pramila samangke winastanan perang budi kang tetela karya tilasing tabet ingkang awujud gambar ingkang rineka jalma iku ingkang winastanan wayang. Wayang minangka pralampita wewayan ngegesang sarta gegambaraning pakartining manungsa iku pakarti sae saha pakarti awon. Manusa tumindak sae badhe kantuk nugraha ganjaran skeca. Manusa tumindak awon badhe kantuk pidana paukuman ngrekaos. Wayang kawinipun ringgit tesipun karipta miring karana dipun anggit. Anggitanipun para pujangga linangkung duk ingune kalebet Kanjeng Sunan Kalijaga. Kumlaring jagat raya wonten jaman ageng tigang perkawis. Setunggal jaman Tirta Yuga kali jaman Dwapara tiga jaman Sengara. Jaman tiga mung sajuga ingkang menangka wewaton yaiku jaman Tirta Yuga. Winastanan jaman Tirta Yuga wit jagat ingkang gumelar taksing awang uwung. Tan wonten titah aning arca padha aming wonten wewarnen catur warna yaiku Surya, Candra, Kartika, Miwah, Bawana. Kang moring kondo gentos ingkang sinokro bowo anenggih negari pun ditopuri kengkang kaeko adi doso purwo eko ilangan setunggal adili nangkung doso ilangan sepuluh purwo iku iwitan senajan kata titahing dewa ingkang kasongan akoso sinonggeng prati kapitri samudro katah ingkang samyang gunuraras nanging buten kadyo negoro ngastino. Iyo negara ngeliman benawi, iyo negara gajah oyo. Antar kenayu bukaring varios awit negara ngastino negara kang panjang punjung panjang pasurukir. Lojinawi gemah aripah kerto turaharjo. Panjang dua pota paring projo punjung dulu gurkawi bawaning narindro pasir iku samudro kiri iku gunung. Negara ngastina kata pagunganipun ngarengaken pesabinan ngenaken binawi ngayunake bandaran ageng lotulus ingang sarwotin andur jinawin murah ingang sarwotin uku
Gemah para kula kang sami lumaku dagang siang panreng ratri tan ana pedhote labedatan ana sing sayane margi. Aripah para kula kang sami dumunung wates lepeti kita saking kathah wisma as ketingal jejel apipit. Aben cukit tepung tritis papan biar ngatus ketengal rupak sakira harjaning negari. Kereta tepi saking paramuka ing ngendi raja kaya lembu mausaiwen yen siang sami agelar ing panggonan yen sonten sami wangsul mring kandhangipun piyambak-piyambak. Raharjo Narakismeng Pedhusunan sami tentra wungkul langgune mangula tetanen. Narapraja Menteri Bupati saparekaripun sedaya sami limrah bijaksana limpeting kawruh putus warwaji pangoring praja. Para menggaling ayudha siang patreng ratri tata gegladulah keridani peperangan ring sangyane para prajurit. Sayekti negara ngadina negara kang gedhe obradoh kuncarane tur jembar laladanipun. Narendra ngadina kondang Narendra kang sugih dunya brana, Narendra kang bondo bandu sentana. Ananging Sinaranata darpe kusiwa. Kuciwanipun Narendra ngadina Sang Prabu Karem ngemuli mring dur angkara murka kepar ngumpet watak candala budi kang nasar. Sinata tejul king Narendra. Narendra ngastina dijuluk Prabu Suyudana, ya Sang Prabu Jakawitana, ya Sang Prabu Kurupati, ya Sang Prabu Anggendari Putra. Marmo Sinata dijuluk Prabu Anggendari Putra, Sang Prabu Putra Pambayun Dewi Anggendari. Marmo dijuluk Prabu Kurupati, Sang Prabu Kadang Pambayuning Para Kurawa. Marmo dijuluk Prabu Sudana, Sang Prabu Narendra sinembah dening sapodo padaning Narendra. Nujuaris pati Sinaranata miyos Sinuwaka lenggawa neka sigading damar kencana ngagem lelemek babut binadan ingkang binatik ing Malaretna. Sinaranata lenggah sinebaran sarigandha widuli sedebatan kasturi kinebut talar badak kana negaring kongasgan daripun Sang Prabu. Rep sidem prawantan ana baneke walang lisik samirana datal mampah poto wersotan keting lobah. Ingkang kabiyasa ming swantering pesingkuk tuin jalak ingkang sami nyumonyo salguring tratak rambat. Tuin swantering abdi gending panik kemasan ingkang sami nyambut karyaning ratu. Kepirang pating telengkerang, pating telengkering imbal gantil mondoro goteko damun sengering panangkilan. Panangkilan impun ditopun ikan kuatan panangkilan keraton Ngastina. Sinten ingkang lenggah jajar kalayan Sang Nata punika Pandita Sukalima apa para begawan Durna inggih Resi Kumbayana Brahmana saking atas angin benet winispuh ing Ngastina mujanggani ing ring praja madanani sagunging janggan wawasi ing tlatah Sukalima. Sinata punika ingkang mabukoh amari kelu ing Ngarsanata punika Regiyana Patih Harya Sengkuni inggih Patih Anggendara kaleres paman kalayan Sang Prabu Kiraryo Warangkaning Nata. Mangkana dupi wus antara lama denira lenggah tinangkil Sang Nata asasmita dhateng Regiyana Patih asa wawan pangandika. Narya Sukuni Paman kula nuwun dawuh sabda pangandika nggih putra Prabu keparenga pinanggah ingkang sekita paman putra paduka kula kepareng wawan pangandika kalayan rawipun para sesepuh lan para kadang werda kaula nggih ngestokaken dawuh pangandika nggih putra Prabu nggih.

0: Gransok men
1: Mbak Admin, bisa ke ruangan saya sebentar nggak?
2: Bisa Pak, saya segera ke ruangan Bapak.
3: A few moments later.
2: Permisi Pak.
1: Masuk Mbak.
2: Ada apa ya Pak?
1: Ini saya mau minta pendapat, kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
2: Oh, buat apa Pak emang?
1: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau stok Habutop besar per ruangan di kantor kita, supaya daya tahan tubuh kita tuh jadi fit, nggak gampang sakit.
2: Wah Pak, kalau itu sih boleh banget Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh Pak, nanti saya estimasikan per bulan ini.
1: Realisasikan segera ya Mbak, demi teman-teman kita biar pada sehat.
2: Siap Pak.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Niki boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana Bu?
7: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
6: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: kita sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habotop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habotop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habotop ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habotopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habotop Herbal.

0: sudah mengganggu.
1: Sama-sama.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Yang sukmo adlinang kumugeng sun pinaringan karahayun. Aman sengkuni, aman pati, aman. Kulon wun dawu sabdo pangandikongger putra Prabu. Agen maniro winantu saking karahayun. Aman sengkuni, kaulon uninggi. Kapar ngunjuk sumlawatur katur wonengan daping opotong gere putra Prabu uringi paman. Bisonipun enggang paman mundi keluguran dawu timbalanipun paduka. Karono agung nugroko paparenging bator engar mentak ingang paman pisuanipun wonten ing arsi. Boya wonten pambeng setunggal pun api gere putra Prabu uningi. Kapareng maliro ngaturake paskan poro kerame katambio paman sengkuni. Kawulono ninggi matur ging panuun gere putra Prabu. Enggang paman ampi pinundi wotene mustoko klo kalungaken woteling lungoyo muguan datu saketah iyo nurtah iyo nuningi. Kepareng sakon dari penegang paman nyawasaken pujo pujias tuti konjuk olengan daping opoto. Maniro tampikan di karnaning penggali paman senguri paman. Kepareng pinalingga inggang sekito kulono ninggi ngesok agen dawuh pangantiko putra Prabu. Pisoni penegang paman wonening arsim. Mundi keluguran dawuh timbalanipun uringi. Aturan rawipun koko Prabu saking manturu lununawu sabdo pangatiko yai Prabu yai. Kepareng ripot kokulo ngaturaki paskan prokrami katur rawipun koko Prabu Bulutiwu genging padun enggang tanpo pami yai Prabu. Dacat tedokali ngomurdo si panegarmai pun ya Prabu ingin mentak ingin roko. Tinampi pinung diwantan mustoko mugiwi dateng bawa laksono kulo yai. Nuringgi kepareng sakondri pun pujo pujias tuti kulo katuran ya Prabu yai. Irampi kandi karena neng penggali koko Prabu Bulutiwu muguan datu sakit cimat. Oh igi mugi mugi ya Prabu yai. Ngejawi saking meriko yai kepareng ngarokon derek nyun amit kaliman pasang tapi kasa beteng ilo ilo dino. Ngilangkan tulah manu dumawaking tawang-tawang yai lepato saking tulah sarik miwa sapu denani bahatoro. Roko poro kayuantul ngastoto listinggil binatoroto yai Prabu yai. Ngoringgi koko Prabu Bulut Iwo kulatuli pirak lenggah inggang sekeco dinikang nanggil wasesaning dewa ripot kokulu. Wailah dialah wahahahahahahah. Iya Prabu matur king parun yai sampun buten kirang sekeco tukal meropo yai. Aturan rai pun popo penban saking sukolimo popo. Kulono ninggi. Dawuh timbalan ger putra Prabu ger. Rai pun popo penban winantu saking kesugengan popo. Inggi kepareng ojo sumlawatur. Kawis tarang yang popo kulus tunggaling penditan kang kinasian dening poro dewa. Pinayungan dening poro widodari. Rambling yang meniko yang bopo sak daunipun tansah pangestu mboten ate pikantuk pambengan setunggal menopo
1: uringi
0: ger putra Prabu.
1: Kepareng enggang putra kula ngaturake paskan poro kerami katuran rawipun bopo penban.
0: Inggi matur king panuwun. Kula tampi pinundi wonten mustaka mugi-mugi dateng daya kasantosan kula ger putra Prabu.
1: Nuringi
0: kepareng sakon dari pun pujo pujias tuti kulo katuran paduka putra Prabu.
1: Kenging panun kulo tahat pamun ini pun putra paduka kulo. Mugaan datu sakit cimat popo.
0: Enggi. Boten naming datu cimat kemawon. Awit pamuji ini pun ingin popo kulo sangat piguna menggah sintono kewolo. Sangat miguna ini tumrap sintono kemawon. Awit ingin popo mereka tunggalin penito ingin kinasian. Dening dewa tridosa watak nowo.
1: Nuningi popo penemban. Kepar ngopi alenggah ingin sekeco.
0: Matur king panun sambut boten kirang sekeco tunggal menopong ger putra Prabu. Pisoni pun ingin popo terengaso.
1: Aturan rai pun koko Prabu saking awunggu tengah.
0: Kulon wondau sabdo pangantiko. Ya Prabu ya.
1: pareng aturake paskan program ikatur Ko Prabu Basukarno.
2: Matur ging panunengang tanpa pami Yai Prabu. Kalau tampi pinundewa pustaka mugi-mugi dateng bawa laksana kula. Mboten namung kepareng sakondripun puja-puji astuti kula katon apa duka Yai Prabu.
1: Ing panuwun Koko Prabu Basukarno.
2: Oh niki.
1: Kepareng pinalenggah ingkang sekeca.
2: Nesta akan dah banget di koyayi sama buatan kirang sekitar tunggal menopo.
1: Nonon sewa katur ngadapi bodoh kanjeng Ko Prabu pepunden kulo. Ripot juga kulo kerti peo saking negari ruci mawul nowo. Kepareng geng rayi kulo ngatur kesungming pangabeti sembah kulo katur kanjeng Ko Prabu. Pun kagang nampi kandik karena ring penggalih Yai Prabu kerti peo kalo nonon. Ora liyo puja tutine pun kakang kebat katampi kalon ringgi matur king parun kalon tampi kulopun diwata mustoko mudki dada dijimat engga rayi kerti peo sake ruci malowo
0: iyo prayu kaake iswane Yai Prabu
1: ngeta kedawu pangatiko sampun beten kirang sekeso tunggal menopo
0: aturan rawi pun popo penemban
2: kulon wondawu sabdo pangatiko ngar putra Prabu ngar
0: sangat datuk pangantian diripun putro potoko kulorawi pun bopo penemban amargi putro potoko kulobadinyuan pepadang paparingi pun bopo penemban

0: nuwun sewu kepareng sulatur katurun ngandaping padha Kanjeng Prabu. Ing rayu kula Karta Marma kepareng atur palaburan.
1: Iya, Karta Marma ana parigawe apa matur kantor aja.
0: Ngatur menika bilih ing pagelaran Jawi wonten tamu. Putra Joni Pati pun Antarjo ingkang beli minggah suan menulis tinggil binaturoto ingkang punika dawuh menapa ingkang dados sesanggamanipun ripat kula Karta Marma yundhawu.
1: Aman sengkuni kula nun dawuh pangandika nggih Putra Prabu. Karta Marma atur palaburan Antarja dugi swaning pasiban Jawi. Menggah paman sengguni kados pundi hawit ing stinggil nyatroto samangke badhe kangge pirwagan ingkang langkung wigatos. Saking pamanggih ingkang paman babar kawis piswanipun Antarja kersanipun kiroko pendito kemawan kados bundi opo penban kados bundi opo. Nah
0: Adipati Sekundi
1: kados bundi kiroko
0: dingentikani Antarjo aja diparengake munggah sonaning setinggil binaturoto awit sumbuh kalayan sumpenane Putra Prabu ingkang saklangkung wanter nganti nugroho peparaking Bathara Lenggah tumonokmo aning negoro ngastino lajeng dingentikani supaya nganti mengko bakal ono kang paring dawuh.
1: Oh inggih ngetuaken dawuh nger Karta Marma.

nos hermanos.

0: Monggo paman Brito dipunterasaken anginipun ngendikaken bab sumpenan kula wau. Wah, sanget ndadosaken suka gembiraning manah kula menawi negari ngadina badhe wonten nugraha peparinging Bathara kemakmuran ingkang tanpa pami nglangkungi ingkang sampun wonten.
1: Oh inggih.
0: Kinten-kinten saged ngluber dhateng negari Madura menapa mboten saged luber mateng negari Mandura ugi dhateng Awangga Tengah awit sasmitaning Bathara ingkang sumpenan menika ra cetha putra Prabu Nguningani bumi ngadina keblaburan Samudra Madu. Samudra menika ra toyanipun boten sekedhik saged lumebar Mandura mlebar dhateng Awangga dhateng Ruci Malawa pundi kemawon negari-negari kang kawengku ing negari Ngastina niku kibate kluberan kemakmuran. Wah, sangat ndadosaken suka gembiraning manah ingkang rayi kula kiraka. Lah ya mulane kuwi.
1: Sumangga kados pundi murih. Nugraha paparinging Bathara sampun ngantos wonten sampe kula apa penban.
0: Gampil. Lah menika ngaten. Menawi kaperang-perang sumpenanipun putra Prabu Cetha nguningani blaburing Samudra Madu. Lah menika menawi naming samudra menika toyanipun kathah madu menika manis. Rupinipun abrit. Lah niki abritipun ingkang bebayani. Abritipun ingkang bebayani kira. Iya ingkang bebayani.
1: Kados pundi kok bebayani bapa penban?
0: Madu menika abrit menika kendel. Wah, mutawatosi. Milga menika nun sewu sakmangi kulaturi kendel sawetawis putra Prabu kulaturi menawi keparing penggali kulaturi kondur ngedaton pasewakan dipun sisiaken wekdal sana sawetawis amargi antarjo dumugi wonten ing ngadina menika ngutawatosi.
1: Oh mekaten inggih keparingipun bapa penban kulo naming derek kemawon jer samur ngantos ponter turi negari lan mugio kemakmuran hari ingkang antuk nugroho peparingi Bathara samur ngantos wonten sambe kalanipun.
0: Wah paman berita paman putra Prabu Bratiwa kados pundi lajeng kados pundi mangke pasawakan agung kapuri dipun bibaraken ya Prabu Kondur Kedaton ingkang paman keparing badhe pinanggian pun antarja.
1: Iya ya Prabu Koko Prabu Bratiwa
0: mbok menawi antarja menika dados utusanipun kadang pendhawa badhe sowan wonten ngarsanipun ya Prabu wonten wigatos ngabre katur ya ya Prabu. Lho menawi ya ya Prabu jenggar saking paling garengkang dereng kula wancinipun menapa mboten dados penggalih yai
1: mboten samangke purba waseso jangkep kula aturaken bapa penemban tumuginipun antarja ing atina awit gegayutanipun kalian sumpenan kula ingkang kagungan purba waseso menika bujangga keraton nggih bapa penemban lagi sampun lagi sampun yai Prabu sumangga yai
0: menika Prabu sampun kagungan kesumekatan kula naming mangayu bagya kemawon tiwas kelersan Bolo Dewo udal sak mangki wiwit ari penggan sak mangki cekap badin ningali nderek ningali kemawon swasana ngatur ing mekaten wonteripun kula naming badin ningali ya Prabu sinasara kapaduka kula basukan ugi mekaten nun sewu nyayi saya menawi negari ngatur ngenget sampun wonten senopati agung ingkang sampun wisuda menika Yayi Prabu Kertipeo ingkang sagah badhe damel tata titi tentreming negari Ngastina.
1: Wah inggih Kakang Prabu Asukarno.
0: Wasipun sedaya saka guru kraton Ngastina samangi kula tur kendel cekap kula wonten menapa menapanipun negari Ngastina kula ingkang tanggel jawab. Nah, menika Yayi.
2: Bu, Ibu kemana sih, Bu? Apakah? Ya ampun, Ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu. Abis susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga.

0: aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
1: Sini kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
0: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah untung punya anak perawan. Lagian mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
1: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
0: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
1: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
0: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
5: Saya dengan Ibu Suti dari Kedung Banten.
4: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
5: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
4: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
5: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
4: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
5: Oh, saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 103,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
7: Mungkin tanggung jawab, nah, menikah yai
8: Kakang Prabu Pasukano Nuringgi.
7: Nah, leres sampun leres. Mulai gak menikah menaik putra Prabu Sarujo yang penggali monggo Laturi jengkar Manjing yang mau nonton ke daton. Monggo kados padatan pun kados budi inggang bopo nyun amit keparing medal pasilan. Awit onter jo sampun dipun parengaken purbo asesani pun buat inggang bopo kulo. Wonten menapa-menapa mangki kula ingkang dipunperangaken nampi
8: leres bapa penemban. Nggih. Ya Prabu, kepareng ugi ingkang raka kula pamit medal pasilan naming cekap badhe ningali ngedadosan menapa ingkang menika tumandha wonten ing atina.
7: Ing raka kula ginyun tambeng pangtu kepareng medal pasilan badhe ningali ngedadosan menapa ingkang tumandha wonten ing garing atina.
8: Nuwun inggih. Aman sengguni pariwondang bateng poro kadang Kurawa kini nande akan kesanipun bopo penban ingkang kula aturi purbawaseso menggah tumukinipun onterjo utane negari ngatino.

sedana sampun paripurna anggitana paring dawuh pring ingkang sami kawugan. Wonten pangandika wikawiku sabda pendhita Ratu Pendhita Dharma Wilasi saking mangandika tan kepareng wong salangsul. Narendra pinundi dening kula sanegari saklima sawandu medhar sabda paring dawuh rinata dening kula sanegari. Sabdera Sang Prabu Kalmon Sinandra Mindha Kresna Prawitasari. Kresna cemeng prawita tuya sari delancang yayemang situ metes ing kertas. Sang Prabu Asoka ndur ngedaton jlek tumurun saking tepak sesono. Kinarebeg dening para bedhara sarimpi sesarengan pambaya ing songsong gawat. Tinon saking mandura kondripun Sang Prabu sudana ngedaton. Gumleyong yayah mendung ketiuping maruta.

Prabu Sudana Kondring Daton kepareng pinarak wonten ing sin menganti ugi kepareng mirsani renengganing gapura nanging boten dangu gaya manjing Daton kataryos lulus Raharjo. Gantaring Tarios karono nebih kena kang cedhak nyedhakake kang tepih nunggil panggung salat panggenan. Mboten nggambaraken Sang Prabu Sudana Kondring Daton kembal budana kelengkang garwa ingkang dipun gambaraken ing ngapunten pagelaran Jawi. Para wadya Kurawa ketingal pating bleber pating blulung kalmun sinandra galak.

0: kabeh putra putraku Kurawa.
1: Dawuh pangandika Man Singuni Man.
0: Wonten menapa Man Singuni Man?
1: Nuwun pangandika Man Singuni Man. Pangandika Man Singuni wonten dhamel apa Man Singuni Man? Kula nyuwun dawuh Man Singuni Man.
0: Iya iya mangkata dhisik aja rebut alehmu bakal miterang. Lah wong miterang kok rebut rujun ngono kuwi yen katono tembungmu ki tumpang suh putraku putraku.
1: Ha iki Man, wonten napa napa Man?
0: Lah menika pun wonten salah jaga susuli Man kanuti Man. Mengko dhisik aku tak kondo iki adapun dawuh Kang Raka Prabu.
1: Ngene iki.
0: Pagelaran agung pasewakan iki rerem dhisik Kang Raka Prabu kondur ngedaton anut kersane Ki Raka Pendhita Durna.
1: Oh iki wala jeng atus pundi
0: lanjur pagelaran bubar kae Ki Raka Pendhita ingkang nampi dawuh kinen pinanggihan lawan Antareja biswane ning Astina Purba Wasesa kersane Kang Raka Prabu diasta dening Ki Raka Pendhita Durna.
1: Oh iki, ha iki, ngene iki.
0: Kinten-kinten Antareja wonten wigatos menapa ora ngerti. Wis ayo aja padha sakarepe dhewe kabeh manut apa pakaryanmu kang wis dadi sesanggemanmu kabeh. Kae pamanmu Pendhita Durna derekake lek bakal seneng men lawan Antareja.

0: digeduk monyor-monyor.
1: Ger wayah Mas Antarjo.
0: Kula nuwun dawuh pangandika Eyang Penemban Yang Esa. Sugeng tindakmu saka negara berkahipun Eyang mboten-mboten pambeng setunggal menapa. Syukur kepareng langkung winengkang wayah ngaturaken sembah katur Eyang Pendhita Isa Isa. Pone yang nampa kadhe raos lega ing penggalih. Ora liya puja tutine pone yang kebaka tampiyo.
1: Wayah Mas Antarjo.
0: Nuwun inggih. Kula tampi kula pun dipunten mustaka dados sedhimat wayah utawa kula.
1: Iya, wis kesinggian, wis mesti. Awit pone yang ki pendhita kang kinasihan dening para dewa. Dadi pangandikane kuwi mandi ampuh. Pamujine mesti bakal kasimbadan gawe kepenak marang liyan iku sati wadine pun Eyang.
0: Nuwun inggih Eyang Pendhita.
1: Nah sadurunge pun Eyang nampi wigatimu tindak emrene iki amarga saka rasa tresna kula Antarjo.
0: Kados pundi Eyang? Ngene
1: amarga pagelaran agung dina iki diremake sak petara pun Eyang nampi dawuh saka Kang Prabu Sudana supaya nampi piswanmu mrene nanging ora ditarengake pinanggihan lawan Kang Prabu.
0: Nuwun inggih. Lha ing mongko wigatos kula sawan menika badhe matur kalian Kang Prabu. Kulo sowan maring atun menika sesulihipun para kadang-kadang kula wigatos ingkang wonten badhe kula aturaken wa Prabu. Nah, cukup pone yang sing bakal nampa. Saksine ana pone yang diparingi purba wasesa dening wa Prabu supaya nampi wigatimu sowan mrene.
2: Oh inggih.
0: Iku saksine Kang Wa Kartomarno.
2: Yo, bener Antarjo.
0: Bapa berita ingkang di paringi pemenang nampi pisuhanmu ngejopo wakmu Kartomarmo uga Senopati Agung saka Ruji Malowo ingkang wis ditetepake wisuda dadi Senopati Agung aning Praja Ngadiono menaka saka Guru Keraton Ngadiono yugi kerti peo putraku.
2: Yo Antarjo, aku Gunaseni
0: bapa duno ingkang nampi purbawa sesopo paring Kang Prabu Sudana.
2: Iyo menapa kula sampun kepareng kula sowanipun wonten ing ngadina matur ingkang dados wigatos kula
1: mengka dhisik aja kesusu aja kesusu senajan medine pakarti gegayutane karo negara ning amarga pune yang di saka rasa keluargan rasa kulawargan.
2: Oh inggih lajeng kados pundi
1: eling yen bapakmu ki muridku.
0: Nah iki
1: bapakmu ki muridku, bapakmu ki manut miturut saklimah pangandikane pun Eyang. Bapakmu ki ora tau jawal tansah ngetut wingking manut miturut lulut lawan pun Eyang bapakmu.
2: Oh ini
1: awit ngendikane pun Eyang kuwi kabeh ana kasunyatane.
2: Oh ini
1: ora yen to sira ngerti bapakmu ki sepisanan tak aturi golek susuwe angin iku bingung bingung lawang angin kok ana susuwe bapakmu setengah ora percaya nanging sawise mantep dintep-entep gumathok percaya yen angin ku ana susuwe ngopati susu angin bisa ketemu bapakmu ki satrio ingkang wis bisa prisa susuwe angin margane yo aku.
2: Oh inggih.
1: Nah bapakmu dadi satrio jayeng palugon dadi satrio digdaya punjuling apa pak margo gurune ki aku mulane bapakmu marang aku mantep mantep mituhu
2: mekateni.
1: Ayo ya ora ming bapakmu uga pamanmu Pangeran Janaka.
0: Nah pamanmu Pangeran Janaka dadi satu kang kondang kawentar makantar-kantar saindenging Nuswantara dadi Sekarlati
1: Sekar kuwi kembang lati kuwi lambe dadi kembang lambe. Yen priya ngondangaken kadigdayane, yen wanita ngondangake baguse pamanmu pangeran, gurune sapa?
2: Gurune
1: pun eyang.
2: Oh inggih.
1: Ayo. Pamanmu pangeran astane kae ampuh. Natap gunung bisa gugrum. Natap banyu samudra bisa sadadaan. Natap bumi bisa bengkah. Ngelus wong wedok terus kalut. Kalut. Kraket. Kraket. Lali apa wae lali. Kraket. Amargo iku pun eyang ingkang jarwani nganti Kang Paman Janaka kagungan supe gandok ampal saka sapa saka iki. Iki eyangmu iki.
2: Oh inggi.
1: Ayo. Dadi sapa wae jer menusa ora manut karo Pendhita Durna iki kewalat kesliru. Kesliru. Manusa ki ora manut karo Pendhita Durna ki kesliru. Bonggan, bonggan. Bonggan. Tenggane padha manut, tenggane wong kon manut iki tenggane manut. Manut marang Pendhita Durna ki wong mlarat bisa sugih dadakan. Wong loro bisa waras dadakan. Wong susah dadi bungah. Wong ora duwe dadi sugih. Wong kalahan dadi wong menangan. Wong bingung dadi padang. Wong elih dadi wareg. Cekake nyukupi, nyukupi, nyukupi. Sapa manut Pendhita Durna uripe kepenak, uripe kepenak. Ora bakal kecingkrangan. Ora bakal kecingkrangan. Apa-apa bisa duwe, apa-apa bisa duwe. Gayu kepengin esuk teko sore teko esuk teko sore teko tumpuk tundung dunyane.
2: Mekaten menika.
1: Ayo ngger, Antarjo. Ulane bapakmu Werkudara pamanu pangeran manut karo aku sababe apa? Yen ora manut mesti kewalat. Margani kewalat pune yang ki siji-siji ning pendhita ingkang kayuman dering Dewa Tridasa Wataknawa, Dewa ngayomi nganti pune yang diparingi kenugrahan widodari pitu-pitu. Saben wengi ki pitu widodari sindherekake pune yang ning saiki tadi singgit saiki. Ninggit raga ora pitu. Mengkana kui ngger Antarjo.
2: Ingi, ingi, ingi lajeng kersani pun gadut. Nah, iki ngene.
1: Sawise pun eyang ngendika sing agake wose sira ki aja nganti kamewane lawan pun eyang mundak kewalat.
2: Oh ingi, ingi.
1: Nah, wis warata babarno pangunek-unekmu apa wigatimu sowan mrene.

0: tiang kaparang matur. Iya, kapriye, Ger. Kulut tinang genah dening poro kadang-kadang kulut. Dipercaya dening poro kadang-kadangmu. Dadi pisanmu mrene dudu kersane sesepuh pepundeniro, nanging malah dadi sesule poro kadang-kadangmu. Antawisipun Gadu Koco, Anto Seno, Kamas Poncowolo, Angga Wijaya, Mitaya kula kapurisowan wonten ing asanipun wong Prabu Sudana. Dadi gumolong ing karep-kareping para putra-putra Pandhawa. Lanjur wigatine kapriye, Ger? Kapurin nyuwun nawala janji.
1: Nyuwun nawala janji. Nawala layang janji wis karani, layang perjanjian ingkang kapriye?
0: Benjang kapan Suryo kaping pinten, Candra kaping pinten, dinten menopo anggenipun Wong Prabu Sudana badhe pasah negari Ngatino Sigar semangka Endro Prasto sajajanipun mateng pepunden kula Pandhawa.
1: Adipati Singkuni Jebundi Kiroko midanget nih mireng priye.
0: Antarja nyuwun nawala janji benjang kapan putra Prabu Sudana anggenipun badhe pasah negari Ngastina Sigar semangka Endro Prasto sajajanipun.
1: Lanjur kapriye di lawang Kiroko ingkang saut dados panitia mriku dirampungi piyambak mawon. Tuno bati ngikiro komonggo ikai gue mawon ampun murih kiroko meniko tuno. Nah di sini ojo ngelwati lo niki mbok menawi kemakmuran itu dugi dinteni ojo omong sing ora-ora babar koro gue mengkau di sisi no. Antarjo
0: lo nundawuh bang dikoyang
1: lanjur upomo kone yang ngendikane karo sliramu kira-kira ditampa apa ora? Ning yen ora ditampa, mbok kewalat.
0: Lho kersanipun yang ngadhes pundi?
1: Amarga purba wasesa pisanmu aning atine pune yang ingkang duwe, lha iki pune yang kang bakal mungkasi.
0: Oh inggih kados pundi yang?
1: Yen bab perkara negara Ngatino Sigar semangka Hendro Prasto sajajahane kula iku rak rembuging wong tua aja bocah awit iku mengko gegayutane karo tembung Bharatayuda. Nah gegayutane karo tembung Bharatayuda iku dudu rembuging bocah iku tinemuning wong tua. Dadi ngene wae Ger Antarja, saiki sira kondur matur lawan sesepuh pepundenmu yen to ana kersaning para kadang-kadangmu ing kamengkono iku jeneng gege wangsa durung tumeka ing wancine. Mula kowe aja sering aja murina. Pune yang aku. Mung kasih ayo Antarja sira kondur ora perlu tembung iku diaturake putra Prabu Sudana wakmu. Cukup pune yang nampi. Ayo kondur. Kondur. Ora kena diterusno iki ora bener. Negara Ngatino iki dudu urusaning bocah, urusan wong tuwa. Ayo kondur.
0: Nuwun sewu yang.
1: Ya, kepriye Ger Antarja?
0: Ing monggo kula sampun prasetya kalian para kadang kula.
1: Prasetyamu?
0: Dereng kula wangsul menawi dening pikantuk pangandikanipun Wong Prabu Sudana.
1: Ah, iku ngacawara. Ngacawara. Kowe aja soal, aja jawal karo aku. Aja ngacawara, aja jawal karo aku. Ayo kandur
0: iring bari wangsul iring bergantung pangandikanipun Wong Prabu Sudana bebasan tahun-tahun nono windon nono ya
1: aku malah menggogok makota waton wijengan. Loh apa kau orang di kewalat karo pune yang
0: sepinten ageng tuin awrating kewalat kosaga.
1: Malah nantang ijen adi juni
0: monggo
1: seketa akini mawon
0: monggo. Popo Pendeta Durna ulung yang putra Baladewa cekap ningali kemawon pun kula penonton kemawon
1: putra Prabu Gertimo

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Ini mah, Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
0: Lah, ini botol apa, Pak? Kok banyak banget ya?
1: Lah, ini kan botol Habutop, mah. Sengaja Papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, mah. Buat wadah bumbunya Mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
0: Waduh, gak nyangka ya, Pak. Kita udah konsumsi Habutop sebanyak ini.
1: Iya dong, mah. Alhamdulillah banget kan, mah. Semenjak kita pertama kali konsumsi Habutop, gak ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat Habutop. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
0: Betul juga, Pak. Alhamdulillah, kita bisa kenal Habutop. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
5: Dengan Ibu Sari.
4: Alamatnya dari mana, ibu?
5: Dari Jalan Kibangun Salebu, Majenang.
4: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
5: Iya, mas.
4: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
5: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
4: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
5: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
4: Udah habis berapa botol, ibu?
5: Udah habis 2 botol.
4: Ya kalau boleh tahu, saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
5: Saya ibu rumah tangga.
4: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
5: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
4: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Sulono Hondarjo, aku sih duwe palimarmo. Mbok nganti kowe bali wertamu yenejo tanding lawan Karmo. Lan tanding lawan Kertipeo.
1: Opo karepe Kertipeo?
0: Bali sambung watang utuhe bobot urip pepundenku. Ngerti yen Kertipeo ki ratu saka Ruji Malawa panunggaling Kurawa. Kawis wisuda dadi Senopati Agung ing Guru Ngatino. Iki bebeteng negari iki saka Guru Kraton Ngatino. Rodan tengin negara ngatur aku kang Ambayu-Ayu. Mulih Antarjo.
1: Kembali Yen Sento pangandikane Prabu Sudara
0: kelakon dadi wartawan.

0: Cabang mawingo wingo wengis pasurian abang branang lir kembang borawari. Waduh, paman Prita Duno.
1: Ya, Putra Prabu Kertipo hati-hati. Antar Sugi ora bain-bain. Amargo bocah nom tur putane Werkudara, Werkudara muridku. Werkudara ke wis tak sembur, wis tak iseni Jaya Kawijayan ingkang tanpa takeran. Bisa wae rembes marang putrane, katidayane padha karo bapake marga kengramane kuwi siswaku.
0: Oh iki, ora tinggal sepundi.
1: Ngati-ati.
0: Menawa boten kadal Aswatama kawani majeng perang.
1: Aswatama dina iki dina pacek wesi. Aku ora wani ngajukake peperangan.
0: Wah, dinten samangke pacek wesine Aswatama.
1: Aku ora wani ngajukake peperangan.
0: Iki meneh ngaten, nun sewu. Kadang kula Kurawa sampun ngantos majeng peperangan cekap. Kula ya Mbak Sapadya Bala saking Rujimalo. Sasampunipun kula wisuda dados senopati agung ing Ngastina, dados saka guru kato Ngastina. Dinten menika kula badhe ngetingalaken. Wonten mengsah Antareja niku kalebet mengsah mawon, Bun.
1: Bener. Iki rakyektine bakal jongeng kawibawan. Sinten mugi bakal nyun nawara janji. Yo ngejaba ming bakal ngrebut negara iki bakal jajan negara ana maneh.
0: Iki kersanipun paman.
1: Yen bisa dirangket, yen perlu rangket lebake mring Pakunjaran. Neng sajroning Pakunjaran aja diparingi daran. Men sedo kaliren.
0: Oh iki, sawun. Iyo, neng aten kula badhe ngajengaken kegiatan saking Rujimalo maju, Antareja rangketen.

Sugeng Wiraka. Leluput katurangane Antarjati Mas. Wadya saka Ruci Marawa ingkang bakal ngatokake garwa bekti ngatokno lelabuhan bisa Antarjati kroyok buta saka Ruci Marawa. Mati ning alun-alun ngastina. Oh nggih. Ah lagi syukur yen Ruci Marawa saged ngrabuki

Monerjo Amirsani Wadya Yeksa saking Ruji Malowo Samyo sikep gegaman jangkep wontering nyepeng linggis wontering nyepeng parang wontering nyepeng pedang ana kang nyepeng tumbak Antarjo sengsaya ngagengaken kaprayitnanipun Emangka Raden Antarjo putra Raden Warkudara putra Dewi Nagagini wayah sang yang Antabuga Antarjo kagungan wisa ngawinatanan wisa wiranti kuwatos Raden Antarjo kaprawasa dening para yeksa Sancut Talwondo sarwa dipun siksethi agemanipun Raden Antarjo putra Raden Warkudara ketempuhing boyo pegawu ngamuk punggung Raden Antarjo ngamuk punggung para wadya yeksa luluh-luluh kaya gadung winasuh kaya lawe kathah kang samyuk glangsa

ngantiko yang iso nggih Surya Kajaya. Kula ningali wonten peperangan, kula dipuring dawuh kapuri ngetingalaken dharma bekti kula wonten ing Astina. Isa. Mau durung kala wancine saiki wis ngacik ing kala wancine kowe ngerti? Kekuatan Ngastina kabeh warana kang bisa nyekel mungsuh. Menika mengsa saking pundi? Iku mengsa saka negara liya ingkang bakal jajah negara Ngastina kene. Nah, kowe wis ngacik ing kala wancine ngatokno lelabuhan aning negara Ngastina. Mengko kowe bakal pikantuk nugraha peparing Gustimu Prabu Sudana. Ayo ngetingalno lelabuhan. Menawi mekaten kados pundi kersanipun Eyang, wis ayo maju. Kowe yen ora luput duwe aji supit gunting. Wis resah adu atau sing balung mlet ding kulit. Ajimu supit gunting diwatek. Kae mungsuh yen bisa diuripi, yen ora bisa diuripi ya kena dipateni. Menika naming pakajengan kula, pikajenganmu kepriye? Menawi kula cekap badhe ngrangket utawi merjaya menika saged menawi badhe kapejahan kula nggih sagah. Nah, saiki diluluh wae awake njur dirangket perlu mengko bakal dibokake marang Pakunjaran. Sedane iki mungsuh neng sajroning Pakunjaran kowe ora ketempuh tinggi nekatene yang nyontambang pangestu yang ayo maju.

0: kula nutup gambil ning menawi kula ngaten nggih njaluk ditutupi. Jenengane tutup tinutup.
1: Ayo ya, aja kuatir Adi Juni. Surya Kaca kuwi yektine putrane Gadut Kaca.
0: Lho. Putranipun Gadut Kaca, putrane Gadut Kaca. Ingkang kalian bundi. Nah. Gadut Kaca kuwi kagungan garwa sing saka negara Petaproya. Putra Prabu Darma Radewa kuwi ana putrine ingkang kekasih Dewi Suryawati. Suryawati dadi garwane putuku Gadut Kaca kagungan putra iki Surya Kaca. Nang wiwit cilik nganti sakmene gedene durung tau pinanggih lawan Sudarmane.
2: Lho kok dados nderek kali kiraka niku pripun?
0: Nah, lerase ngene.
3: Ana
4: Mbak.
3: Iya, Pak. Kenapa ya?
4: Mbaknya kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Emaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
3: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
4: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
3: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
4: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
3: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
4: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping mah.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Mbak siapa silakan diperkenalkan.
8: Mbak Isesi dari Sunayogir.
7: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
8: Iya, benar.
7: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
8: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
7: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
8: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
9: Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
9: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Yo condro antarane setengah sasi, Surya Kocoki lunga saka negara peta perloyo pamit bakal swaning pringgendani, nanging kesasar neng Sukolimo ketemu lawan pun kakang. Dewe nyun mitrang nyun petedah negara Pringgendani di awet pun kakak ngerti Surya Kaca bocah sekti tak kukup tak raup ndak weni ngerti yen gadhe kacake wis sedo.
2: Nah ingkang dipun ngendikaken gar kaca sedo,
1: lah ya Surya Kaca kuwi ngertine iki gar kaca wis mati saka pun kakang kuwi.
2: Lah niku jenengane kira-kira niku apus-apus.
1: Lho ya ora apus-apus, akal iki jenengane. Iki bocah sekti kudu diikuti. Eling Bratayuda.
2: Lha napa kinten-kinten niku cekap sementen mboten badhe ngertos ing benjang tembenipun as meneng ati juni.
1: Malah gari kaca tak ngertekake yen wis sedo sedane gari kaca diracun dening kadang-kadange. Lanjut aku ngaku mbah, aku ngaku putu lawan Surya Kaca ketiban duyung kasihane pun kakang, ketiban duyung penglulutane pun kakang. Iki bocah suara bakal manut marang sapa-sapa, mesti manut marang aku.
2: Oh nggih pun monggo. Lah kinten-kinten iki mungkin boten ngerti yen antarane niku Pak Dene.
1: Ora kang bakal ngerti, ora ana kang bakal ngerti. Ayo diprisani katigdayane kaya apa monggo.
2: Oh, ini.

Suryakarta. Kula nuwun dawuh pangandika yang isyak, isyak, isyak. Wis ketingal lelabuhanmu ning bumi Ngastina. Kasesen dening akeh. Sira bisa ngasorake Antarjo sing lagi dianggep dadi kelilim. Dadi pangontran-ontran. Sira bakal sun-sunake ning asane Gustimu Prabu Sudana. Iki bakal pikantuk ganjaran gedhe, Ger Suryakaca, Ger.

kaya sakurping langit kalemeng bumi ora ana kadigdayan sing kaya sliramu. Kulup surya kaca kulup ngeninggi. Sasampunipun mangke dipunaturaken kelan Gusti kula Prabu Sudana ing Astina. Satrasipun kados pundi? Saora-orane kowe bakal diparingi kelungguhan. Saora-orane kowe dadi senopati. Saya-saya mengko yen aku matur sing akeh-akeh. Ngejai menika yang kados pundi yang menapa yang paring restu upami kula badhe sungkem wonten pesaryanipun Kanjeng Rama Suwargi. Nah, kuwi sabar, sabar. Iku gumengko bakal tak sunake restu marang Gustimu Prabu Sudana ing kene. Kowe malso hukum senajan kowe ora nyuwun lawan Budayang, Budayang kuwi duwe pangrencana. Yo ki ngelingi sedane bapakmu sedo kang diracun. Ing mongko kang racun ki kadang-kadange Wikantasena, Wisogeni, Angka Wijaya sapanunggalane ingkang racun bapakmu gani kaca. Langi menika yang lho kok lajeng kadang-kadangipun bapak Suwargi menika sami kagungan penggalih candhala watak ingkang nasar tegel. Ngeracun kalian Suwargi Rama kula menika kados pundi kang sewau. Nah, awit nyeneh ya. Bapakmu ki putra Jodipati ingkang bisa dadi ratu ning Pringgendani. Liyane padha meri iri atine. Mulane padha dhewe watak candhala dibabarake. Putra Jodipati bisa dadi ratu, liyane padha meri gawe-gawe akal-akal diracun sedo bapakmu. Nuwun inggih. Menawi ngaten eyang kula badhe nguji tuwuh ingkang racun bapak kula. Cocok. Iya, cocok. Singgaya wingi. Kulup surya kaca. Tak ngerteni. Singgole ake racun Antasena. Karo Wisanggeni sing racun Bimanyu karo Ponokawan. Ponokawane Semar Bawing Petruk. Sawise bapakmu sedo diracun, sing dipasrahi ngubur ki Ponokawan. Bawor Petruk nologaring sengsaya disio-sio banget. Lah ngubur mujure ngalor bener nanging sukune neng kulon. Apa memper mujure bener ngalor neng sukune tetekuk neng kulon. Mekatene yang ayo gampang. Mengko wis yen pun eyang wis ngaturake bab perkara iki kowe tak sunake restu. Mengko kowe nglurup bakal diderekake kekuatan saka Ngastina kabeh. Kowe nglurup marang Ngamarta kabeh paman-pamanmu sing gawe sirnane bapakmu pateni. Eyang-eyangmu go padha wae. Padha wae tumbu nemoni tutup. Eyangmu Prabu Puntadewa, eyangmu Werkudara, eyangmu Pangeran Janaka. Iku nyarujoni nalikane bapakmu bakal diracun. Lah iki alane nang kene. Melu ala. Wong tuwa melu ala. Sebabe nyarujoni. Perintah orang ning cocok. Ngerti ora kowe? Ora perintah ning nyocogi. Menika katon nuwun sewu, Rajeng. Ayo sing kita sonake ning kasane Gustimu Prabu Sudana. Monggo yen diresto iki kowe bakal direng lurup perang Praja Ngamarta.

Merpati bakso karo yai. Kula nyuwun pangan tiga kok Prabu lho. Bocah nonoman sing diajokake dening Durna ke sapa? Kula piyambak mboten ngertos. Wah, ana no wis. Lho kok Antarjo ngati bisa dirangkat. Dilebokake mrene Pak Kundar wis ya kok.

0: ingon oto wau kinaryo sambeting taryos. Iku warnane begawan Gulwandono Dewa ingkang medhepokan wonten ing pertapan Gelagah Arum. Saking dewa ingkang sampun madya yuswa pasuryan kempong parot mustaka mumpluk putih memplak kados kapuk dipun wusani jumeneng jejeg ing semu mboten kuwawa kelamon mboten cinagak kelayan tekan wasiatipun. Senajan mekaten senenipun sinawang sakemandur mindo prodo binabar bawaning pendito kang gentur tapane mantreng pamujine iku begawan Gulwandono Dewa. Padhepokan Gelagah Arum ugi kedungan pertapan ingkang wanter gawat wingit. Tondo yektinipun pertapan gawat wingit. Awit kala mangsa wonten kukila mibring ngungkuli ing mriku nguwil padha sakala kados kukila kena ing bandring dawah kantoko. Mega mendhung kuwung ngungkuli ing mriku miyak nganan ngering. Mawut dados dep-dep pamunamun ngejawi gawat wingiting panggenan ugi ageng prabawanipun begawan Gulwandono Dewa. Nuju areng guru kasih sang begawan miyos lenggah wonten sak madyaning tarupatra bakan sinten ta punika kang sepo mungge ngarsa tenan saking mandrawa mencorong kados gempalaning Kartika ingkang dawah wonten ing Pratiwi. Satra muda taruna bagus embang bawang wanda luruh slira kuning nemu giring otot bebayu ketingal ijo riyo-riyo senajan to priya asrira putri wayah begawan Gulwandono Dewa ingkang kekasih Bambang Jaya Supeno sinten pripun lenggah munggah nguri wanuja endah sulistiyane
1: warna. Papa.
2: Iya nak, kenapa?
1: Lusa Intan berangkat lagi ke kota ya. Masa cuti Intan udah habis, jadi Intan mesti kerja lagi.
2: Oh gitu. Ya udah, kamu siapin dari sekarang apa yang mau dibawa. Sekalian juga tuh udah ayah beliin Habutop 200 kapsul 3 botol buat stok kamu di sana. Nanti kalau habis bilang ke papa ya, nanti papa kirim lagi.
1: Iya papa, makasih ya. Tapi...
2: Tapi kenapa?
1: Papa gak apa-apa kan?
2: Iya gak apa-apa sayang. Emang kenapa?
1: Intan sedih harus ninggalin papa lagi. Papa jadi sendirian lagi. Nanti kalau papa sakit atau kenapa-napa gimana? Intan khawatir, Pak.
2: Loh, papa gak apa-apa, nak. Kan papa rutin konsumsi Habutop. Insya Allah, ibu papa kuat dan kesehatan papa terjaga.
1: Amin, Pak. Maaf ya, Pak.
2: Iya, nak. Semangat ya, putri papa.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat datang Niki, nggih, Bapak. konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
6: Habutop leres.
5: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
6: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki seluruh tubuh, seluruh kucur kaki semua sakit sedoyo.
5: Kakine rasane pripun?
6: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun, sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
5: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
6: Berobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantos dugi tektu mbas obat tengene pak dokter mboten dedos niku dedos-dedose ngangge Habutop.
5: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
6: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
5: gitu. Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
7: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT1 RW3 Banjarmangu Banjarnegara.
5: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
6: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
5: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
6: Nggih.
5: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
6: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
5: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Andi Raja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
1: Begawan Golwandono, ingkang nami Endang Anggolowati.

deget dedeg meringin sungsang sira sedeng remot semeng manges ngelar kumbang sesinome rompio-rompio ati-ati nguduk turi penglarapan nyelo cendani alis melananggal sepindah geronong lungit wajo seto mijitimun uang malang nyangkal putung jonggo mangulan-ulan midanganipun raju mas astong gedewa binentang driji mucukeli payu doro mengker-mengker nyengkir gading sakembaran bangke anipun awan kemit sampar nyutang gasir wentis ngembang budak tungkak bundar memetlir binubut jempol sampar ngendas urorangon senajan bomberong ketinggal mencorong senajan to seluntrut ketinggal patut Endang Anggulwati ingkang peputra Bambang Jaya Supeno sini kekang mari kondo nalika samana sang begawan kegancangan keparengsa mbabar sabda pangandika kal wijiling resan.

0: Yang sukma dilinangkung mugo ingsun pinaringan karahayun. Putuku Jaya Supena. Peno. Peno. Jaya Supena. Gerti timbali yang kok meneng bae kowe. Peno ditangu karo yangmu kok meneng bae kowe.
1: Lo. Penuh

0: cacat ora sebaene. Masa ya kok ora mireng ya mokal wong adu arep kok. Ya ming mripate kang yap-yip wae. Peno. Peno. Ditangu karo Eyang Gerjaya Supeno. Patop popo. Anjenipun pun Peno sampun wonten tigang dinten tigang dalu ingkang tansah mekaten menika ben semu kalian kula.
1: Oh, dadi wis ana telung dina telung wengi antarane.
0: Sampun.
1: Bener bae tek titeni ke bocah kepriya ora kaya padatan. Ayo tek titeni ki Peno ki yen esuk sawise resik-resik aning pedepokan iku sok pamit nggawa walesan mancing marang kali. Pancen iki perang esuk ora pamit, ora mancing. Ngejobo iku tak titeni yen wayah lingsir disamper kanca kancane ngundho layangan masang ketiran aneng ereng-ereng pertapan kae. Iki pirang dina disamper karo kanca kancane ing semua ora mangkat. Saya-saya yen wanci sore rame-rame karo kanca kancane neng ingsor kayu pelem. Perlu ngadang pelem kang mateng sing padha tiba. Iki pirang dina ya ora tumon melu rame-rame ngadang pelem tiba. Jaya Supeno, putuku cah sigit, cah bagus. Aja merengut, gulup. Aja merengut, wong merengut deli ngedohno rejeki. Aja pada merengut. Wong merengut ngedoh narejeki. Wong merengut marai kertane suwe. Kulup Jaya Supeno, ngejobo wong merengut kuwi ngedoh narejeki. Ono singarani wong merengut kuwi nyudo marang kebagusan. Tegese kebagusan ing awak. Kowe putuku bocah bagus. Yen pinuju mesem sumeh kuwi mbegerno mbong-mbongno. Ning yen pinuju merengut dadi nyudo marang bagusmu. Aja merengut Peno. Merengut ki sing diperenguti apa? Apa kowe nesu karo aku? Apa karo ibumu? Ayu babarno pangunek-unekmu. Mbok wangsulana pangandikane yangmu. Kepise iki bocah kok ora mingkar aku wae. Ngajen karo yangmu kok kaya ngono kuwi. Peno. Peno. Kumbun iki bocah kepise ngono kanane. Yo cap menang. Aja nangis Anggulawati.
0: Bingung kula apa. Wong kateran ana piro ana siji wae kok ana kumpul. Wong kula boten ngertos kada pamanggi menapa, kada penyuwun menapa wong kula boten merengut. Atuh semua kalian kula nggih bingung apa.
1: Nah, cep nang. Peno. Kaibumu nangis margane bingung nyawang kowe. Dadi penangise ibumu ki amarga kowe. Ing mongko ana tembunging wong tua. Bocah aja nganti ngrogolno luhing biyung. Lah iki ora ilok. Bocah aja ngrogolno luhing biyung ora ilok. Ora ilok. Awit biyung ki petarangan kowe dikandut ning biyumu pirang wulan ngayar-ngayar prihatin nganti temekaning pambabarmu nganti tekan bayi dirumat ki pirang wulan yen gawe tangis karo biyunge ora ilok biyunge petarangan swargamu ki ning telapakane ibumu peno ger peno ayu babano pangunek-unekmu matur kok aku bingung.

0: penuh caca lunga. Aku mau ditinggal, mak aku mau ditinggal. Mak aku ditinggal. Wongi seneng-senenge kruwal-kruwal karo anak kok. Wongi senenge kruwal-kruwal karo anak yen mengko kowe lumaku piye, mak aku mau ditinggal. Mak aku mau ditinggal. Sopo sing rewangi yen aku ngundui timbon karo yong? Sopo sing adolake marang desa yen kowe lunga saka kene peno-peno? Mama aku ditinggal, mama.
1: Sing sabar.
0: Mboten, Bapak, mboten. Anak kula padha son kraton pringgendani. Kula ingkang mboten lila, kula ingkang mboten. Rinani, Bapak.
1: Mengko dhisik sing sabar. Sing tuwa ngemong karo sing enom ya manuto karo sing tuwa. Dadi sing enom manut karo sing tuwa ngemong karo sing enom, mengko rak ya padha-padha. Yen ngono njur padha kakuregeng ki mengko angel dirembug.
0: Mboten. Menawi anak kula kesah mangke kula kados pundi?
1: Kepriye peno? Ibu nyun pangestu mboten dangu.
0: Rusak. Mak, ditinggal, mak.
1: Nun sewung ibu.
0: Kepriye?
1: Mboten dangu.
0: Mak, aku mau ditinggal, mak. Sing nganggo telenging mripatku ki sapa? Sing nganggo teleng atiku ki sapa? Coba kowe.
1: Lho menika rak ngaten Bu, anggen kula badhe sowan wonten ing pringgendani.
0: Kepriye? Kurang apa nyun apa kowe? Lho senajan kowe ning gunung menung kaya ngene rak ora kurang apa-apa. Kowe bodho apa medhe aku nyembadani ora katang adol katang aku.
1: Mangke rumiyin Bu sampun duka Bu.
0: Kepriye?
1: Anggen kula badhe sowan ing kraton pringgendani. Kulo menika sangat prihatos menawi nyawang ibu.
0: Prihatin kepriye?
1: Menawi tengah dalu ibu anggenipun sare mboten lali. Kersa lenggah piyambak ngalamun ngantos sedalu muput. Kulo ngertos mesti ibu sawegah ngetan bapak gadut kaca.
0: Ginaiya kok?
1: Sabar.
0: Langgi menika Bu, kula menika prihatos sanget mila sowan kula dhateng pringgendani, naming perlu sepindah sungkem. Angga kaping kali kula badhe ngaturi Bapak Gatukaca kalpuri tindak mriki.
1: Kapuri nusul mriki.
0: Yen kaya ngono ya mangsa bodho
1: wae. Nah, ngono ki padha dene bombong syukur. Sing nom bombong, sing tuwa bombong. Syukur. Nah, aku malu bombong, malu bunga. Dadi kepriye, Nduk? Anggulawati,
0: menawi pun jaya sepono anginipun badhe sowan wonten pringgendani, ming saperlu kapuri Kamas Prabu rawuh mriki, kula nggilila kemawon.
1: Nah, kowe dililani kulub jaya sepono, matur king panuwun eyang tunibu.
0: Lanjuran nggonmu bakal mangkat kapan?
1: Menawi mboten ngenjang nggih kemben asal pun dipun restoni kula nderek kersanipun eyang tunibu.
0: Rusang esuk rusang kemben, saiki wae.
1: Ora wurung ya lemah gereng. Wes. Ora wurung ya bombong kabeh, syukur ya syukur. Dadi nglilani saiki.
0: Nggih, kula nglilo kemawon, Bapak. Jer menika namung badhe ngaturi
1: Apakah Mas Prabu kabari rawuh wonten ing pertapan?
0: Ayo syukur.
1: Yur sirong lilani saiki nggih sak mangke kemawon. Muring kenggal dumugi wonten ing pringgendane murenggal. Kamas Prabu rawuh wonten ing Glagah Harum.
0: Nah, kaya ngono.
1: Iki yo yen arep mangke saiki. Iki winginane ra. Ibu adol oyong karo terong. Iki duwite si wuto 20.000 kanggo sangu kowe nyogawanen.
0: Nuwun inggih, matur ging panuwun.
1: Iki duit 20.000.
2: Udah ya Pak, sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
3: Iya Ma, pokoknya habis operasi mata ini Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
2: Iya Pak, harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk mama juga mau minum ah. Kadang mata mama suka gatel.
3: Nah gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
2: Eh, Bu Elin janda kembang itu?
3: Iya, yang bening itu loh, Ma.
2: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam papa tidur di sofa.
3: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Waalaikumsalam.
7: Iya, nama masnya siapa mas?
6: Jaka Irawan.
7: Alamatnya dari mana?
6: Dari Sadabumi.
7: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
6: Betul.
7: Ya sebelumnya tahu dari mana?
6: Dari radio.
7: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa mas?
6: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
7: Sedikit silau ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana mas?
6: Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan. Kan lagi dan normal lagi buat melihat.
7: Iya, udah habis berapa botol mas?
6: 2 botol sama yang sekarang.
7: Mungkin ada pesan-pesannya mas buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
6: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama solusi kesehatan mata.
7: Iya, terima kasih mas untuk waktunya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
9: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
10: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan S Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
11: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
12: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
0: Iki duit 20.000 kawanan kanggo sangu. Ning wanti-wanti ku aja kesuwen nang kono. Kudu bapakmu diatur lintak brene. Kudu. Yen kowe bali ora karo bapakmu awas lho kowe.
13: No ninggi Bu.
0: Iso. Jur, iki ngene yo mbiyen ki nalikane aku ngarepini. Kowe durung babar ono kawane bapakmu ki siji. Sing ditinggal nang kene sing jenengane si Bawor. Lah mulane mengko yen ketemu karo si Bawor, kuwi sing 2000 menehake karo si Bawor ya.
13: Oh inggih. Ingkang 2000 menika kangge Bawor,
0: kanggo si Bawor. Jur, wanti-wanti kuwi sing 5000 aja dinggo.
13: Kagem menapa, Bu?
0: Yen mengko kowe bali sing 5000 kuwi tukokake walun kasur ya. Lun kasur karo spraine. Kasur ibu karo wis padha bedhang ana kaya bapak sare kene napun ibu lingsem.
13: Nuwun inggih.
0: Dadi luwe kowe masa budha tinggal ngopo? Yen kowe kepengin apa ya masa budha kowe.
13: Lah kowe aja nganti den tong-tong eno. Aku weling yen mengko duwite sih kowe bali aku tukokno sandal capit ya. Sandal capit. Nuwun inggih Kanjeng yang sampun kewatos. Iya, sandal capit. Nah. Sing apik, sing kandel. Inggih, iya. Nah.
0: Wis iki manut. Aku yo manut karo kowe. Aku wis nyangone karo kowe cerodo kesuwen wanti-wanti aja kesuwen. Bapak padhe nyangoni menapa?
13: Aku wong ora tau nyekel duit. Aku nyangoni bujisamet mrene.

rene kula, saya sepeno ibumu wis bombong, kowe wis bombong aku ya melu bunga. Ibumu nyangoni duit, aku nyangoni pamuji, lan aku weling sadurunge kula nuwun inggih eyang. Akeh sekedike kowe tak weni ngelmu kanggo urip bebrayanan agung lan kaya-kaya ilmuku sing wis kok bundeli, sing wis kok templekno ing pikirmu ing senobarimu ki kena kanggo urip bebrayanan agung nuwun inggih. Lan wanti-wanti kabeh pawelinge pun eyang aja nganti dilalekake ning sangkan paran. Angga kaping pindho sira wis tak wirid aji Candrawirayang. Bola-bali aji Candrawirayang yen digunggung aji kang mandi kepati-pati ampuh tanpa tanding pilih tanding. Bebasan aji Candrawirayang kanggo gugruk haldoko gugur kena kanggo ngesat banyuning samudra, kena kanggo nyigar bumi bebasane. Nanging ana pangandika Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti, senajan kowe digdaya sekti Mahabumbara, yen kowe salah bakale seleh nuwun inggih eyang. Nah, ngejaba iku eling marang pangendikaning para winasis sing wis tak wulangake marang kowe. Aja rumangsa punggung yen agek kerjekan, aja tepak dodo yen agi sinungga sungga. Elinga dayaning manusa ora bakal bisa ngungkuli keluhuraning Yang Kang Kuwasa. Elinga wong akal kalae karo wong ikil, wong kang cidra kalae karo wong prasaja, wong kang menangan kalae karo wong kang suci ngerti, wong didaya kalae karo wong adil. Mulo kudu kandel rasa panembahmu marang Yang Kang Kuwasa. Luhurna derajat bangsamu, weruh marang jejering adil ya kula nuwun inggih eyang. Ngejaba saka iku eling-eling kula eling. Koe yektine daring terang sumur besing madu, titis sing widi luhur dasar puto ratu. Nuwun inggih eyang. Pawelinge pun eyang aja nganti dilirwake, aja nganti uwal anggone nglenggahi darmaning satra kang limang perkara piwulange pun eyang sing wis kok bundeli ing pikirmu. Nuwun inggih. Mrene maju ngestoaken dawuh.

dengkul stiti nuwoninggi. Honggo honggo trigonggo ono giling teko saka kiblat papat. Tunggangane lembu putih cemetine penjalin tinggal kendaline ulo lanang. Indang ganyang priprayangan ilu-ilu Banaspati Bajo Barat sakso saksi wewe gombe genduro kunti duyul nitowo kaki towok aja nyerowok marang putuku singono tengre iduku putih. Honggo honggo trigonggo jayus peno. Muga-muga sira lengser saka ing padhepokane yang nejaswaning kraton pringgendani ing marga maduka kembang mekar kang gedhe sak payung agung dadi srana rayu widodo laku jantramu. Kanggo syarat syarat ya syarat aja mbekan telung tindak. Telung tindak ojo ambekan wis rusak pamit. Jur batukmu diusaping telu. Ayo mangkat. Ayo.

Purnama Sidem Anggulawati kula nuwun dawa pangantika apa wis aja disawang wae. Wis men wis aja disawang wae mengko malah njuk atimu ora karu-karuan. Kinten-kinten boten dangu nggih popo. Lah yo suwe sawetara ora apa-apa asal slamet bisa mulih sing perlu ki slamete. Nuwun inggih mugi-mugi kemawon. Tur boten dangu mugi-mugi iya. Wis rono marang mburi aja disawang wae. Ayo merono mburi. Apa adang apa liwet wis awan. Beli mboten ajeng adang kula. Ajeng tilmawon. Oh ditinggal nganak malah njur lesu.

Margo jalan catur wilangan sekawan gendo pambegalan. Papan pambegalan awit papan ingkang tebih mriki adoh dusun adoh kutha. Kalebet ing samajaning alas gum liwang liwung. Wonten titaking dewa ingkang pepes diyu. Nanging ngagem busana keprabon. Yuti punika Narendra. Narendra saking Putita punika Narendra saking Praja Kutha.

pasuryan ketingal bengis netar menteleng kados singo arso mangan colmendo. Gumbolo nguler geni tutuk meringis. Yuti gengalugur gudik wok simbar dodon jeruk purut pakulitani. Agemanipun jamang masungsun gangsal kinajengan garuda mungkur. Ngagem sumping mas genepeng girubah sering pati sinonggo probo kencono. Ulur-ulur no gorang-rangan dawolo ngiras setali ngagem celono cinde puspito rangkep gangsal. Ampuh parang rusak kelabono gomongso ngagem gelang keroncong salumpringan supe tajuk sakembaran. Yakti Narindra Sugi Donya Brono Bondo Bandu Sentono Digdaya Sekti Mahamboro Ketaman Tumbak Kelakak-kelakak Ngujeng Ketaman Pater Mesem-mesem Guyu Mimis Meriem Kelampa Temblik Mutani Dasi Prabu Sosrawono. Tindak ipun

0: jujur, amur, remes, ngidin.
1: Halo, ngalayung.
0: Pengrasamu ki kepikirmu ki kepriye? Ora tak kuper sangge kupingmu ngajar nopo. Lah mu matur segelmu sekepen aku. Ngidin. Jujur, Ernest. Kong matur karo Gusti Ratu kok sekepen ake. Kong pergi wae kok putrane Begawan Wisanggeni sana memper banget.
1: Ingin nuwun sewu, kula kesupen. Wes meneng kowe.
0: Ngerti ora melu omong. Aja maning-maning, Bapak.
1: Ayo ora maning-maning ora kaki. Aku jalarane daya-daya kepengin diarani pinter kaki.
0: Ya kuwe kaya kuwe wong bodong akune pinter. Apakane kupinge te kuper.
1: Manik. Ana tembung kang nyelekutak banget.
0: Lha wong kowe Santalaya marang Jayawana nyambate kaki. Lha kok malah Jayawana marang Santalaya nyambate bapa ki kepiye? Ora ngajar kowe.
1: Ala. Ki mengko yenyong dijotos maning.
0: Ayo lara-lare kepriye? Ayo matur, Bapak.
1: Kok baik gimana?
0: Kepriye larae? Kowe mrono kaki. Kae mrene kok bapak iki kepriye?
1: Alah nginun sewu sampun nguper mal.
0: Ora.
1: Inggi. Kula teng neka kaki neka teng kula bapak lara-lare kados niki jamane kula dados duda. Kula niku pun ngawis bojo kaping sekawan boten gadah anak. Kula kepengin manak rajin dados duda kaping sekawane kula merdukunan.
0: Yo terus piye?
1: Kula taken kali bapak dukun. Bapak dukun kula niki duda, kula ngawis bojo kinten-kinten milih tiang estri sing kados napa. Napas nginggil, napas ngendep, napas ngageng, napas ngalit. Perlune kula kepengin manak, dan sing perlu kula ngarep bojo niki kedah manak. Kula manut kojai bapak dukun.
0: Anjebi.
1: Lajeng bapak dukun kocah kali kula Santalaya. Angger kok kepengin duwe anak wis koe bali sekang kene goleta randa sing wetenge agi gedhe ngaten iku.
0: Wilah dalah. Golek randa sing wetenge gedhe
1: inggih.
0: Lanjur kepriye?
1: Kula wangsul madosi. Dugi pageralang mboten mangi. Lah malah kula mboten ngerti babar pisan sareng sedusun wonten. Wonten randa wetenge ageng, lajeng kula lamar. Purun diawis teng kula astu kula ijab siang dalune babaran.
0: Yalah. Ijab awan begini babaran
1: inggih. Babar jaler kula jenengi Jayawana lagi niki. Terus niki anak kula. Biyungan niki kularah. Siang ijam dalu babaran niki. Babarane niki kula rumat barang ageng-ageng-ageng. Niki bunjurata.
2: Mbak, boleh nanya gak?
3: Nanya apa sih Fit?
2: Mbak Asi kok mukanya fresh terus ya? Padahal selisih usia kita kan jauh loh. Tapi malah kayak seumuran. Suami mbak beliin skincare yang mahal ya?
3: Masya Allah, kamu tuh segitunya. Mbak pakai perawatan biasa kok. Gak perlu mahal. Yang penting aman. Ini karena mbak tuh rutin minum Habutop.
2: Hah? Apa tuh mbak? Serum?
3: Bukan serum, Neng. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang mengandung daun kelor. Nah, daun kelor itu mengandung antioksidan yang bikin kulit sehat dan meregenerasi kulit.
2: Wah, biar fresh, dari dalam juga perlu asupan ya, Mbak?
3: Betul banget. Dan hati-hati juga tuh dalam memilih skincare. Jangan sampai mengandung zat-zat yang berbahaya.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi Kucing Etol bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
7: Selamat siang.
6: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
7: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
6: Kecamatannya mana nih?
7: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
6: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
7: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
6: Pendengar radio juga berarti ya?
7: Betul sekali.
6: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
7: Hanya untuk stamina saja.
6: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
7: Betul, betul.
6: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
7: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
6: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
7: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malentop.
6: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
7: Siap.
6: Oke, terima kasih, karena Habutop
7: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
6: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
8: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
9: Agen Apotek Sumber Waras, yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali, yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
1: Lajeng kula janji ya kok kenang arah bojo supaya kasilmu aja kelia, kok gelem ora gelem kudu ngarah niniku kula kaya niku. Lah niki kula tariken ngarah niniku lah purun, dados niki ngijab kali niniku lah. Dados kula teng niku nyambat kaki jalaran niku ngarah niniku lah. niku tenggula bapak jalaran biungen niku kula ijab tenggula niku jenengane molak malik monto ijab-ijaban dadung kepuntir welah alah wis wis kebangetan inggi lo kok kena dilakoni boten tunggal susun iki kenging mawon wis wis papa sing ngomong isine nyang isi ayo ora ana barang pirang wis sikiken lah ngomong lakonmu ki ora kena kanggo tepo palupi ora padu diconto wis pirengno lah ku bakal ngopati garwa ingkang nami Endang Pergiwo. Jalaran iku ngene, Gung. Inggih. Mau aku sekondo nalikane Pergiwo isih umur 15 tahun, wis tau tak lamar. Wis tak lamar. Aku ditampa leng lamar Pergiwo. Janji mundak 3 tahun maneh, murid 18 tahun nembe kena dadi manten karo aku. Oh, inggih. Nanging aku ngenteni jangkepe 18 tahun durung tekan lo kok wis direbut dening Gatukaca Ratu Pringgendani lagi durung tak boyong marang negara Kotorunggu wis digawa dening Gatukaca Ratu Pringgendani lagi dadi Gatukaca iki ngrebut binah garwaku iki nang kene keparat keparat. Nanging Pergiwo yektine iki ora seneng karo Gatukaca senenge karo aku. Senenge karo aku. Yen ku ora percaya iki layange, iki layange iki. Nah, iki layange. Iki layang wis pirang taun iki. Senajan pating kruwel ambune isih wangi iki. Inggi menika serat saka Pergiwo iki saking Pergiwo wah yen ketemu karo aku sing ditakokake yo layang iki sering iki layang kanggo rebutan anget rebutan layang nangis lungo nesu karo aku ning lungo api-api ngerti dhewe pinter banget gawe jalaran nesu perlune yen wis nesu pasian oh inggih kula ali mulo kuwi dadi yektine Pergiwo ki seneng karo aku nanging dipaksa dadi garwane Gatukaca batine Pergiwo ki ngenteni giliring kalamangsa kapan Pergiwo diboyong marang Kotorunggu sejatine ngono iku ning Gatukaca ora ngerti Gatukaca ora ngerti orang ngerti Gatukaca orang ngerti Gatukaca bodoh banget Gatukaca Pergiwo kaya ngono karo aku Gatukaca orang ngerti napa saking dableg orang saking orang ngerti nih orang ngerti saben minggu ngelayangi aku saben minggu orang ngerti malah onine nganggo tembung samaran angger seneng ya boksen seneng boksen seneng boksen jengkel yo rojeng.

0: Iya, panjen Pandhawa Sakayuga penakawane besing ponokawan kayak gimana aku tahu ketemu. Aku ketemu kok jomongi blangkonmu ketiban solar. Mbukep aku dicung-cungi neng nala gareng Sontoloyo blangkone ketiban solar iku mbuap.
1: Oh ya sonar, dona sonar.
0: Iya, sawon. Oh, inggi monggo keparingipun Gusti kados pundi. Wis aja ngombro-mbro tembung sing ora ana karuane. Ingat cetha arepa kapi aku iki bakal mlebu mring negara Pringgendani, jujuk mring kraton Pringgendani. Agal-agalan pergiwa bakal tak jaluk tak lebut Gatkoca nglilani Rajapati anane. Aduh, gung. Tak tekad no ngono kuwi bebasan. Tak lakoni pecaking jojo luntak ing ludil doyo-doyo. Rebutan Putri Ayu. Putri Ayu. Iki sejagat gumirat, sejagat ora ono. Wong sing kaya Pergiwa, ora ono. Ayu banget. Ayune ditumpuk, ditundung wong dodol ayu sepasar setoko, dituku kabeh dinggo dening Pergiwa. Inggih. Panjenipun tiyang seneng mboten kurang pengalem, tiyang sengit mboten kurang penatat. Ora kaya ngono, dasar nyoto. Pergiwa ayu. Ayune ayu kumplit. Ayu kumplit, yo ayu, yo kenas. Yo manis, yo luwes, tur sumeh. Ayu, kenas, manis, sumeh. Sumeh iki sing dadekno sumrak. Ono kalane ono wong ayu sing ora sumeh. Yen Pergiwa ayune sumeh, grapyak semanak. Anteng tajem polatane. Liping neto lir singa mulat. Yen kondo alon banget suarane genah bening. Suarane bening cetho. Pergiwa le nyuwara. Wah, wis. Yen ngendika sinambi geget latine. Kaya guruku Pendhita Durna kae mbiyen. Sejagat rat suwung kosong ora ono isine sing ana ming aku karo Pergiwa tok.
2: Aduh.

0: kabeh ke kaki ketoprakan nih.
1: Jona bae. Ana isak iki. Sawengitan bisa nendra mencorong katon kati. Sur. Iya. Sesemlah

Mm. Aduh, Gung. Mm. Sabar niki wonten wono. Ora. Ora. Yen aku ngene iki mengko mesti pergiwa teko mrene. Mesti mengko pergiwa teko mrene.

Kau wonten wono, waduh. Yen dicondro, waduh yen dicondro. Dedegem pringin sungsang sirai sedeng. Remane ireng menges ngelar kumbang. Menapa mboten rambut disemir? Orang gum, nginde anjir. Kados rambut ulan telampar. Oh, kau anggir ngomong sekepenakmu.

0: mripate ndamar kanginan Grono ngelungit.
1: Grono siapa, Bapak?
0: Grono kue irung.
1: Oh, irung ngelungit.
0: Ngelungit, wih lah. Uang malang nyangkal putung janggane mangulan-ulan midangane terajumas.
1: Midangan sinapa, Gusti?
0: Wah, midangan kok orang ngerti. Oh, sing jenengane midangan deli adep-adepan nyanding cangkir.
1: Kuwi deli medangan.
0: Oh, iya.
1: Medangan lah adep-adepan nyanding cangkir. Midangan.
0: Midangan kuwi pundak, ngerti? Oh, pundak. Wah. Astane gendhe wae pinentang driji mucuk kering. Aduh. Payudarane. Mengker-mengker angkir gading sakembaran. Aduh.
1: Payudara siapa, Kang?
0: Hah?
1: Payudara?
0: Oh. Bodoh banget payudara tuli lisus. Oh.
1: Lisus?
0: Suzuki.
1: Suzuki susu.
0: Dadak digena-gena haken. Eram banget, eram. Nyatane sakur bing langit, sak lumayan bumi, orang-orang wanu jayu, ngejobo hamung pergiwa.

sepuluh kinapa agenggung atiku ngeneki wah margane pergiwoki nyoto-nyoto widodari kang ijo antah aneng ngacopo tuh.

amor.

0: mandir ijep nyomang olosokro Sang Prabu Sosro.
1: Loh, loh, ing semuk ngungal no dodo. Abang pasuryan udadaan ono sekap liye wangsulan pitakunanku.
0: Ndak ngerti ni aku jeneng Bambang Jaya Supena saka ing pertapan Glagah Arum Atmajani Buang Gelwati Sudarmaku Narendra Pringgendani Garkaca ki pepundenku.
1: Ciyoko ya aku.

0: Kangjo yo Supono putra ligat kota kabarat. Ora tidi ngaling-aling yo aku Bambang Jo Supono.
1: Dayu kami.
0: Yen kreso tak aturi kondur ojo ambatutake kersamu. Nang yen bakal mbatutno kersamu mboyong Kanjeng Ibu saka ing kraton Pringgendani. Jaya Supono klebu dadi mungse Prabu Sasrawana. Yen kowe yugane gar kaca kowe dadi beban tening paprangan pat ini salah sini.

0: putwa bang kaula armang weng mungsu abang kaula armang weng mungsu srosingan
1: Win, sibuk gak?
2: Enggak mas, kenapa?
1: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
2: Obat apa ini mas?
1: Udah, tetesin aja.
2: Lah, serius mas, ini kental loh.
1: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi ini tuh herbal Vimata cair, satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
2: Tapi kok kayaknya perih mas?
1: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata, membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Namanya siapa, Mas?
6: Bersama Marco.
5: Alamatnya mana?
6: Alamat di Gempalan.
5: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
6: Betul.
5: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
6: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
5: Awal mulanya gimana itu, Mas?
6: Kena debu, terus matanya dikucap-kucap.
5: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
6: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
5: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
6: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Ya, terima kasih mas untuk waktunya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, 1 Dusun Ketawis RT 02 RW 01 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17 Dusun Tambak Sari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
8: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.
7: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
0: Sontoloyo lan Temenggung Sewono nyuwun pangandika Gusti. Wah, iki bocah ora baen-baen. Yen dedeke ora sepiro, podo lawan pupuku ning nyatane. Cukat terampil Trengginas titis kesikatan nyamber walang. Tak tubruk ngetan menculat ngulon, tak tubruk ngulon menculat ngetan. Keset banget. Seneng saya suwe. Cat katon, cat ora ketinggal. Lap, ngetan, lap ngulon. Krosor-krosor jedet. Kepalanya tiba ning tempilkanku biur. Gunang-gunang ambrol, soko meripatu. Ngematake soko kaduan. Wadini ki bucah kapri. Gat koto iki keturunane. Inggi. Boten saged ngematakan. Loh, sababe? Hah, sabge ribut-ribut. Boten tiang pon duit. Gue togo gue mesti watake tunggale. Aja maning-maning kakinya orang lah. Ngejarku. Sing ribut ya ribut, sing butuh duit ya butuh duit. Penyakit lakon ngamping lorong gincap.

Sukpena Kalindih Kasoran Titik Kasoran Yuswa Podo Sakolo Raden Jos Peno Kepareng Ngagem Adi Condro Wirayang Anget Wangsitipun Ingkang Eyang Begawan Golo Andono Dewi Kanthi lampah sidakap saluku juga mapeti baban wiworonowo masih sopon condriyo tatur kang binengat sak juga kang senitikoro mata adi condro wirayang naliko semono karono kediping suco kepro asto bel murup astanipun Raden Jaya Supena mijil daun sa obor gedene yiku dayaning adi

0: Waduh, tinggal mulai, tinggal mundur, tinggal nyimpang, ora tinggal nyimpang bila ini. Wah, suram member banget. Bocah semono dedege. Kepelane tiba ning dadaku bel murup. Waduh, koyo ambrul-ambrul. Igaku. Koyo ora tau tate dikeroyok. Serawati patang puluh aku bisa unggul. Musuh bocah ana man siji. Wah, putra dengan kocok patut. Aja dibantu tak kesek. Boleh, gandel, gandel.
1: Laran, laran,
0: laran, laran, laran. Alah, bapak. Kak Bayu, sendiri kena Gusti Koprabu, hei. Wes, saya tinggal mundur, sih. Sama kita sing hati-hati, ya, ngeluruk peringin dani. Orang kena digampang putra, ini wengit, dabi-dabi. Tur bocah. Sing durung. Wah, patut nebu peperangan. Tandangi sekoyong ngono. Dadi kepriye bapak gandel layu kaki bali. Sit ora terus sang solid duit iki. Ayo. Ayo bacutake Prabu Sasrana.

Wirakuta Rubu Prabu Sasrawana kondur. Tamigilan tanding kalian Raden Jaya Supena Putra Sang Prabu Garwaca. Ngelonjong beter sipat kuping playine kondring projo kutorunggu negarane. Kocapo Raden Jaya Supena ngerasakan tindakipun jujuk ing keraton Pringgendani. Lumaksana ingkang dereng ngeningali prapas. Nggesep minyak.

maring kondo. Tinon saking mandro anglur senglur mindo selo begiti. Selo atu begiti semut kabdu semut memampakin selo genting dan mono peduti. Merwadio Kurowo saking projongatino yang ngandirakan tidakipun pendito duno kalayan Raden Suryokoco. Keparan kandik wonten tapel matus negari Pringgendani.

mati gara-gara ngerusak jagat bumi ketinggal miring samudera ketinggal kocak. Mocaking samudera gekesrakat mering durantaya sanggon-gon sami panas mboten pikantuk panonoban. Haradaning gara-gara garu saking Tegal pekarangan tanem tunda geret mboten pikantuk ilining toya. Sawah-sawah sampeyan lho dadi pandelikaning gegermetan kang mawa wisa. Jalma pendito ratu sami nandang sungkawa dewa ingkang datan kena loring pepati nandang sungkawa. Pendito tan banget memuja agung kena pangrencana manjing praja nyuwun pitulaning ratu. Ratu piyambak nandang sungkawa negarane katrajang pegebluk larang sandang prin larang pangan. Gara-gara sumendul mering Suralaya gegonjing bare marcu kundo manik rengat sunelembu andini jebol koris lemah tangkep menceng wat jogalagil kawacandra dimuka meludak ndut si begitobo kayu andong kayu meringkang sampe keterak ing gara-gara bah pating sulayah kaya babadan pacing ana lindu sedina kaping selikur bumi mbledak gunung mbledug nyembur-nyembur awu ngebaki jagat. Surya Candra ilang sorte Kartika samyambrol widodor widodari Hapsara tuin Hapsari dewa dewi samingung sinengar sanira Imam Hotipati si deming goro-goro jumeduling lari bajang sakembaran si jinggo batok mbulu sanggupen awone segoro kang lagi surut ingkang sajuga nggoso dolanang sakler sang penyaponi jagat kali pinanggih ora margi catur dendho ing ngriku samir budha teko damel trajang goro-goro mangampiak-ampiak.

0: Waduh, searching-searching tumbuh-tumbuhan nih. Mau berkebun, Feb?
1: Enggak ih, apaan? Ini loh, Ni. Aku lagi nyari bahan-bahan herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah.
0: Loh, siapa yang diabetes, Feb?
1: Pak Leku. Dia kemarin cerita kalau habis cek kesehatan di puskesmas. Katanya sih gula darahnya tinggi, tapi beliau pengennya diikhtiarin pakai yang alami-alami aja. Males minum-minum obat katanya.
0: Terus, udah nemu?
1: Udah nih, ada jinten hitam sama daun kelor. Tapi bingung yang olahnya gimana ya? Masa iya mau dimakan mentah-mentah?
0: Astaga, ngapain bingung, Feb? Sekarang ada yang jauh lebih praktis dan modern. Tapi tetap alami loh. Konsumsi rutin aja, Habutop.
1: Habutop?
0: Iya, Habutop. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang udah berseliweran iklan-iklannya di radio maupun sosial media. Jinten hitam atau habatus soda, daun kelor, dan bahan herbal alami lainnya tuh udah dikemas secara modern berbentuk kapsul. Jadi tetap bisa dapat manfaat dari beberapa bahan tersebut dalam satu kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
5: Oke.
4: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
5: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
4: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
5: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
4: Dari radio ya?
5: Iya.
4: Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
5: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
4: Pusing ya?
5: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
4: Tensinya tinggi ya.
5: Oke.
4: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
5: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
4: Okay.
5: Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
4: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
5: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
4: Botol satu, yang besar ya?
5: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
4: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
5: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
4: Alhamdulillah, terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
5: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
4: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
5: Amin, amin. Oke, terima kasih juga Mas.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Gara-gara wonten tejo ngelai sundeling awayat gempyar madangi jagat. Sanete janing kegodongan, sanete janing sato galak. Ikute janing jalma manusa ponokawaning pendowo jimat urip ulu tumbu pamong sejati manusa bebundring jagat iku Kilurah Semar. Jeneng Semar yo jeneng Nayan Toko ugi jeneng Ki Dudo Nanang Nunung yo jeneng Ki Jejanggan Asmoro Santo yo jeneng Ki Badranaya. Jeneng Semar tegese manusa kang datan samar mring sak liring reh. Jeneng Nayan Toko Nayulat kan Toko Pati yen disawangi Semar kados jalma kang wis sirna. Senajan mengkono pantes kinayu pralampitaning manusa kang mati saka karsaning srira pribadi amungguh iku karaharjaning jagat. Jeneng Buga Gati, Buga iku pangan, Gati iku lintang, Bebasan arpa ngulu lintang ngulur mbulan Kismar ora ana kang aru biru. Jeneng Ki Dudo Nanang Nunung kawastanan priya duwe prambayun, kawasan wanita duwe kunjung, ewu kaya anginipun kula badhe mastani, Semar iku jaler napa estri. Jeneng Jejanggan Asmoro Santo senajan to Kismar menusa ana tanpa rupa sudura papa ora pakra. Parandine dados pitakonaning jalma kang dukah sang semring kautaman sayekti ismaya panjalmaning dewa mila bisa ginanta sarana gantaning lair. Nalika sakmono Ki Badraya ya Kilurah Semar lungguh mengkruk-mengkruk kaya angkruk megogok kaya tenggok mengklik-mengklik kaya dingklik. Mboten antara dangu kapiyasa pangendikanipun Ki Badranaya ang nimbali para putra. Lai satulita mel mel. Bawor nolo garing pitru anakku lanang mbok mrene padha kumpul tole. Ngertiyo kan Duronto Senon Duro Bimanyu rawuh mrene. Sawise tak aturi penarak lenggah ngendiko kowe kape podo kumpul Duro bakal paring dawuh. Nolo garing pitruk bawor mrene do kumpul tole. Lakai bocah kepriye pengerasane. Soko Karang Kebolotan anak kulanang si Pitruk teko mrene. Saka Pecukilan anak kulanang si Nalagaring teko mrene, bawor ya teko mrene, swarane padha pating gedebug, pating glembor, pating cuwit. Kate ana wong tuwa nyuwara, lho kok malah njucep ampleng meneng ora ana bo swarane. Kaya gasir muni kepidak wenge. Bawor nolo garing bidro. Harpo kaya peke bucah yen yah wene wis langak longok maring dapur ke bucah. Marak nok gawe kesusu. Bawor nolo garing bidro. Yo aku trimo ngalah. Tak undang mawa lelagon. Masandara padha duka ora wis watake anakku lanang aku wong tuwa ngombrongi. Tak undangi nganggo lagon tak sunake lagon lawan kanca-kanca Waranggana. Sopingang kula aturi ngasta mik sanes Waranggana nanging wiraswara. Petro kae bocah wis katon brene dro aja katon dro. Kok bucah-bucah kok klimis terus. Serku sarwa-sarwine kok melong temen. Kayak bucah. Monggo Bapak Mbono Es kula aturi ngasta mik kangge ambikak lelagon dolanan ngempalaken anak kula. Kula niki nalisir saking Pagelaran wonten Semar kok lajeng rembag-rembugane kanca sinden. Monggo kula tering astomik kula mang tembangaken swantenipun su
wonten slendro wonten adreng wonten kretek cobi mang tembangaken bawa sinom parijoto bawa sinom parijoto badhe ngangge sabto catur denging sabto menika pitu catur niku sekawan tambah setunggal monggo kula teri bawa sinom

matur kesuwun Pak Mbono As. Sino mau dipun bawani swantenipun bening. Wah gandang pokale genah wiramane pas. Priyayine bersih. Kula ingkang sowan maneh ya mrene nolo garing mrene. Marang endi kowe bocah-bocah? Lah wong tak undangi aja aku nyulagun kaya renggal padha teka. Nggih. Dutus nyang endi? Teng Banjarwaru. Oh, iya nolo garing. Kula mireng tembang sinom, ya kuwi tembang sinom. Kersan upame katresaken dolanan saged ya bisa mrono nggih. Enggane wau unen-unene cocok kali niki malah pas sanget sinom donge. Ya njur kowe nyuwun apa? Cobi Ibu Jumirah. Ibu Jumirah kanca presiden saking Notok Patekaja Purwokerto. Kula nyuwun dipun tembangaken sesantining kota Purwokerto. Ini kok Purwokerto kota satria. Monggo Pak Rasito.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: Cici sama mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pak.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya, namanya siapa, Mas?
5: Nama saya Mas Dayat.
4: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
5: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
4: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
5: Saya tahu itu dari radio.
4: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
5: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
4: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
5: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
4: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
5: Saya udah habis 2 botol, Mas.
4: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
5: Saya kerja di konveksi, Mas.
4: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
5: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
4: Vitama?
5: Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
8: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

Matur kesuwun Pak Ukoh Raharjo ngastome Ibu Wahyuni. Dolananipun nggih kajengan menika Cilacap Kota Bercahaya. Monggo Pak Rasito.

Gentule nolokareng ya syukur eng mau Purwokerto kota satria saiki Cilacap kota bercahaya. Yo podo wae ngono-ngono kuwi mau ingkang radya kanggo srana ngupati kerto raharjaning praja nolokareng. Nggih mbok menawi nggih ramane kantong wonten wingking kandhani si Pitru meninggal teko mrene. Tong gentenan tong. Wah, genten aku. Kanca waranggana sing durung mbang sehake kok tong aja kuwatir tong ha. Larasane diwalik dadi larasan Slendro. Kula nderek mirengaken lagon-lagon ingkang sampun ngumandhang kanthi ndadosaken syukur ning manah kula para ibu waranggana tuwin kanca wiraswara. Kantun kula nyulagon, kowe arep nyulagon karo sapa truk? Kalian Bu Jumirah. Oh, ayo Bu Jumirah. Kula sunaken lagon kali Bu Jumirah. Lagune apa truk? Purwokerto, Cilacap, wah sak nang mangke Banjarnegara. Banjarnegara to, eh. Banjarnegara kota gilar-gilar. Mangga Bu Jumirah.

0: Bu Jumirah ingin sampun ngemandangaken lakon Bandar Negara Kota Gilar-Gilar. Matur suwun Bu Jumirah. Petro sakwise suwuk lalagon sing kok suwun, ayu genten Kakang Usi Bawor men enggal teko. Klis Kang,
1: ya ngono lho.
0: Terus sama bi pada pati ngelember. Iwang mari ngewong ke pati ngelember, sing pati ngelember kli wedus Kang. Wong menyang suaramu kaya suara wedus, wis wis. Aja sok mungsu Kang Bawor. Kang Bawor tim mungsuh kalah ngarep ya menang buri. Wis ora apa-apa. Wong Kang Bawor aja ngrasani nyang inyang wong sing enteng bokonge amba mripate gedhe wetenge otela. Inyang ora tau penyora tuwe tange tung ora inyang. Inyang sing jenengane wong rameng gawe seping pamrih. Dikongkon maring Banjarwaru apa desa ngene ora. Bawor, Bawor. Wes kemutan derawar sekan ditundung. Kang Bawor sing ngetutna. Apa tunggili apa betung kebon. Aja sok ngleweh Petro. Monggo Kang Bawor, yes mengkol mong sore ngono wae. Arep lagun ya lagun sing urung nembang sing durung nembang kanca waranggon si akeh. Awas inyang ora ngarani sapa-sapa ngono asal tembange sing cocok ambi inyong ayuwe. Sing tembange cocok karo Rika sing tek senyong tayeng jogeti ayuwe. Inyong ora ketipungan angel gulin jogetnya ketipungan dasare pinteren joget yang ketipungan. Iya, orang-orang lagi milih sing ketipungan si orang. Inyong tayang anger ketipungan. Oh, ketipungan. Lagune apa, War? Lagune Sapa Nyana aja nganggo rebab, nganggo selomprat. Kendange ketipungan, inyong tek joget inyong. Nganam buri di tata-tata buri dole yo monggo sing badhe ngasto sinten biunge sapa biunge biungmu melu pasrayu ora dulemi ora logog udah bahas suaranya kepenaka. Gue jenguman-man suaranya biung orang kepenaka mau mirasa.

0: Tahukah pendengar, di usia 30 tahun ke atas akan terjadi penurunan hingga 20% kepadatan tulang, kelenturan sendi, dan penurunan hingga 29% kekuatan otot. Dan di usia itu pula, perlu lebih maksimal untuk menjaga kesehatan tulang agar tidak terkena gangguan tulang, sendi, dan juga otot seperti rematik, asam urat, pengapuran sendi, dan lain-lain. Untuk itu, sangat diperlukan asupan suplemen makanan tambahan untuk kesehatan tulang Anda. Konsumsi Habuto, kandungan habatus sauda, daun kelor, dan banyak bahan herbal alami lainnya mampu memperbaiki sel-sel yang rusak dengan cara yang alami. Karena tulang juga butuh perhatian lebih untuk dilindungi. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Isi Mas minta waktunya sebentar.
4: Ya, boleh.
3: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
4: Saya Mas Ramadan Wahyu.
3: Alamatnya?
4: Alamat saya Blitar, Madukara.
3: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
4: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
3: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
4: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan Alhamdulillah ada bedanya.
3: Sudah berapa botol, Mas?
4: Saya udah habis 4 botol.
3: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
4: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
3: Oh, iya. Terus langsung beli?
4: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
3: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
4: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
3: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

dan kabiyasa swantening jalma manusa ingkang kabiyasa min swantening kukira tugu menso sir kedasir gagak luk munyo siang pantering ratri dados pepesing tenggalih ingkang sami megang.

Adipati Satrio saking kasatrian Wardisewu Kuto Raden Werkudara dengan kalian Dewi Rangayu Satrio nunggal kewaridan iku kang kekasih Raden Antaséna Sesorengan kadang taruna Satra Putra Madyan Pandhawa Putra Raden Arjuna dengan kalian Dewi Bratajaya Satra Prangkawati ya Satra saking Tanjunganom Enggal kasih Raden Ambarujaya ya Raden Sepangwangga ya Raden Abimanyu ya Bambang Kalasan ya Raden Permadi Siwi Parang binarang

0: Kok perlu ketemu karo widodari?
1: Ya, nyantil motang nabi widodari.
0: Motang apa babonanmu?
1: Pada dutang Semarah ati kinyong.
0: Mbok kinyong sok idel Semarah neng kayangan inyong. Kok angger ngomong bawor wis ayu to kegancangan ojo.

kita bejo kumayangan kulup kue bejo lo kadus bunde yang lo kai tingali sopo to kai kai sing jeneng Bimanyu kai sing jeneng Bimanyu pamanmu lo ngateni ko pamanku lo bagus agungan watak candu lo budinggang nasar mula kersanipun yang kadus bundi seki sesingidan ing pinggiring lurung iki mengko yen lirah prer ditambuh kebeneran kae bawor kali-kalipun nyun tambah yang pangestu yang badhe mata aji suku

0: kena tuaraten angka wijaya ya raten pimanyu. Tindakipun dipun darakaken kidul.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4.
2: Allahu Akbar. Allah

0: Narkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Eh, Jeng, tahu nggak? Katanya Pak RT habis cuci darah lagi loh. Hah?
2: Waduh, padahal katanya minggu lalu juga cuci darah.
1: Yah, begitulah kalau udah parah penyakitnya.
3: Ibu-ibu, malah gibah. Dagangan saya cuma dipegang-pegang doang, dibeliin.
2: Sabar atuh Pak Agus, pasti kita beli kok. Ini kita lagi ngobrolin Pak RT, kasihan tiap minggu harus cuci darah.
3: Waduh, Pak RT Udin kan?
2: Iya Pak, ngeri ya kalau udah usia lanjut, penyakit suka ada-ada aja yang datang.
3: Nah, daripada gibah, mending nih, kasih aja solusi buat Pak RT. Ya, buat ikhtiarin penyakitnya lah.
1: Emang Pak Agus punya solusi apa? Beli sayurnya harus di Pak Agus gitu?
3: Bukan gitu, Bu. Kalau saya sih mending ikhtiarin pakai Habutop.
1: Hah? Obat apa itu, Pak?
3: Habutop itu obat herbal, Bu, yang 100% alami tanpa efek samping. Bagus loh, buat berbagai gangguan kesehatan seperti jantung, liver, diabetes, stroke, gangguan ginjal, dan lain-lain.
1: Waduh, Pak Agus ternyata pinter ya soal yang sehat-sehat.
3: Iya dong, Bu. Agus gitu loh.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Masya Allah, seblak lagi, seblak lagi.
1: Hehehe, Erang tahu ya ini kebetulan yang jualnya ada varian rasa baru, jadi Neng pengen nyobain.
0: Enak sih enak, jangan berlebihan ah. Ayah lihat tiap hari kamu makan seblak mulu. Hati-hati kolesterol sama perut kamu loh. Tuh, kuahnya sampai berminyak sama merah banget begitu.
1: Iya, ayah. Mumpung masih sehat.
0: Justru, mumpung masih sehat, kamu tuh harus jaga asupan makanan, Neng. Gak boleh sembarangan. Tapi Habutopnya masih sering kamu konsumsi, kan?
1: Masih dong ya. Makanya Neng berani makan seblak karena ada penangkalnya.
0: Baguslah kalau gitu. Habutop itu juga baik buat pencernaan dan menekan kolesterol. Tapi tetap juga, gak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu ya.
1: Iya deh ayah, maaf ya.
0: Yaudah itu habisin cepat, ntar ketahuan bunda kena semprot deh.
1: Oke ayah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT1, RW4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
5: Makanya dulu agama ini semua nabi pasti bersyarat. Selain sidik, amanah, juga harus fatona. Kalau fatona tok tidak sidik, oh ngakali orang terus. Orang boleh. Tapi kalau amanah tok tidak fatona, diakali orang terus. Ini kan ribet. Makanya saya senang dengan uraian Pak Said tadi, tapi saya mohon doa beliau karena beliau adalah ahli tarotiroh, juga orang alim. Saya hanya mewakili sebagai orang Quran ya. Saya dapat barokahnya Quran memang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Jadi saya ingin agama ini mudah, ya mudah aplikasinya, mudah prakteknya, mudah pemahamannya. Sehingga meskipun mereka enggak ngerti ilmu usul fikih yang itu untuk gelar doktoral tadi, dan itu penghormatan bagi orang Solo Tigo, karena diterangkan ilmu yang belimbet gitu. Itu kalau enggak untuk gelar doktor, enggak mungkin. Jadi bagus itu, artinya ada penghormatan pada kita yang mendengar. Karena tadi itu ilmu papan atas sih. Saya aja yang sudah kiai agak bingung, apalagi yang enggak kiai. Itu pasti tahu kan. Cuma dogaya dok, murak-murak paham. Tapi saya pastikan semua ilmu itu mudah. Karena tadi Allah sudah janji fa innal aqla ila qabulil haqq, kata Imam Syafi'i, akal itu akan dipaksa untuk menerima kebenaran. Sehingga mengawal kebenaran itu enggak perlu serius-serius banget. Yasiru wala tu'siru, karena akal fa innal aqla mutarraton ila qabulil haqq. Akal ini pasti dipaksa untuk menerima. Tadi misalnya agama ini berkonsep supaya ada iddah. Orang pasti tahu kenapa butuh iddah, karena nanti kalau ada bayi itu bayinya siapa, produknya siapa. Tanpa ada iddah, ditakutkan ada istilatul ansab. Anak ini anak bapaknya siapa, enggak juga. Ya itu andaikan enggak diatasnamakan agama, orang akan mengatakan memang aturannya harus demikian. Sebab itu agama ini sebagiannya disebut Allah, fitratallahi allati fatarun nasa. Agama ini agama apa? Agama menurut logika manusia pasti benar. Orang normal, maksudnya ini bicara orang normal. haramnya khomer juga demikian. Kenapa khomer haram? Ya karena khomarul akal, karena mencederai akal. Padahal menjaga akal termasuk wajib. Nah, lalu yang dikatakan khomer apa? Ya dulu asirul inab. Dulu itu ya inab yang diperas. Lama-lama kenapa haram? Nah, ini ilatul hukum. Ya karena yukhomirul akla merusak akal. Artinya fakullu makhorom warat akla, yang merusak akal yang namanya khomer. Atau sama-sama muskir. Atau sama-sama haram. Itu ada masalah di kulit. Kemudian ulama berdebat. Apa kias itu penting? Ada yang mengatakan penting gak penting, yang jelas nanti hasilnya sama. Ada yang cara ulama ngendikan gak perlu dikatakan kias. Cukup dikatakan min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Jadi kalau Allah mengharamkan fala takul lahuma ufin, sekedar bilang bus saja haram, apalagi yang di atas bus. Atau al-murad binahi angkauli ufin adalah at-tadajjur atau al-idha. Yang dikehendaki Allah haramnya mengatakan bus pada orang tua adalah al-idha. Maka apalagi nabuk, iya apalagi nyabuk. Apalagi membiarkan orang tua miskin utang-utang tonggo, itu ya agak haram juga. Jadi, lah itu kan lagi-lagi tahu. Mungkin orang dulu tidak mengistilahkan itu min itlaqil ba'di wa iradatil qul, atau mengatakan itu masalikul illah atau illatul hukmi adalah al-idha, sehingga apa saja yang menyakiti orang tua haram. Itu kan sudah dibahasakan oleh ulama. Karena mau tidak mau ulama butuh istilah. Untuk mempakemkan satu teori ada istilah, ada terminologi. Tapi tanpa itu pun agama ini bisa difaham. Jadi yang disebut walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahalmu. Sehingga dulu, saya ini termasuk pengagum cerita-cerita orang Bedui. Orang-orang Bedui itu orang yang jauh dari pemahaman. Tapi seringkali mereka kalau bikin natijah, bikin kesimpulan itu sering benar. Misalnya Nabi pernah ngendikan, yadhaku rabbuna. Allah itu pernah senyum melihat ini-ini, melihat orang sering jamaah, melihat ini. Si Arabi tadi mungkin gak pati hafal jumlah yang Allah senyum kepada siapa saja itu gak pati hafal. Deh. Cuma dia langsung tato. Awayat syakur rabbu ya Rasulullah. Apa Tuhan itu pernah senyum? Iya. Jawabnya Arabi tadi lucu. Lanak dima min rabbin yat syakur khairan. Wah kalau Tuhan pernah senyum, biasanya orang senyum itu gak mau menyiksa. Akan baik-baik saja. Jadi, dan itu dibenarkan Rasulullah. Beberapa kali orang Bedui punya kesimpulan, Nabi ngendikan mansar rohu ayang duro ila ahli jannah fal yang duri lahat. Kalau kamu ingin melihat penduduk surga yang masih hidup, ya lihat. Jadi orang Bedui, karena apa? Ya agama ini mudah. Lagi-lagi agama ini mudah. Sehingga orang yang gak cerdas-cerdas banget, itu ya bisa paham. Meskipun gak bisa ngistilahkan tuh. Ya pusing kalau orang di Saudi, on mila masalikun illah harus ada jamek. Mutorit mun akis jamek manek gak boleh ada farik itu, wah iya kalau gak paham bisa bilang amin amin itu dianggap doa itu. Tapi ini kan cerita ya, cerita apa, jadi karena tadi Pak Said sudah memberi ilmu yang luar biasa, ini saya bantulah, bantu teman-teman Solo Tiga supaya gak perlu kaget, itu semuanya mudah. Yang kamu gak hafal itu hanya istilah, tapi nurani kamu akan paham. Na walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahalmu. Jika dulu begitu mudahnya orang-orang Bedui memahami Islam. Sampai ketika Islam enggak difahami Ikrimah bin Abi Jahal, enggak bisa difahami oleh orang-orang kafir yang masih kafir zaman itu. Tapi kalau ngendikan ketika dapat informasi tentang itu hanya ngendikan gini. Misluhu la yajhalul Islam. Orang secerdas dia itu enggak akan bodoh tentang Islam. Akhirnya mereka ya tafakkaru fil Islam wa yata'ammalu fil Islam. Akhirnya yang masuk Islam. Karena kata Nabi malah dipuji ketika mereka masih belum Islam, ditawarin Islam belum mau, tapi Nabi ngendikan ini seluhu lah jalur Islam. Ternyata betul setelah Islam itu dikaji. Makanya pentingnya suluhul Hudaybiyah ketika semua perjanjian itu merugikan Nabi dan orang Islam. Masyhur itu suluhul Hudaybiyah. Dan orang gak bisa memahami suluhul Hudaybiyah karena di antara perjanjian itu sangat merugikan Islam. Kalau orang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena kafir dianggap babidat. Kalau yang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Itu kan satu perjanjian yang sangat-sangat merugikan. Tapi ada poin yang diinginkan Nabi yang orang gak tahu zaman itu. Yaitu Nabi ngendikan. Tapi syaratnya di kafir Quraisy boleh mendiskusikan Islam. Itu aja benar. Dan orang gak boleh dilarang ketika berdiskusi Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Fama yatakallamu ahadun fil Islam illa dakhalakum. Orang diskusi Islam akhirnya masuk. Karena setelah diuji secara ilmiah, pasti kecenderungannya orang Islam. Misalnya diskusi di Darun Nadwa. Tuhan kita sama Muhammad keren mana? Tuhan kita apa ya? Berhala itu. Yang kita mandikan, kita urusi, kalau rusak ya kita dandan. Nah, Tuhannya Muhammad siapa? Yang menciptakan langit bumi. Kan jauh, kerennya kan enggak. Akhirnya ya semuanya masuk Islam. Makanya dawuh Abu Bakar ketika mengenang itu, kita semua zaman itu enggak paham. Tapi akhirnya menjadi. Nah karena mereka sudah masuk Islam, ya sudah otomatis perjanjian yang merugikan Islam itu ya dibatalkan mereka sendiri. Nah, di sini hebatnya Quran, hebatnya Islam. Bal naqdzifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Islam datang dengan hak. Ciri utama hak itu apa? Kalau berhadapan-hadapan dengan batil, pasti kemenangan ada. Fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Pasti barang hak ini akan mengalahkan yang batil. Fa idza huwa zahiq, dan batil itu pasti. Makanya disebut ja'al haqqu wa zahaqal. Bagian ayat lebih ekstrim lagi. Diistilahkan mayubti ulbatil wa mayukit. Barang batil itu tidak akan bisa memulai dan tidak akan bisa kembali. Maksudnya, yang namanya berhala atau yang namanya manusia itu tidak akan menjadi Tuhan. Dari dulunya ya tidak akan Tuhan. Kedepannya juga tidak akan sebagai Tuhan. Karena hakikat batil adalah mala wujuda lidati. Memang hakikatnya tidak pernah ada. Nah itu juga akhirnya. Nah, terus ilmu yang seperti ini ada yang mumpuni jadi filsafat, jadi filosof, kayak Imam Rozi dan sebagainya. Dan jadi saya mohon semohon-mohonnya sama semua pendengar bahwa saya benar-benar kagum sama Profesor Thaer dan memang harus seperti itu, pakai istilah-istilah terminologi usul fikih. Orang itu mau belajar. Dan nanti kitab-kitab yang enggak punya itu, Pak Ketua MUI ini nanti tanya saya, nanti tak terangkan yang mudah ya, pakai bahasa Solo Tigo aja lebih gampang, tapi saya pastikan kalian semua tidak usah kaget, tidak usah apa, karena tadi semua yang ditulis ulama dengan bahasa masing-masing itu sebetulnya sesuai citra kita, sesuai zauq salim kita. Sehingga sudah saya jelaskan berkali-kali, dulu banyak orang Bedui itu mukhotobah dengan Nabi, muhawarah, itu akhirnya apa? Karena agama ini sesuai al-citrah as-salimah, fitrah tawwahillati paternal. Jadi seperti ketika Nabi melihat perempuan yang sedang menanak nasi lah, kalau bahasa sini mungkin, ketika apa apinya mau padam itu kan terus sekarang disebuli, kalau bahasa Solo itu disebuli supaya cepat naik apinya atau cepat membara, itu bayinya dijauhkan. Terus ketika apa sudah agak jeda, bayinya didekap lagi. Kata Nabi, ara'aitum anna hadhihi tarihatun waladaha ilan nar, apa kamu berpendapat bahwa seorang ibu ini membuang anaknya ke neraka? Ya tidak akan ya Rasulullah, tidak akan. Terus ketika Nabi, Allahu arhamu bi'ibati min hadhihi waladi. Allah lebih rahmah kepada hambanya daripada si ibu ini. Dengan, wah itu sahabat senang semua. Karena kalau seorang ibu saja enggak tega anaknya di neraka, di api, apalagi Allah yang lebih arham, lebih rahman roh. Tapi kata Nabi, faktanya banyak yang di neraka, ilaman abad. Kalau ada orang masuk neraka itu salah diri, terus dicekelikan di Nabi cek berusut. Karena selalu itu tadi, terus di dunianya ada contoh sekian hewan yang dia memang nyari api. Dan kita jangan seperti hewan yang goblok itu, buang api kok dicari. Jadi sebetulnya Nabi ini sudah akhirin jazikum, sudah apa megangin kita supaya tidak jatuh. Kan? Tapi sebagian kita ngawur sekali tetap menuju api. Jadi ini pesan saya supaya ilmu dari beliau, ya kita semua minta restu beliau, minta doa beliau dari Profesor Said, supaya barokah saya sebagai yang muda membantu lah, bahwa itu muda. Karena tadi walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Jadi meskipun fa'il itu didefinisikan al-fa'il wa al-ismu al-marfu alladzi wa apa alladzi sebenarnya al-ismu al-marfu terus yang dirofakkan oleh fiilnya atau oleh isim sifat atau oleh isim fa'il. Itu kan kayaknya susah, tapi orang Arab ya sudah bilang ja'a zaidun. Misalnya al-ismu al-marfu al-madhkuru qablahu fi'luhu ya. Kalau dalam jurumiyah, tapi kalau di alam alfiyah tidak harus fi'il, tapi termasuk isim fa'il. Kelihatannya kan susah, tapi setelah kita ngaji ya orang Arab tetap bilang ja'a zaidun. Ro'aitu zaidun. Tapi kalau ketika kamu menerjemahkan al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu, itu kan kalau maknanya isim yang dibaca rafa yang sebelumnya disebutkan katakan fi'il. Oh itu kan kayak bulat. Jadi ya sudah, tapi lama-lama prakteknya ya gampang. Makanya terus orang Arab kadang pakai mausu'ah. Mausu'ah itu ya pokoknya ngunu. Timbang latihan bahasa Arab Indonesia kesuwen, kon kerja ning Arab Saudi setahun mulai bahasa Arab. Arek dadani sidik-sidik naku sorong pe gitu. Tapi kalau pintar bahasa Arab kan ya karena tadi walaqad yassana al-Qur'an ada dikri bahwa Islam itu agama yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban di amril mukmin inna amrahu kullahu khairun. Orang mukmin itu selalu menajubkan, semua urusannya bagus. Ketika dapat nikmat syukur ya bagus, ketika dapat musibah sabar juga bagus. Sehingga mungkin perasaannya para wali, para ulama melihat pandemi ini ya biasa, mungkin ibadahnya baru ibadah sabar diuji Allah, karena di antara sunnatullah adalah walana buwanakum disya'im nal khawfi wal ju'. Selalu kita diuji rasa takut. Kita takut mati, takut miskin. Semoga lama-lama ya takut kaya setelah kita. Karena setelah orang mau jadi wali itu takutnya malah kaya. Karena kalau kaya nanti uangnya banyak, hisamnya banyak, polai. Jadi takut itu tidak harus dari kaya menjadi miskin. Kita-kita yang latihan mau jadi wali juga takut kaya karena takut banyak. Juga sebagian kita takut banyak istri karena takut banyak yang marahin, macam-macam ya, namanya takut itu. Saya termasuk pengagum Profesor Dr. Said Aqil karena beberapa kali saya mengikuti pengajian beliau, baik ketika baca Quran secara tartil dan Quran usul fikih. Tapi saya pastikan orang Solo 3 ini butuh taisir ya, butuh mempermudah dari penjelasan ini. Insya Allah ini mulai Pak Ketua MUI saya bantu. Nanti kalau tidak khatam kapan-kapan nanti lagi. Nanti mulai warokot, nubul usul sampai yang gampang-gampang kerja. Nanti tak ajarin kitab yang gampang dan dia kuat beli. Ya warokot, terus apalah yang gampang, nubul usul dan apa yang dikatakan Pak Said tadi benar sekali bahwa ilmu usul fikih itu pokok. Tapi penjelasannya memang sebetulnya mudah. Kalau dalam sebuah kitab yang saya baca istilahnya ada kata fama fatahum illa mujarradul istilah. Sebetulnya aplikasi usul fikih itu sudah dilakukan oleh para sahabat. Cuma mereka tentu tidak perlu bikin istilah apa itu istihsan, apa maqasid, apa saja. Tapi mulai dulu ada mengatakan itu hadis, ada mengatakan itu mauquf ala Abdullah bin Mas'ud. Mulai dulu perasaannya orang banyak adalah maro'ahul muslimuna hasanan bahwa indahwai hasan. Sesuatu yang menurut konsensus orang banyak itu baik, maka itu hakikatnya menurut Allah juga baik. Kenapa demikian? Karena kata Pak Said tadi, ada diam yang penting. Tidak semua sesuatu harus syariat berkomentar. Tapi ada wasakatan asya, ada yang didiamkan oleh syariat, tapi diam itu sendiri menjadi sumber hukum. Karena memang dari awal min ghairi nisyanin, bukan karena Allah lupa, tapi rahmatan tadi. Itu sebagai rahmat.

banyak ilmu balaghah, karena memang tadi di antara syaratnya mufassir harus mengkaji balaghah. Pernah ada seorang khatib ketika itu menyitir ayat Tawarabbis sama iwal ardi innahu lahaqqum mithama annakum tantiqun. Demi Tuhan langit dan bumi, bahwa apa yang dikatakan Quran itu senyata-nyatanya pasti benar. Si Bedui ini, orang Bedui ini enggak ngerti usul fikih, apalagi istilah-istilahnya enggak ngerti. Yang jelas ada orang Solo tiga itu, karena itu peristiwa di Arab. Itu langsung tanya sama khatib, Pak khatib, man dzalladzi akhdhabal jalil hatta alja'uhu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah dipaksa untuk sumpah? Perasaan keseharian kita ketika kita ditagih orang, besok tak bayar. Orang itu masih gak percaya, tenang nih, besok tak bayar. Ketika lawan bicara kita kelihatan gak percaya sekali, kita pasti sumpah. Wallahi, demi Allah, besok pasti saya bayar. Di mana-mana namanya sumpah itu pasti ada jengkelnya. Jika dalam balaghah terus dibikin urutan. Jika lawan bicara kita sudah percaya, maka kalam gak perlu dikasih taukid, gak perlu diberi kata sesungguhnya. Tapi kalau sudah ada indikasi dia tidak percaya, maka perlu dikasih taukid, bila perlu dikasih sumpah. Jadi di mana-mana sumpah itu ya ada nada jengkelnya, ada nada marah. Kita sampai bersumpah itu karena melihat lawan bicara kita tidak percaya atau kurang. Di sini orang Bedui menangkap, meskipun dia tidak tahu kaidah itu. Tidak tahu kaidah yang di ilmu balaghah. Ada apa satu kalimat itu untuk apa, tidak tahu. Tapi dia merasa kok sampai Allah sumpah itu pasti Allah tersinggung. Dan ternyata betul, hampir semua ayat yang Allah sumpah pasti terusannya terus nadanya nada marah, nada menegur secara keras. Makanya ketika ada ayat sumpah, si Bedui tadi tanya sama Pak Khatib, Mangdal ladhi akhdobal jalil hatta alja'uhu ilal yamin. Pak Khatib, siapa yang bikin Allah marah sehingga Allah harus terpaksa sumpah? Allah itu zat yang begitu kaya, sekaya-kayanya. Tapi pernah mengistilahkan dirinya, siapa yang mau menghutangi kami? Tentu Allah itu tidak pernah hutang. Apalagi gadikan di PKB itu tidak akan pernah. Tapi Allah mengistilahkan siapa yang mau meminjami kami? Itu sesuai hakikat. Harta kita milik Allah. Semua alam raya milik Allah. Ngapain Allah butuh pinjam? Ada lagi istilah intan surwa hayan surwa. Allah adalah al-ghaniyul mutlak. Zat yang sangat kaya. Tapi Allah mengistilahkan siapa mau menolong Allah. Padahal Allah tentu zat yang enggak butuh pertolongan. Di sini pentingnya ngaji usul fikih, ngaji ulumul lughat, ngaji isti'malul arab. Sampai itu kita akan salah. Makanya saya setuju dengan peringatan Pak Sa'il, akan bahaya sekali kita kalau nafsirkan Quran padahal kita tidak malian bil arabiyah, tidak kaya, tidak mutabakhid bil arabiyah. Meskipun kita pasti putus asa kalau ingin alim betul pasti sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kita semua boleh berperasaan alim. Bukan karena apa-apa. Karena sebagian ulama mengatakan karena az-zahir. Kebenaran agama ini itu az-haru min samsidz-zahira. Lebih jelas ketimbang matahari di siang hari. Jika siapapun dia dengan segala keterbatasan, itu akan mudah sekali memahami agama ini. Ini barokahnya Allah sifat az-zahir. Sehingga dengan Allah sifat az-zahir, orang paling bodoh pun bisa memahami Allah. Karena Allah punya sifat az-zahir. Meskipun tidak akan ya'rifuna kunhahu, ya'rifuna haqiqatahu. Karena Allah juga bersifat al-batin, sehingga tidak tersentuh sampai. Tapi yang perlu dicatat, agama ini adalah az-zahir. Karena Allah adalah az-zahir. Maka agama ini disifatin yudhirahu ala dinikum. Agama ini begitu jelas. Sehingga ketika kita diperintahkan Allah sujud, kita berlogika itu gampang. Kenapa harus sopan sama Allah? Sama majikan kita yang ngaji makan beberapa hari saja kita harus sopan, apalagi sama Allah. Andaikan kita diberi kontrakan gratis, dikasih makan orang gratis satu bulan saja, terima kasih kita tidak selesai-selesai. Apalagi dikasih Allah selama-lamanya. Maka pujian yang benar adalah lanuk sitanaan alika antakama atneta alana. Kita muji engkau ya Allah, tidak ada habisnya. Tidak bisa terhitung pujian kita kepadamu. Karena apa? Allah memberi kita tanpa apa. Nah, aturan-aturan atau anjuran agama supaya kita muji Allah tanpa batas ini aturan yang andaikan itu tidak diatasnamakan agama, kita pun akan mengatakan itu aturan yang benar. Maka li syiddati dhuhuri hadzal din, sampai ada pepatah, laulam yakun maja'a bihi Muhammadun dinan lakana fi aqdin nasi hasan. Kalau saja agama ini tidak diatasnamakan agama, aturan yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastilah kana fi aqdin nasi hasanan, pasti menurut akal manusia ini juga.

0: seperti contoh di fikih misalnya iddah. Enggak kebayang andaikan dalam cerai itu enggak ada iddah. Misalnya malam masih hubungan intim, pagi bentrok, langsung cerai. Itu kalau langsung dinikahi orang lain, kita nanti bingung. Ini anaknya siapa? Ini produk lama apa produk baru? Apalagi anak kecil itu wajahnya agak jelas mirip siapa. Kalau di DNA kan ribet. Tapi barokahnya ada iddah, ada kepastian baro'atu rahmiha. Sampai perempuan ini benar-benar terbebas rahimnya dari sperma zaut awal atau suami pertama, baru bolehnya. Jadi iddah ini penting. Kita sebagai ahli fikih akan mengatakan, setidaknya mengatakan li baro'atu rahmi. Tapi kita ini tidak ahli fikih saja, tapi juga punya ubudiyah, punya kehambaan kepada Allah. Sehingga dalam kitab-kitab fikih masih disisakan, karena dikarang oleh orang-orang yang yakhshawna Allah, orang-orang yang sangat takut Allah, disisakan aulid ta'abud. Oke, iddah ada batasannya, yaitu misalnya mutafan anda zaujuha yang 4 bulan 10 hari, kalau mindawatil khed ya 3 kali masa suci, kan ada aturannya yang untuk mutolakoh, ya yang untuk mutolakoh mindawatil khed itu salah satu turuk. Tapi mesti ditambah aulid ta'abud. Kenapa ditambah ta'abud? Karena kalau enggak, kita liar. Kalau fikihnya hanya libaro atirohnya, pasti kita liar. Ada orang diceraikan suaminya. Padahal sudah lama enggak kumpul karena suaminya di Amerika. Atau diteliti pakai USG atau pakai teknologi apa, terbukti enggak ada mani, enggak ada sperma. Kalau alasannya libaro atirohnya, ini terbukti rahimnya kosong, berarti boleh kawin. Enggak boleh seperti itu. Jika fikih selalu mengatakan, iddah syuriat dianjurkan li baro'ati rohmiha walid ta'abud. Nah, kenapa penting li ta'abud? Bagaimanapun kita ini hamba Allah. Maka saya setiap ngaji berkali-kali bilang, inti daripada ibadah itu adalah derekno kersane Allah. Sambil kita kalau terpaksa itu ya pura-pura alim, pura-pura tahu lah alasannya. Tapi ini hanya tahu tidak sebagai madarul ilam atau madarul hukmi atau masalikul. Karena sekali ini jadi madarul illah, berarti kalau terbukti baro aturohnya enggak perlu iddah. Itu enggak ada orang mengatakan demikian, ulama maksud. Harus ada lita'abud. Tanpa lita'abud, kita enggak tahu loyalitas kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Saya minta tolong Pak Ketua MUI, mau tak contohkan, tak suruh enggak pantas ini Ketua MUI. Saya menyuruh, ya sudah ini terpaksa ya bahasa amar. Pak Ketua MUI, saya belikan beras untuk makan hari ini. Kalau enggak, saya bisa mati. Itu illatul hukmi yang ekstrim. Sehingga Pak Ketua MUI bisa dengan mudah membelikan beras. Karena ini sembako, makanan pokok. Kalau enggak, saya bisa mati. Suatu saat, tak suruh yang enggak penting. Enggak penting-penting banget. Bahkan agak-agak keliru. Pak Ketua MUI, saya belikan rokok. Dia ahli medis, ahli kesehatan. Wah, ini perintah tidak benar, maka tidak saya laksanakan. Agak pakai illatul hukmi, maka loyalitasnya perlu diragukan. Atau saya suruh mindah gelas yang enggak penting. Coba gelas yang dari kanan agak geser sedikit ke kiri. Pentingnya apa, urgensinya apa, terus tidak nurut. Meskipun yang saya perintahkan itu tidak nurut dalam hal sepele, tapi saya akan menvonis orang itu bahwa tidak loyal. Nah, di sini pentingnya aulid ta'abud. Meskipun sudah jelas baro atur rohmi, kita tetap derekno Allah ada iddah, karena pokoknya derekno kersane Allah, kalau perempuan mutolakoh atau mutafan anda zaujuha harus ngalami iddah. Sehingga ini pentingnya benar yang dikatakan Pak Said tadi. Di antara sekian syarat al-usuli adalah mimman yattaqillah. Miman yaksa waha asad. Ya pokoknya yang asad takwa, yang asad. Gak boleh orang cerdas saja di usul fikih, harus orang takwa. Karena dengan takwa ini ada rasa ubudiyah. Kayak tadi, kalau saya punya santri yang nurut, gue tak kongkon beli sesuatu yang nyun sewu kayak rokok pun. Meskipun saya tidak mensyaratkan rokok. Karena butuhnya nurut. Maka saya berkali-kali cerita dulu, guru-guru kita sampai Imam Syafi'i itu, dulu diajarin Imam Malik, diajarin guru-gurunya. Kalau kamu punya budak, punya abet kalau dulu. Ikla hadhihi shofra, fa inna tahtaha dhahaban. Yang satu, ikla hadhihi shofra. Jadi yang agak rasional diberitahu, ikla hadhihi shofra. Lima daya sayyidi, li anna tahtaha dhahaban. Karena di bawahnya ada emas. Dia membongkar batu besar itu karena berkeyakinan di bawahnya ada emas. Pertanyaannya, loyalitasnya dia melakukan perintah itu karena logika ada emas apa karena perintah? Kalau karena ada emas, ini bahaya betul. Suatu saat diperintahkan lagi, ikhlas di sokroh. Memangnya ada apa? Ya gak ada apa-apanya. Ngapain dibongkar? Padahal majikannya sedang uji loyalitas, bukan sedang mencari emas. Nah, di sini selalu kita butuh di balik alasan illatul hukmi selalu ada ubudiyah. Dan itu yang dikatakan sahabat tadi, di antara syarat sekian mustaqid adalah harus takwa. Nah, barokahnya takwa ini bisa improvisasi tuh. Selain cerdas ya, takwa atau tidak cerdas itu ya ruwet. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tapi itu sebetulnya implementasi biar ada besar. Jadi, saya punya sekian orang banyak wali. Tidak mungkin istilah benar. Tidak mungkin istilah benar. Tidak mungkin istilah benar. Tidak mungkin istilah benar. Tidak mungkin istilah benar. Tidak mungkin istilah benar. Tidak mungkin istilah benar. Tidak mungkin istilah benar. Tidak mungkin istilah benar. Tidak mungkin istilah benar. Tidak mungkin istilah benar. Tidak mungkin istilah benar. Tidak mungkin istilah benar. Tidak mungkin istilah benar. Tidak mungkin istilah benar. Tidak mungkin istilah benar. Tidak mungkin istilah benar. Tidak mungkin istilah benar. Tidak mungkin istilah benar. Tidak mungkin istilah benar. Tidak mungkin istilah benar. Tidak mungkin istilah benar. Tidak mungkin istilah benar. Tidak mungkin istilah benar

0: Suara Gus Baha agak macet-macet ini, belum terdengar lagi sampai ke Salatiga.
1: Sama istri sekali nggak mau, nggak pasti bilang kalau gitu kamu ini. Kayaknya nih, masih kayak. Nah, tapi si wanita itu ngasih jawaban ke Allah. Wah, ini kan yang eksistensi yang mau tak tunjukkan. Allah adalah Allah itu, dan yang tak tunjukkan. Tapi di balik itu tidak butuhan engkau pada kami. Memberi istri dalam ajak juga. Coba kalau kamu ketemu orang di Jakarta, sama sekali ya. Ya, sama kamu ya. Berkembang juga kalau kamu. Kalau dikasih box, enggak gitu. Kasih siapa saja mungkin paling tidak orang itu belum surga. Itu namanya atau sekali. Dari perasaan itu, kemudian dibanggakan dengan musuh. Karena Allah itu Al-Quran ini mutlak. Jika yang dohirnya itu Allah itu, maka sifat itu. Kita ambil itu dan jika Allah itu mau dikotik dengan kita itu seperti bagian dari sebuah ini. Kemudian kalau dalam satu itu, karena sudah
2: dimau. Dalam ilmu dialek disebut takrif ilal abad, memudahkan bisa dipahami. Misalnya.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini. Pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu.
6: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1, RW 1, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
5: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
6: Dari iklan radio.
5: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
6: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
5: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
6: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar. Setelah memakai Habutop, saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
5: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
6: Sudah hampir 1 tahun.
5: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
6: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
5: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Pohon di depan itu kayak berbayang ya. Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jenger ini kena as... As...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya anter deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,1 Radio Banjar Negara selalu di hati. Halo hai, selamat pagi sahabat Stara. Gimana kabarnya nih pagi hari ini, sehat ya semuanya? Ah, selamat berakhir pekan. Bahagia banget pasti ya di minggu pagi ini. Ya untuk yang libur ya sahabat Stara, tapi yang gak libur gak apa-apa lah ya. Sama aja kok rasanya, anggap aja kalau kerja itu sedang liburan. Oke sahabat Stara, di hari Minggu ini di tanggal 2 bulan Agustus 2026. Wah kayaknya kalau di bulan Agustus tuh bakal banyak yang sibuk ya sahabat Stara. Tentunya sibuk dalam mempersiapkan hari kemerdekaan. Ngomong-ngomong sudah pada merdeka nih. Semoga sudah lah ya. Oke, Undi bakal nemenin sahabat Stara di hari Minggu ini di dua acara. Ada di Dangdut Remix, sama di jam 8 ada Pop Indonesia Hits. Tentunya dua acara yang hanya ada di hari Minggu aja. Jadi satu minggu itu satu kali ya, ada Dangdut Remix sama di Pop Indo ini. Jadi untuk semua sahabat Stara yang sedang stay tune di 93,4 yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu-lagu Remix, langsung aja bergabung di 082231 1070, di 082231 1070. Dan tentunya di sponsor adalah produk Denatur Indonesia. Ada Habbot Obat Herbal Ramon Arab yang paling top. Dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, dan sambil menunggu sahabat Stara untuk bergabung, biar hangat suasananya karena pagi ini masih dingin sekali ya sahabat Stara. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah tersedia di dalam playlist yang tentunya bisa menghibur paginya sahabat Stara, sambil membangunkan sahabat Stara yang mungkin pada pagi hari ini belum bangun ya. Oke, ada Madu dan Racun. Nah, siap untuk ke DJ Boy kan?

0: Mau makan enak takut kolesterol. Mau manis-manis takut diabetes. Atau takut makanan pedas, takut asam lambung. Gak perlu risau. Habutop kini hadir untuk solusi keluhan kesehatan Anda. Kapsul herbal modern yang mengandung habatus sauda, daun kelor, kunyit, jahe, temulawak, dan lain-lain yang mampu menekan kolesterol, darah tinggi, gula darah, dan aman dikonsumsi harian karena 100% alami tanpa efek samping. 3 kali sehari 2 kapsul untuk kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3 Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat. Banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: 93,1 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Danut Remix yang menemani sama Sarah hingga pukul 8. Dan juga di sponsor oleh produk Denatur, ada obat-obat herbal ramuan harap yang paling top dan juga Vitamas Solusi Kesehatan untuk Mata. Oke, sahabat Setara, dengan beberapa lagu yang sudah terputarkan tadi, ada Madu dan Racun ya. Tak kira itu Garam dan Madu, ternyata Madu dan Racun ya. Jadi sangat mengherankan sih seharusnya. Kok tiba-tiba Uni putarkan lagu, sebenarnya itu lagu kenangan ya sahabat Setara, cuma di genrein remix. Tapi gak apa-apa, semoga sahabat Setara suka. Ada Stay juga dari Denny Cakna dan juga ada Tabola Bali ya. Dan lagu tersebut mengawali perjumpaan kita di acara Dangdut Remix. Dan semoga sahabat Setara suka dan semakin semangat di pagi hari ini. Tentunya dikasih lagu dengan yang berjedak jeduk ria ya. Ini membuat sahabat Setara lebih bersemangat, atau mungkin ibu-ibunya yang sudah mulai uprek di dapur ya. Jadi dengan ditemani dengan lagu-lagu remix, semoga bisa menjadi tambah semangat. Oke, sahabat Setara, jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, apalagi di musim kemarau seperti sekarang ini ya, walaupun udah beberapa kali ada yang udah hujan ya, terus mendung, gerimis juga, tapi kita tetap wajib untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu makan makanan yang bergizi, kemudian istirahatnya yang cukup, air minumnya yang cukup ya sahabat Setara, kelola stres dengan baik, dan juga tentunya apalagi nih untuk sehat. Jaga selalu kesehatan tubuh ya, dan juga pastikan selalu berikan multivitamin alami, dan tentunya ada Habu Top. Ini menjadi salah satu solusi untuk sahabat Setara dalam menjaga kesehatan tubuh. Di mana Habu Top ini terbuat dari bahan herbal, di dalamnya terbuat dari beberapa bahan seperti daun bidara, daun kelor, ada habat soda ya. Terus kemudian ada kunyit, ada jahe juga. Ini bisa untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga bisa untuk pengobatan seperti stroke jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol. Kemudian bisa untuk diabetes juga, anemia ya, dan juga masih banyak lagi keluhan-keluhan yang bisa disolusiin dengan rutin konsumsi Habu Top. Dikonsumsi dalam jangka panjang aman dan tentunya sudah tersedia di setiap apoteknya. Kawasan Banjarnegara Purbalingga sudah tersedia di setiap apotek, dan juga untuk yang mau COD bisa COD di akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Info lebih lengkap sahabat Setara bisa hubungi di 082231 1070, di 082231 1070. Oke, untuk sahabat Setara yang belum bergabung di pagi hari ini bersama Uni di Remix, Uni masih open request hingga pukul 8 nanti ya. Jadi yang mau bergabung silahkan, bisa melalui pesan WhatsApp, pesan seluler, bisa melalui telepon juga. Mungkin bisa pakai sosial media lain, ada Instagram, TikTok ya dan lain sebagainya. Cuman kadang Uni gak buka-buka ya sahabat Setara, maksudnya gak buka sosial media. Jadi yang kelihatan notifnya jelas itu biasanya di pesan seluler, ada di pesan WhatsApp ya, dan juga melalui telepon. Oke, dan di sini siap untuk disapa yang sudah bergabung paling gasik. Tapi sebelum itu ada yang bergabung melalui telepon, lebih baik kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Habu Top.
1: Habu Top.
0: Obat herbal.
1: Ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Oke, Bapak Saka.
1: Iya, Bapak Saka ini.
0: Dari mana ya Pak Saka ya? Uni lupa nih.
1: Banyumas ya.
0: Oh, Banyumas.
1: Ini Mbak Uni ya.
0: Iya. Kenapa?
1: Minta lagunya bisa Mbak?
0: Boleh, ini? Boleh. Lagu apa nih?
1: Kalau Carmilla sudah ada remix belum?
0: Carmilla?
1: Iya.
0: Udah belum ya? Ada.
1: Ada?
0: Ada.
1: Oh,
0: iya. Oke.
1: Okay. Salam-salamnya ya. Mm-mm. Untuk pandemen Setara Banjarnegara. Semoga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya baik pendengar maupun penyiarnya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih Mbak. Okay. Ini kasih enggak ada acara ya Mbak. Sambil ngopi nih Mbak.
0: Oke, okay, baik, selamat menikmati Pak Saka.
1: Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Basaka yang sudah bergabung melalui telepon ya, sahabat Stara. Lagunya dengan judul Carmilla. Nanti siap menemani paginya Bapak Saka bersama cangkir kopinya. Oke, lanjut Mbak Yanti. Tadi siapa ya? Senvilan ya. Yang pertama paling gasik Mbak Uni sapa. Mohon maaf Mbak Yanti, karena ternyata ada Pak Senvilan yang paling gasik bergabungnya. Assalamualaikum Sarah di Banjarnegara yang selalu di hati. Request dangdut remix Mbak Tor Monitor atau Buaya Darat. Alala Buaya Darat. Matur nuwun Mbak, sami-sami. Siap bangkit di Bengkelir untuk Tor Monitor. Ada Bapak Parman di Beji. Assalamualaikum Habotop. Lah, diangkat kok malahan mati ya. Oke, baik. Lanjut, ada Mbak Yanti di Bilungan satu lagi. Nanti untuk tensi yang lain bisa di sesi berikutnya. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Haruskah Ku Mati atau Banyu Bening dicampur areng. Dan salahnya buat Mbak Cemplon Mikol to Mikol Sumai Zidan. Ada Mama Putri. Kemudian ada Mama Pelangi, Mama Syifa, ada Mama Bintang, ada Mbak Mines, ada Ibu Mega Borontah. Kemudian ada Mbak Siti, Maimunah, Mbak Reni, Mbak Titin, Soma Gedi, dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Mbak Uni, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Amin. Dewa tersuan, Gigi. Sehat selalu juga untuk Mbak Yanti, iya, di Biliman Kelampok. Oke, sahabat Stara, kita nikmati dulu lagu-lagunya. Untuk atensi yang lain nanti bisa dilanjut di sesi berikutnya. Untuk yang bertelpon bisa di sesi selanjutnya ya. Tadi Bapak Perman di Beji udah Uni angkat tapi tiba-tiba mati ya. Jadi mungkin baterainya Bapak Parman lobet atau sinyalnya hilang ya. Nanti bisa di sesi selanjutnya ya, Pak. Dan kita mulai dari Tor Monitor Ketua.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakitnya.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu. Baik Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jelengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.